Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina ini, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan

Dalam sukacita Pasca yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Sri Paus Leo XIV dan Uskup kami Senongutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya kaum keluarga yang kami doakan pada misa jam 8 ini, bersama Nenek Dari, Tete Dari, Mama Dari, dan Bapak Dari yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
0: Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan

atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup karena kehendak Bapa, bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu, dan jangan pernah membiarkan aku terpisah daripada-Mu. Anjustik tulis perkata-Mu di Mesir.

Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kami semua yang akan menyambutnya. Corporis Christi, Sanctus Christi, Hymnus Patris Filii, Spiritus.

Bapakku yang Maha Tahu, ku akui seringkali imanku ku jangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk

melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu. Sungai hidupku.

RRI Gandeng Komunitas Tunanetra untuk siaran inklusif Piala Dunia 2026. Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo berkomitmen RRI menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkahnya dilakukan melalui kerjasama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau PERTUNI dalam program publikasi Piala Dunia. Menurutnya, RRI ingin memastikan atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, RRI tidak hanya menghadirkan siaran olahraga, tetapi juga memperluas akses layanan publik yang inklusif. Pada fase pra-pertandingan, RRI fokus membangun antusiasme publik melalui berbagai format siaran dan konten digital. Program tersebut mencakup greeting, promo, dialog, bulletin, podcast, hingga testimoni tokoh olahraga. Sementara itu, saat pertandingan berlangsung, RRI menghadirkan siaran langsung, reportase lapangan, dan dialog interaktif bersama publik. RRI juga melakukan diseminasi konten melalui media sosial hingga kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Menurutnya, pendekatan multiplatform dilakukan menyesuaikan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin dinamis. Publik saat ini dinilai tidak hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, dan podcast digital. Hendrasmo mengatakan penguatan platform digital dilakukan untuk menjaga relevansi media publik di tengah perubahan konsumsi informasi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bagian memperluas jangkauan layanan informasi publik nasional.

Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak, dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah, Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Brahma 1 Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, reses DPRD Maluku Utara jadi wadah aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara mulai melaksanakan reses masa persidangan kedua tahun anggaran 2026 di masing-masing daerah pemilihan sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara, Irva Pramukawati, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD untuk menjaring kebutuhan dan persoalan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. Pelaksanaan reses dibagi dalam 5 daerah pemilihan. Dapil 1 mencakup Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat. Dapil 2 meliputi Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Morotai. Dapil 3 mencakup Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Dapil 4 meliputi Halmahera Selatan, sedangkan Dapil 5 mencakup Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Setiap anggota DPRD dijadwalkan menggelar reses di depan masyarakat di 8 titik yang tersebar di wilayah dapil masing-masing agar menyerap aspirasi masyarakat berlangsung lebih merata dan maksimal. Dalam pelaksanaannya, kegiatan reses melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, pelaku UMKM, hingga aparatur desa dan kecamatan. Beragam isu disampaikan warga, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pertanian dan perikanan, hingga kebutuhan dasar masyarakat. Eva menegaskan, reses bukan sekedar agenda formal kelembagaan, tetapi menjadi bentuk komitmen DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Ia juga menjelaskan pelaksanaan anggaran kegiatan reses mengacu pada Peraturan Gubernur Maluku Nomor Maluku Utara Nomor 17 Tahun 2026 tentang standar harga satuan. Regulasi tersebut menjadi pedoman agar kegiatan reses berjalan tertib, efektif, transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain menjadi wadah penyerapan aspirasi, reses juga dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat melalui dialog terbuka. Salah satu aspirasi datang dari kelompok perempuan penyandang disabilitas di Kota Ternate yang berdialog langsung dengan Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Rurai, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Nurningsi, mengapresiasi ruang dialog yang diberikan DPRD kepada kelompok disabilitas. Dalam kesempatan itu, HWDI mengusulkan sejumlah poin penting terkait aksesibilitas publik, termasuk penyediaan fasilitas ramlift dan toilet khusus disabilitas di gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, serta fasilitas umum lainnya. Mereka berharap berbagai usulan tersebut dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan melalui program pemerintah daerah pada tahun anggaran mendatang. Melalui pelaksanaan reses ini, DPRD Maluku Utara berharap sinergi antara masyarakat, legislatif, dan pemerintah daerah semakin kuat guna mendorong pembangunan yang partisipatif, aspiratif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ujian kita adalah tanda pengharapan kita yang besar dan iman kita terhadap kuasa Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan saat ini saat kita meninggikan Tuhan, Dia Allah yang membawa kita melewati badai.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, masih kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di siang ini. Informasi-informasi yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan antara untuk Anda di kesempatan rri.co.id dan antara untuk Anda di kesempatan siang ini, Kamis 14 Mei 2026. Ya, pendengar, satu informasi ini tentang perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 14 Mei. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Kamis 14 Mei 2026, perakirawan BMKG Masayo F. mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Bengkulu dan Palembang, hujan disertai petir, Bandar Lampung berkabut. Sementara itu di Pulau Jawa, Serang, Jakarta, dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, Yogyakarta berawan, Semarang dan Surabaya berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin hujan disertai petir. Hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin hujan disertai petir. Di Sulawesi, Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, dan Gorontalo, hujan

dengan intensitas ringan, Manado hujan disertai petir. Maluku dan Papua, Ternate hujan disertai petir. Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan.

0: Hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Puskesmas sendiri kurang efektif dikarenakan pada jam-jam siang itu mereka harusnya beristirahat, namun harus mengikuti proses belajar mengajar hingga sore hari. Dan para siswa berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan hak ulayat ini sehingga gedung sekolah SMA Negeri 2 Teluk Bintuni segera digunakan. Demikian laporan dari Teluk Bintuni, Dinar Yanti melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia Menyapa Pagi. Masyarakat Maluku menerima 17 ekor sapi kurban dengan kualitas unggul dari Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Dari RRI Ambon, Lina Tehupuring melaporkan. Lina.
2: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bagi Anda bahwa menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada akhir Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 11 kabupaten dan kota di Maluku sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan bahwa sapi bantuan Presiden RI tahun ini memiliki kualitas unggul dengan bobot yang sangat signifikan. Jenis sapi yang disalurkan terdiri dari jenis Brahman, Limousin, Bali, dan Ongol dengan bobot rata-rata mencapai 980 kg.
3: Memberi bantuan sapi kurban dua hari menjelang hari raya baru didistribusikan masuk di sini, karena kami khawatir kalau ditampung di Masjid Raya Al-Fatah sebagai fokus sapinya di situ untuk pemberian dan penyerahan Pak Gubernur nanti tidak ada yang bisa.
2: Fahmi menjelaskan selain bantuan Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Leverisa juga turut menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa jenis sapi ongol dengan bobot mencapai 700 kg asal dari Kabupaten Seram Bagian Barat dan akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Hewan kurban bantuan Gubernur ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Maluku dan telah dikeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Di mana dokumen SKKH tersebut menyatakan bahwa ternak atau hewan sehat, aman dan bebas dari penyakit menular dan layak dijadikan kurban. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Makassar bersama dengan Nusantara Infrastruktur dan RAPO berkolaborasi mewujudkan Makassar bersih melalui pemberdayaan masyarakat. Edwin Masud dari RRI Makassar melaporkan. Edwin.
4: Ya, pendengar, Wali Kota Makassar optimistis upaya kolaborasi yang dibangun bersama pihak swasta tentunya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi warga sekaligus mendukung penanganan persoalan lingkungan di Kota Makassar. Hal ini disampaikan Wali Kota Makassar Munafir Fudin pada kegiatan program Komunitas Berdaya Nusantara untuk pemberdayaan perempuan yang digelar oleh Nusantara Infrastruktur di kantor Lurah Panampu, Kecamatan Talo bersama RAPO Indonesia. Menurut Munafri, kegiatan ini tidak hanya seremoni tetapi menjadi langkah konkret dalam mewujudkan Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Ia pun mengatakan melalui program pemberdayaan tersebut perempuan diberikan akses keterampilan serta ruang kreatif guna meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Ya, Edwin, mungkin bisa dibantu melanjutkan laporan Anda. Kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Silakan.
5: Ya, senada dengan hal tersebut juga Direktur Utama Nusantara Infrastruktur Ramdhani Basrija menyampaikan bahwasannya kolaborasi bersama pemerintah menjadi langkah penting dalam menanggung atau menanggulangi persoalan sampah melalui pemberdayaan masyarakat. Dan tidak hanya itu, selain fokus pada pengelolaan sampah, Nusantara Infrastruktur juga turut berkontribusi dalam mendukung program penurunan angka stunting di Kota Makassar melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dari Makassar, Edwin Masud, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia Menyapa Pagi. Harga bawang merah dan cabai melonjak. Pedagang di pasar dalam Kota Kupang mengeluhkan modal membengkak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Kupang, Delvin Wandi. Delvin.
6: Ya, baik.
2: Pendengar, lonjakan harga bawang merah dan cabai kembali dirasakan para pedagang di Kota Kupang. Ketergantungan pasokan dari Rote dan Bima membuat harga kebutuhan pokok tersebut naik turun mengikuti musim panen dan distribusi barang. Mafoni, seorang pedagang bawang merah dan bawang putih di Pasar Nayakoten, mengatakan, meski harga naik, keuntungan pedagang tetap kecil karena modal yang dikeluarkan semakin besar dan resiko kerusakan barang cukup tinggi. Menurutnya, hasil pertanian dari Rote biasanya mulai melimpah pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, berbagai komoditas seperti tomat, cabai dan lombok, serta bawang merah kembali membanjiri pasar sehingga harga turun drastis.
6: Sekarang ini dari harga lombok, bawang itu tergantung hasil dari Rote. Kalau dari Rote, kalau suka luar berarti jelas harga akan turun. Kalau di Rote belum ada tuh harga pasti naik. Modal besar untung sedikit. Kadang kalau ke rusak banyak ya pasti kembali modal tuh. Kadang tuh untung sedikit.
2: Selain bawang, lonjakan harga cabai juga dirasakan pedagang lain bernama Parok, penjual tomat dari dan cabai di Pasar Nayakoten. Ia menyebut mahalnya harga cabai terjadi karena pasokan cabai dari Rote belum masuk ke Kupang. Parok mengatakan, kondisi ini sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan, terutama saat musim hujan dan sebelum masa panen di Rote. Meski harga tinggi kerap dikeluhkan pembeli, Parok mengaku pedagang justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar dibanding saat harga murah. Namun ia juga mengingatkan bahwa resiko kerugian tetap besar apabila harga tiba-tiba turun ketika pedagang sudah membeli stok mahal.
7: Sekarang lombok kerote termasuk jadi barang mahal, harap akan buah dengan lokal. Jadi kalau lombok kerote masuk, berarti lombok otomatis jatuh harga. Nanti lombok kerote masuk, lombok sub murah. Begini ya, untungnya itu kadang dia naik, kadang dia turun. Kata ada jual kok, ada naik harga kok, kata memang kok tiba-tiba dia turun berarti jatuh harga.
2: Para pedagang berharap stabilitas pasokan dari berbagai daerah penghasil seperti Rote dan terjaga agar harga kebutuhan pokok tidak terus bergejolak dan memberatkan masyarakat maupun pedagang kecil di pasar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvi Luandi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai mendapat respons berbeda antara masyarakat perkotaan dan wilayah pinggiran. Di daerah seperti Gorontalo hingga kawasan perbatasan, program ini dipandang sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu kebutuhan dasar masyarakat. Rusdi Aneta melaporkan. Rusdi.
8: Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo Dr. Herwin Mupangga menilai sambutan masyarakat terhadap program MBG menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara masyarakat perkotaan dan wilayah pinggiran terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Menurut Herwin, di sejumlah daerah seperti Gorontalo hingga wilayah perbatasan seperti Miangas dan Talaut, program MBG dipandang sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan kritik yang berkembang di kota-kota besar yang menilai program tersebut membebani anggaran negara. Herwin menjelaskan, struktur ekonomi Gorontalo masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga dan sektor primer seperti pertanian, kehutanan, serta perikanan. Meski pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan 1 tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi, masyarakat lapisan bawah masih sangat sensitif terhadap daya beli, harga pangan, dan bantuan pemerintah. Sehingga itu, program perlindungan sosial seperti MBG memperoleh dukungan besar dari masyarakat.
9: Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Pulau Miangas, Sulawesi Utara dan Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 9 Mei mengungkapkan sebuah kondisi paradoks Indonesia, yaitu keras dikritik di metropolitan tetapi lantang didukung di periferi. Ini terkait dengan program unggulan Presiden yaitu Makan Bergizi Gratis atau MBG dan koperasi dengan Presiden yaitu Makan Bergizi Gratis atau MBG dan koperasi desa Merah Putih. Ini bukan soal fanatisme, tetapi ini persoalan dua struktur ekonomi yang hidup dalam satu negara. Bagi Indonesia pinggiran, MBG dan koperasi Merah Putih adalah wajah nyata kehadiran negara. Tetapi bagi Indonesia perkotaan, keduanya dinilai populis dan boros fiskal. Nah, ini tidak sepenuhnya salah. Karena itu, pesan saya yang terpenting adalah hentikan debat narasi, tetapi mulailah memperbaiki mekanisme. Desain ekonomi, MBG, dan koperasi Merah Putih ini harus produktif, terukur, dan berkelanjutan.
8: Herin menegaskan antusias warga tidak bisa semata-mata dipandang sebagai fanatisme politik, melainkan berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan sosial dari negara. Selain MBG, program koperasi desa Kelurahan Merah Putih juga dinilai memiliki peluang besar dalam memperkuat ekonomi daerah apabila diintegrasikan dengan pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM lokal. Menurut Herwin, program ini diintegrasikan dengan pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM lokal. Menurut Herwin, program MBG dan KDKMP tidak boleh berhenti hanya sebagai bantuan sosial di mata, tetapi harus diarahkan menjadi penggerak rantai pasok ekonomi daerah. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Memori kolektif bangsa.
11: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ULS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
12: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
10: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
13: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
14: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
10: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan hewan kurban untuk tahun 2026 dalam kondisi aman, bahkan mengalami surplus hingga 891.225 ekor. Total kebutuhan nasional

0: Diperkirakan 2,3 juta ekor dapat terpenuhi oleh ketersediaan stok yang mencapai 3,2 juta ekor. Fokus utama kini beralih pada pengawasan distribusi serta jaminan kesehatan hewan agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang pada saat Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Bagaimana sebenarnya langkah konkret Kementan untuk memantau kesehatan stok yang melimpah ini agar tetap layak konsumsi hingga hari penyelebihan nanti? Kami akan berbincang bersama dengan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Iketut Wirata.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Ketut Wirata.
2: Selamat pagi Mas Rudi.
0: Iya, kabar baik Pak ya pagi ini ya.
2: Kabar baik Pak, terima kasih.
0: Baik. Pak, stok kita kan surplus sampai 891.000 ekor nih Pak untuk Idul Adha nanti. Itu betul Pak, akan aman sampai hari H nanti.
2: Iya. Baik, terima kasih Mas Rudi. Selamat pagi pemirsa Pro 3 RRI. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa ketersediaan hewan kurban untuk tahun 2026 ini cukup memadai karena jumlahnya itu untuk potensi ketersediaan mencapai 3.246.000 ekor lebih. Okay. Dan sedangkan kebutuhan itu diperkirakan sekitar 2.355.000-an. Okay. Nah, jadi terdapat surplus ya kurang lebih seperti yang disampaikan Mas Rudi tadi sekitar 891.000 ekor lah secara nasional.
0: Daerah mana nih yang paling banyak menyumbang baik sapi ataupun kambing untuk kurban tahun ini, Pak?
2: Kalau sebarannya relatif merata, Mas Rudi. Jadi di Indonesia, walaupun ada kantong-kantong ternak, tentunya untuk sapi memang dari wilayah Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian daerah Jawa Timur juga. Nah, kalau untuk yang ruminansia kecil seperti kambing domba, memang populasinya tinggi itu di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga di Jawa Tengah. Begitu, ya.
0: Pak Ketut, tadi ada pertanyaan dari pendengar kami. Kalau jumlah kurban atau hewan kurban ini akan melimpah atau surplus sampai 891.000, ini akan berpengaruh kepada harga. Artinya apakah harga di pasar sekarang sudah mulai stabil atau bahkan turun, Pak?
2: Secara umum untuk harga di pasar relatif stabil, Mas Rudi. Jadi walaupun kebutuhan tinggi, tetapi karena suplai juga memadai, jadi secara umum harga masih bisa distabilkan, begitu Mas Rudi. Ya.
0: 3,2 juta ekor hewan yang ada. Ini gimana Pak ya, cara memastikan hewan-hewan kurban ini sehat dan tidak memiliki penyakit, Pak?
2: Iya, baik. Jadi peran pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan juga tentunya bersama-sama dengan pemerintah daerah, ini memastikan bahwa hewan kurban yang nanti dipergunakan pada saat hari besar keagamaan Idul Adha yang akan datang ini tentunya sudah melalui apa namanya pengawasan ataupun penjaminan dari pemerintah dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, seperti kalau untuk terkait dengan kesehatan melalui program vaksinasi yang terus sejak beberapa tahun sebelumnya dan sampai saat ini memang terus dijalankan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa hewan-hewan kita itu sehat dan tidak terjangkit oleh penyakit, begitu. Nah, kemudian yang kedua, tentu pengawasan ini juga dilakukan oleh dokter hewan ataupun petugas kesehatan hewan, baik dari pusat kemudian dari pemerintah daerah juga, untuk bersama-sama mengawasi hewan-hewan kita itu dari potensi kejadian penyakit hewan menular strategis dan juga penyakit zoonosis tentunya. Ya. Jadi begitu Mas Rudi.
0: Ya, ya. Baik, penyakit apa Pak yang saat ini paling diwaspadai oleh tim mungkin ya Kementerian Pertanian di lapangan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan ini, Pak?
2: Ya, jadi penyakit yang tentu semua penyakit menjadi atensi dari pemerintah karena kaitannya dengan kesehatan masyarakat tentunya. Tetapi ada beberapa penyakit strategis yang pertama dari segi apa namanya secara ekonomis itu akan sangat berpengaruh, seperti penyakit mulut dan kuku, kemudian penyakit lumpy skin disease yang walaupun tidak termasuk kategori penyakit zoonosis, tapi itu masuk kategori penyakit strategis, penyakit hewan strategis yang tentu akan berpengaruh apabila terjadi ataupun menular ke daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, kemudian untuk penyakit yang zoonosis tentu sampai saat ini antraks menjadi atensi Mas Rudi, karena kaitannya dengan begitu besarnya jumlah ternak yang akan dilakukan pemotongan atau dijadikan kurban, kemudian interaksi masyarakat, petugas juru sembelih yang nanti akan berinteraksi langsung atau kontak langsung dengan komoditas, dalam hal ini daging. Nah, sehingga potensinya juga akan ada di sana, termasuk juga pelalu lintasan nanti antar daerah, dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Ini tentu harus dikawal dengan ketat. Karena kita tahu bahwa antraks itu mudah ditularkan, baik itu melalui apa namanya debu atau kotoran, atau termasuk juga dari hewan yang sakit
0: begitu. Kalau yang biasanya muncul di pasar kaget ini, Pak, yang di pinggir-pinggir jalan ini gimana nih nanti melakukan pengawasannya nih, Pak?
2: Ya, untuk yang apa namanya penampungan-penampungan sementara yang ada di biasanya di tempat-tempat tertentu di pinggir jalan, nah itu tentu mendapatkan pengawasan khususnya dari otoritas setempat, dalam hal ini pemerintah daerah atau dinas yang ada di wilayah tersebut, itu senantiasa untuk melakukan edukasi, pembinaan, kemudian juga termasuk melakukan desinfeksi secara kontinu, secara rutin terhadap tempat-tempat penampungan tersebut, di samping memberikan edukasi kepada petugas di sana maupun masyarakat juga yang ada ke sana untuk selalu menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi. Jadi pada saat memilih mungkin harus bersentuhan, kemudian apa namanya memeriksa apakah sesuai dengan keinginan daripada pembeli ataupun masyarakat, tentu akan berkontak dengan ternak. Nah, sehingga prinsip atau praktik hygiene dan sanitasi itu harus tetap dijaga, kebersihan tangan sebelum ataupun setelah memegang ternak, kemudian juga mungkin alas kaki, sepatu dan lain sebagainya pada saat berpindah dari satu tempat penampungan ke tempat yang lainnya, sehingga jangan sampai menjadi potensi membawa ataupun menularkan penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain.
0: Mungkin tips untuk masyarakat awam khususnya, Pak, untuk bisa membedakan betul-betul hewan kurban yang akan dibeli itu sehat atau mungkin berpotensi memiliki penyakit, gimana nih, Pak?
2: Ya, kalau misalkan yang pertama Mas Rudi, untuk hewan yang dijual tentunya apabila itu berasal dari satu daerah, untuk kita berbicara Jakarta ini misalkan. Jadi ternak didatangkan dari Jawa Barat atau Jawa Timur atau bahkan dari Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur, itu tentunya sudah dilengkapi dengan yang namanya surat keterangan kesehatan hewan. Jadi SKKH dari wilayah asal itu sudah diterbitkan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas di daerah asal. Nah, kemudian juga pada saat pelalu lintasan ada otoritas karantina yang juga melakukan pengecekan secara fisik terhadap ternak-ternak tersebut, sehingga ternak dipastikan yang dilaluskan sehat. Nah, kemudian untuk yang di daerah atau di tempat lokasi-lokasi penampungan sementara atau tempat lapak-lapak penjualan ternak itu, nah tentu bersama-sama juga dengan petugas dinas di wilayah tersebut untuk senantiasa memantau apabila ada ternak yang seperti menunjukkan sakit, agar segera dilakukan pemisahan, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jangan sampai nanti itu akan apa namanya merugikan masyarakat. Begitu, Mas Budi.
0: Pak Ketut Wirata, terima kasih, Pak, ya, untuk waktunya sudah berbincang bersama kami pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Ya, baik. Ya. Terima kasih Mas Rudi. Sekali lagi kami dari pemerintah senantiasa untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, kemudian petugas masjid, pengurus masjid, dan nanti petugas yang terlibat di dalam pemotongan daripada hewan kurban ini untuk senantiasa menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan kaidah kesejahteraan hewan dan juga kaidah syariah tentunya. Ya. Jadi terima kasih Mas Rudi, pemerintah siap senantiasa untuk hadir bersama masyarakat untuk kesuksesan daripada perayaan Hari Besar Keagamaan tahun 2026 ini. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan, Dr. Hewan Iketut Wirata. Dan kini kami juga akan melanjutkan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan DPKP Kabupaten Tangerang, Joko Ismadi. Pak Joko, selamat pagi, Pak.
3: Pagi, Pak.
0: Iya, kalau baik. Ya. Kalau di Kabupaten Tangerang sendiri gimana nih Pak untuk menyisir ribuan lapak pedagang yang sudah mulai muncul saat ini Pak?
3: Betul Pak, ini sudah cukup banyak para pedagang yang kami sebut pedagang musiman yang hewan-hewannya berasal dari luar daerah Kabupaten Tangerang yang cukup banyak. Ini mengindikasikan kenaikan jumlah yang kayaknya cukup signifikan begitu dibanding tahun-tahun kemarin. Jadi kami sudah mengantisipasinya dan kami akan mulai bergerak setelah pelepasan oleh pimpinan kami Pak Bupati di hari Senin tanggal 18. Jadi kami saat ini baru mulai melakukan pelatihan terhadap DKM masjid, kemudian ke kecamatan yang itu sudah rutin. Tapi untuk pelaksanaan pemeriksaan secara resmi baru akan kami mulai tanggal 18 Mei.
0: Oke. Biasanya untuk kebutuhan di Kabupaten Tangerang berapa banyak sih Pak? Dan kelihatannya kan tahun ini surplus. Apakah ini juga yang seperti Bapak sampaikan tadi terjadi peningkatan yang luar biasa dalam permintaan dari masyarakat di sana?
3: Saya melihat hal ini masyarakat di sekitar kami, kemudian di beberapa lapak yang sudah dibuka, memang ada peningkatan juga. Ini menunjukkan bahwa ternyata kesadaran masyarakat kurban cukup tinggi. Ini perlu kita antisipasi. Dan data tahun kemarin memang kebutuhan kami cukup signifikan, kurang lebih di angka 7.000. Ini pun sebenarnya data ini belum begitu
0: akurat,
3: belum begitu valid. Makanya tahun ini kami menurunkan teman-teman dari kecamatan untuk mendata, karena disparitasnya cukup tinggi. Hewan yang tersedia tahun kemarin 32.900 sampai 33.000. Tetapi kenapa pemotongnya cuma sekitar 3.200?
0: Yang ditanya. Tapi semua lapak yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang harus lapor Pak ya? Lapor ke dinas dulu sebelum mereka?
3: Tidak Pak, jadi ini yang mungkin kesadaran masyarakatnya belum, karena sebenarnya kan mereka harus melakukan perizinan untuk pemasukan hewan dari daerah asal. Dan persyaratannya adalah surat keterangan kesehatan dari daerah asal yang memang di sana sudah dinyatakan sehat, kemudian status vaksinasi daerah asal. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada 10% Pak yang mengenai izin ke kami untuk
0: Nah, paling tidak gini Pak, misalnya ada masyarakat pengen beli nih dan itu mereka mungkin di pinggir-pinggir jalan. Tanda apa yang harus ditemukan oleh calon pembeli sebagai bukti bahwa hewan ini, itu Pak, sudah diperiksa?
3: Ya, betul. Jadi kami tahun ini menerjunkan lebih 100 orang petugas, itu terdiri petugas dinas dan Perhimpunan Dokter Indonesia Cabang Banten 2. Kemudian ketika nanti datang ke lapak atau tempat penjualan ataupun kandang, hewan yang sudah diperiksa diberi tanda Pak, diberi peneng atau atau tanda buat tanda sehat, kemudian tempatnya itu sudah dikasih stiker bahwa tempat tersebut sudah diperiksa oleh petugas Dinas Ketahanan Tanaman Pangan.
0: Jadi lapaknya dikasih stiker, hewannya pun di peneng itu sebagai penanda dikasih begitu peneng. Pak ya. Itu ya, penanda
3: betul. Ya betul, dan masyarakat sudah cukup paham Pak bahwa ketika mereka membeli hewan untuk kurban, mereka sudah tahu kalau tidak ada penengnya dan di tempatnya tidak ada stiker dari dinas, mereka tidak
0: jangan dibeli. Tapi kalau tiba-tiba ada pedagang yang mungkin nakal menjual hewan sakit di wilayah Tangerang, tindakan apa yang akan diambil Pak?
3: Kita tidak bisa menindak secara langsung untuk petugas pedagang musiman Pak. Kami hanya menyarankan untuk disingkirkan dari karantina, kalau bahkan dikeluarkan dari tempat perpenjualan tersebut, karena memang betul Pak, ada beberapa pedagang yang dalam tanda kutip agak sedikit nakal begitu. Bahkan tidak hanya yang sakit Pak, kadang yang umurnya belum masuk pun mereka bawa dengan dalih induknya dibawa, anaknya masa nggak dibawa Pak. Tapi nanti kalau
0: dijual Pak, itu terjadi ya betul. Untuk stok obat-obatan dan vaksin hewan di wilayah Bapak aman cukup atau cukup Pak ini? Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit
3: memang, ya kami efektif vaksin itu kan sebenarnya 3 minggu setelah melakukan vaksinasi baru itu titernya naik, Pak. Jadi kita akhiri untuk vaksin PMK dan LSD itu di akhir bulan atau pertengahan bulan April kemarin. Gitu. Kita sudah tidak lakukan, Pak. Tapi kalau pengobatan masih, Pak. Jadi
0: masih, ya?
3: Mereka yang hewannya baru masuk, kemudian ada indikasi sakit, mereka lapor kita, kita datangin, Pak.
0: Oke. Okay. Ada imbauan mungkin untuk warga?
3: Obatnya cukup, ya.
0: Ya, imbauan untuk warga, motong di RPH atau boleh menyembelih di lingkungan?
3: Saran kami, kalau pemotongan harus dilakukan di RPH. Tetapi mengingat RPH kita juga cukup cukup terbatas dan juga kesadaran masyarakat untuk memotong hewan di RPH itu cukup cukup kecil, Pak. Karena mereka agak kesulitan.
0: Yeah.
3: Mereka lebih enak motong di tempat yang dekat dengan masyarakat atau komunitas yang akan dibagi. Itu aja,
0: Pak. Pak Joko, terakhir, Pak, pesan untuk warga Tangerang agar nggak perlu khawatir karena stok ataupun kesehatan hewan kurban saat ini sudah terpantau dengan baik, tertangani dengan baik.
3: Saya sampaikan ke masyarakat di Tangerang bahwa stok hewan kurban, baik itu sapi, kerbau, domba, dan kambing cukup banyak. Kemudian kita sudah fasilitasi pemeriksaan kesehatan hewan semua. Pastikan hewan yang akan dibeli untuk kurban, hewannya dalam kondisi sakit, cukup umur, dan tidak cacat. Dan ini sudah kita buktikan, itu sudah kita antisipasi dengan tempat-tempat penjualan sudah ada stiker, sudah diperiksa oleh petugas dinas, dan hewan-hewannya dikasih tanda sehat atau penen.
0: Oke. Pak Joko, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya. Sudah selamat berbincang sama, bersama kami, Pro 3 RRI. Saya selalu, Pak. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak. Ya.
1: Pro 3.
0: Dan perbincangan kami tadi sekaligus mengakhiri Indonesia Menyapa Pagi, tetapi rekan saya nanti Hana Pratiwi akan melanjutkan dan juga Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga program permodalan nasional Madani PNM diturunkan hingga di bawah 9%. Presiden menilai pelaku usaha mikro selama ini justru dibebani bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar. Menurut Prabowo, kebijakan tersebut merupakan upaya mewujudkan keadilan ekonomi sesuai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berita dalam negeri lainnya, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah penyebaran hantavirus. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Trisna Warman, menjelaskan, penyakit tersebut ditularkan melalui urin, kotoran, atau air liur tikus yang terinfeksi. Meski hingga kini belum ada kasus positif di Sumatera Selatan, masyarakat diminta tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan mengendalikan keberadaan tikus di lingkungan sekitar. Berita internasional, Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi 7 WNI ditemukan meninggal dunia setelah kapal yang mengangkut 37 penumpang tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Malaysia. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah, mengatakan, sebanyak 23 penumpang berhasil diselamatkan, sedangkan 7 korban lainnya masih dalam pencarian tim SAR Malaysia. Kemlu RI bersama KBRI Kuala Lumpur terus berkoordinasi dengan otoritas Malaysia untuk proses identifikasi dan penanganan korban. Pemerintah juga kembali mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jalur ilegal atau non-prosedural untuk bekerja maupun bepergian ke luar negeri. Kita ke berita olahraga. Pasangan ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinandsyah dan Bernardin Anindya Wardana berhasil melaju ke babak kedua Thailand Open. Bernardin mengatakan hasil tersebut menjadi momentum kebangkitan setelah sebelumnya meraih hasil kurang maksimal pada Tour Eropa. Mereka mengaku terus melakukan evaluasi dan memperbaiki komunikasi saat latihan. Dengan hasil itu, Indonesia kini memiliki 4 pasangan ganda campuran di babak kedua Thailand Open. Selain Dejan dan Bernardin, pasangan Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta, Amri Syahnawinata, Violina Marwah, serta Ferel Yustin Mulia, Aisyah Salsabila juga berhasil lolos. Sementara pasangan Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti harus terhenti usai kalah dari wakil Hong Kong.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City. Kansas
2: City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
3: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
2: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat pengawasan layanan haji berbasis data real-time. Langkah itu dilakukan menjelang puncak ibadah haji 2026. Harga emas batangan di Pegadaian tercatat stagnan pada awal libur panjang kenaikan Yesus Kristus Kamis 14 Mei. Kondisi tersebut terlihat pada dua produk emas batangan, yakni Galeri 24 dan UBS. Piala Dunia 2026 dikabarkan akan menyajikan halftime show perdana sepanjang sejarah turnamen sepak bola ini. Kegiatan ini akan digelar di Stadion MetLife, New York saat pertandingan final. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Bersama saya, Hana Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara dengan menanggapi topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan bagaimana suasana libur panjang di daerah Anda dan juga informasi peristiwa. Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545. 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan topik pilihan, gaslighting di Lomba Cerdas Cermat MPR, psikolog ungkap dampaknya ke korban. Jadi insiden dugaan gaslighting yang melibatkan MC dan juri dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026, tingkat Provinsi Kalimantan Barat, ini telah viral dan memicu perdebatan mengenai dampak serius manipulasi psikologis terhadap peserta didik. Jadi menurut salah seorang psikolog, memang tindakan memutarbalikkan fakta dan membuat korban meragukan realitas mereka sendiri, ini dapat berdampak fatal bagi mental remaja. Lantas seperti apa pengertian dari gaslighting dan apa saja dampaknya? Saat ini kami akan perbincangkan bersama psikolog Universitas Indonesia, Maria Fiona Kalista.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bu Maria, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Bu Maria, apa ini sebenarnya yang dimaksud dengan gaslighting dalam konteks psikologi?
3: Okay, gaslighting itu sebenarnya sebuah sebutan ya, di mana itu adalah perilaku manipulasi, di mana seseorang itu dibuat seperti mereka jadi meragukan persepsi mereka, perasaan mereka, atau bahkan ingatan mereka sendiri. Padahal mungkin faktanya sebenarnya itu adalah perilaku atau tindakan yang benar gitu. Tapi memang dari beberapa pihak yang menyudutkan mereka dan memutarbalikkan faktanya gitu.
2: Baik, lebih ke memutarbalikkan fakta begitu ya, Bu Maria ya. Baik, nah Bu Maria, dalam lingkungan kompetitif ini seperti lomba cerdas cermat ya, apakah tekanan sosial ini dapat memicu perilaku manipulatif seperti gaslighting, Bu Maria?
3: Betul-betul, seperti yang kita kan sudah lihat ya yang kemarin-kemarin ya Mbak ya, terkait dengan video-videonya itu, mungkin karena ini semakin viral juga, dan ini kan sebenarnya kompetisi yang berskala nasional nih, jadi banyak pressure-nya. Nah, biasanya kan orang juga pasti akan memunculkan perilaku-perilaku yang mungkin tidak dia tunjukkan ketika dia lagi dalam tekanan yang besar. Jadi, apakah kemungkinan gaslighting ini akan muncul? Pasti bisa muncul, apalagi kalau dia merasa, aduh harus menampilkan perilaku-perilaku yang bagus, yang benar nih, harus memperlihatkan situasi yang profesional, seperti itu.
2: Baik, nah Bu Maria, nanti kami akan berbicara dampaknya, tapi setelah jeda pesan berikut ya Bu Maria ya.
3: Oke.
1: Catatan peristiwa.
4: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Anda masih berada dalam dialog terkait gaslighting di Lomba Cerdas Cermat MPR, psikolog ungkap dampaknya ke korban. Tadi disebutkan oleh Bu Maria ya, kalau memang ini memutarbalikkan fakta. Tapi juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri ya Bu Maria ya. Tapi apakah korban gaslighting ini dapat mengalami trauma jangka panjang?
3: Kalau dibilang apakah memungkinkan, itu sangat memungkinkan sih, karena memang akibat dari suatu perilaku, mau itu kecil atau besar, itu dari dampaknya di setiap orang pasti berbeda-beda gitu.
2: Baik, lalu kalau untuk mengatasinya harus seperti apa ini Bu Maria?
3: Yang pastinya pemulihan itu kan membutuhkan waktu ya, apalagi kalau perilaku gaslighting ini kan tadi sangat mempengaruhi kepercayaan diri, sehingga kita perlu membantu nih korbannya itu untuk menumbuhkan lagi keraguannya yang kemarin muncul ketika dia mungkin disalahkan. Jadi sebenarnya yang sudah terjadi seperti mengingatkan kembali fakta-faktanya, memutar kembali nih videonya, dan melihat ini loh sebenarnya jawabannya memang sudah benar, dan mencari bukti-bukti lain, itu bisa membantu untuk menegaskan juga sih, dan mengingatkan kembali nih pencapaian mereka seperti apa. Jadi mereka sendiri bisa secara perlahan memvalidasi diri mereka sendiri dan dibantu oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga keraguan itu perlahan-lahan nanti

0: sudah kita lihat nih bukti nyatanya juga seperti apa, dan kita juga lihat bahwa ada beberapa pihak yang juga jadi lebih merasa terserang gitu ya. Jadi kan kita lebih tahu faktanya seperti apa. Jadi kalau bisa sih mungkin istilah-istilah tadi gitu ya, itu lebih hati-hati aja sih untuk digunakan gitu.
1: Baik. Tapi kalau terkait lingkungan juga pendidikan dan juga kompetisi akademik, ini apakah memang cukup rentan terhadap praktik seperti ini, Bu?
0: Bisa dibilang rentan karena biasanya kan dari dulu ya, mungkin kita melihat image seorang juri atau misalnya orang yang memang mengadakan suatu lomba itu kan menjadi satu sosok yang berpengaruh gitu. Jadi di mana keputusan mereka itu cenderung tidak dapat diganggu gugat. Kemudian kita melihat itu sebagai posisi yang lebih tinggi. Sehingga ketika ada kesalahan seperti ini, cenderung ada perilaku defensif. Jadi merasa bahwa mungkin akan malu ya kalau misalnya mengakui kesalahan, walaupun sebenarnya itu kan sesuatu yang sangat manusiawi gitu untuk dilakukan gitu. Jadi ketika ada pressure di posisi tersebut, mungkin perilaku itu jadi lebih mungkin untuk muncul karena mungkin ada pressure untuk menjaga image-nya juga, menjaga image dari juri juga atau dari beberapa pihak yang memang tergantung pada title tersebut.
1: Baik. Nah, Bu Maria tadi disebutkan memang tidak semerta-merta harus baper begitu ya. Tapi cara membedakan kritik biasa dengan bentuk manipulasi psikologis ini seperti apa?
0: Oke. Kalau kritik biasa itu mungkin kita bisa lihatnya sebagai sesuatu atau perkataan gitu ya yang sifatnya menjatuhkan tapi tidak ada action atau mungkin masukan yang membangun gitu. Kita bedakan dengan misalnya seseorang yang memang memberikan suatu masukan dan memberikan solusi, ini ke depannya lebih baik mungkin seperti ini nih gitu. Jadi kita tahu perilaku spesifik apa sih yang bisa kita ubah dari situasi tersebut. Tapi biasanya kalau misalnya memang hanya bentuknya menyalahkan saja tanpa ada bukti, nah itu biasanya kita bisa sebutnya sebagai suatu perilaku yang jatuhnya justru menyedutkan gitu ya. Tadi mungkin memanipulasi juga gitu sih.
1: Baik. Lalu kalau tadi terkait ini harus divalidasi juga dari kepercayaan dirinya begitu ya, supaya memang korbannya ini lebih menjadi pede lagi begitu ya, Bu Maria ya. Tapi kalau terkait validasi emosional sendiri, ini harus dilakukan psikolog kah, bantuan psikolog, atau memang dari orang tuanya mungkin sudah bisa begitu, Bu?
0: Sebenarnya dari lingkungan terdekatnya pun itu sudah bisa dilakukan sih, karena validasi, kita harus bedakan dulu validasi perasaan dan validasi perilaku gitu ya. Dimana kalau perasaan itu kan kita tidak apa-apa untuk merasakan hal tersebut, tapi mungkin kadang-kadang perilakunya yang kita tidak setujui. Misalnya orang boleh sedih kok, tapi apakah orang itu boleh menyakiti orang lain? Tidak boleh gitu, jadi kan kita harus bedakan itu. Dan apakah ini harus spesifik dilakukan seorang psikolog? Sebenarnya semua orang bisa, selama memang dia mempelajari dulu gitu ya, bahwa oh, kita bedakan nih yang mana perasaan, mana perilaku. Kalau misalnya orang itu sedih, berikan ruang juga untuk mereka. Itu gak apa-apa kok kalau merasa kamu diperlakukan tidak adil, perasaan kamu itu masuk akal, it's okay. Dan semua orang saya rasa bisa, dan ketika mereka melakukan itu, sebenarnya itu sudah menjadi suatu contoh bahwa mereka itu sudah bisa berempati gitu ya ke orang di sekitarnya, baik itu orang tuanya, baik itu mungkin orang terdekat ya, teman-temannya, atau bahkan di lingkungan sekolahnya.
1: Berarti hanya dengan berstatement begitu ya, itu sebenarnya juga sudah cukup untuk pemulihan korban ya, Bu Maria ya?
0: Kadang-kadang memang walaupun kalimatnya terdengar sederhana, tapi ketika kita menyampaikannya dengan sepenuh hati, kita juga bisa melihat nih orangnya tersebut situasinya seperti apa dan memposisikan diri, itu sudah bisa membuat orang tersebut merasa nyaman sih.
1: Baik. Istilah gaslighting ini juga mungkin sering ada di media sosial seperti yang kita lihat ya, Bu Maria ya. Ada tidak resikonya kalau memang istilah ini digunakan sembarangan begitu, Bu Maria, di media sosial?
0: Betul, memang penggunaan media sosial ini semakin membuat banyak sekali istilah-istilah psikologi yang semakin jadi overuse gitu ya, semakin jadi banyak banget digunakan, bahkan mungkin ketika konteksnya tidak sesuai gitu. Jadi kadang-kadang resikonya seperti misalnya, sebenarnya itu bukan perilaku yang sebenarnya, misalnya bukan perilaku menyebutkan orang lain dan memutarbalikkan fakta, tapi karena mungkin kebanyakan orang menggunakan kata itu, jadi mungkin perilaku-perilaku yang tidak sesuai tapi di label seperti itu, jadi lebih mudah dan

0: akhirnya orang-orang jadi menjadikan itu sebuah alasan gitu. Jadi merasa selalu menjadi korban misalnya karena sangat mudah untuk menggunakan kata-kata itu. Jadi memang harus berhati-hati banget karena makin kesini definisinya bisa berubah, semakin dikecilkan gitu ya. Jadi arti sesungguhnya bisa hilang gitu.
1: Baik. Nah, Bu Maria, ini mungkin dapat menyampaikan pesannya bagi anak muda yang mungkin sedang mengalami gaslighting tetapi takut bicara begitu, Bu.
0: Oke. Jadi memang perilaku ini kan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol ya, apakah itu datang dari orang lain atau tidak. Tapi yang penting sebenarnya selama kita itu tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar, itu sebenarnya kita boleh kok untuk mencoba untuk memperjuangkan kebenaran itu, sehingga akhirnya kepercayaan diri kita pun perlahan-lahan juga pasti akan naik dan akhirnya akan stabil gitu. Jadi dan yang pastinya gitu ya, kenapa perilaku gaslighting ini juga ada itu kan pasti karena mungkin lingkungan sosial kita merasa bahwa kesalahan itu adalah sesuatu yang harus dihindarkan gitu ya, padahal mungkin sebenarnya kan kesalahan itu hal yang manusiawi gitu. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya kita mungkin meminta maaf gitu, karena ketika kita mengetahui bahwa kita salah, sehingga perilaku ini bukannya berimbas ke orang lain tapi justru menjadi evaluasi buat diri kita sendiri.
1: Baik, Bu Maria. Lalu kalau untuk yang perlu dipahami publik supaya memang lebih empati dan juga tidak sembarang main begitu saja begitu ya, Bu Maria, menyalahkan, harus seperti apa ini, Bu Maria?
0: Yang pertama pasti ketika kita berperilaku atau berbicara gitu, sebaiknya kan kita memproses dulu gitu, berpikirkan dulu. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa kita pikirkan dulu nih nanti konsekuensinya seperti apa. Lebih berhati-hati dalam bertindak. Kemudian ketika memang kita tahu bahwa itu salah, boleh banget untuk kita ambil jeda dulu untuk mungkin kembali mengingat-ingat, kembali memproses sebenarnya salah atau tidak. Dan ketika memang menyadari salah, kita bisa meminta maaf gitu. Kita bisa mengakui gitu ya, sebelum kita menunjuk orang lain. Jadi ketika kita sadar bahwa kesalahan itu sesuatu yang manusiawi, kita akan lebih mudah kok untuk memaklumi juga ketika orang lain itu melakukan hal tersebut tanpa menyudutkan.
1: Baik, berarti memang sebaiknya dicari saja langsung solusinya begitu ya, Bu Maria ya, tanpa menyudutkan tadi. Semoga memang tidak ada lagi hal seperti ini terjadi kembali ya, Bu Maria ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Bu Maria, ini telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI dan juga cara-cara agar korban dari gaslighting ini dapat sembuh kembali, kondisi kesehatan mentalnya terjaga. Selamat pagi Bu Maria.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar, psikolog Universitas Indonesia Maria Fiona Kalista berbicara terkait gaslighting di Lomba Cerdas Cermat MPR. Psikolog ungkap dampaknya ke korban.
2: Wawancara Pro 3.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Pastor di Gereja Katedral Jakarta Romo Yohanes Deodatus SJ mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga kemanusiaan, perdamaian dan keutuhan alam ciptaan di tengah berbagai persoalan global. Laporannya disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
1: Ya, pendengar, ibadah misa sesi pertama kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta telah selesai, yaitu sesi yang dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi. Suasana peribadatan terpantau sangat tertib dengan total kehadiran mencapai 2.300 umat yang terbagi atas 800 jemaat di dalam gereja dan sekitar 1.500 jemaat di area luar. Berbeda dengan perayaan Natal atau Paskah, pada hari raya kenaikan Yesus Kristus ini pihak gereja tidak memasang tenda khusus di area depan karena jemaat terbagi ke dalam 4 sesi misa sehingga daya tampung gereja tetap mencukupi. Pastor di Gereja Katedral Jakarta Romo Yohanes Deodatus SJ dalam keterangannya menyampaikan bahwa peringatan tahun 2026 ini memiliki esensi penting bagi umat untuk menjadi pembawa damai dan peduli terhadap sesama. Berikut adalah penjelasan Romo Yohanes Deodatus SJ.
2: Ini tugas damai. Ya, maka Yesus tidak pernah berlaku keras, tetapi membawa damai kepada setiap makhluk. Lalu yang kedua, kita tahu bagaimana Yesus sungguh mencintai orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Dan tugas itu juga diberikan pada kita semua untuk peduli, untuk mencintai orang-orang kecil.
1: Usai memberikan penjelasannya, Romo Deo juga memberikan penekanan khusus pada tema keutuhan alam ciptaan yang menjadi arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun ini. Hal ini dinilai sangat relevan dengan kondisi Jakarta saat ini, terutama terkait isu polusi udara yang semakin tidak sehat dan kebijakan baru pengelolaan sampah. Umat diajak tidak hanya mencintai sesama manusia, tetapi juga menjaga seluruh makhluk dan lingkungan hidup sebagai bagian dari perintah agama. Bagi jemaat yang akan hadir, masih tersedia 3 jadwal misa berikutnya hari ini, yaitu pada misa kedua pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, misa ketiga pada sore hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, misa penutup pada malam hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pihak keamanan terus bersiaga mengatur arus kendaraan pribadi yang mulai memadati area parkir, sementara cuaca di lokasi terpantau cerah dengan sinar matahari yang cukup terik. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, stok BBM di Kota Bengkulu dipastikan masih aman, sementara antrian kendaraan di SPBU kawasan kilometer 8 dinilai masih dalam kondisi normal. Laporannya disampaikan Zilviani. Zilviani, bagaimana situasi terkini di pengisian BBM di Kota Bengkulu?
3: Ya, pendengar, ketersediaan bahan bakar minyak ataupun BBM di Kota Bengkulu hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman. Antrian kendaraan yang terlihat di sejumlah SPBU, khususnya di kawasan kilometer 8, disebut masih dalam kondisi normal dan belum menunjukkan adanya kelangkaan BBM. Pantauan di SPBU kilometer 8 Kota Bengkulu, antrian kendaraan roda 4 terlihat mengular pada waktu-waktu tertentu. Sebagian besar pengendara tampak ngantri untuk mendapatkan BBM jenis solar subsidi maupun BBM non-subsidi. Pihak SPBU menjelaskan kondisi antrian dipicu meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap isu kelangkaan BBM yang beredar dalam beberapa hari terakhir. Situasi tersebut membuat sebagian warga memilih mengisi BBM lebih awal meskipun stok masih tersedia. SPBU kilometer 8 Hazil Hamran mengatakan memastikan untuk distribusi BBM dari pihak penyalur masih berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan. Dan ia juga menegaskan, stok BBM yang ada saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Bengkulu.
4: Untuk supply kita masih aman, stok aman, berapa kita minta dikasih sama Pertamina. Nah, tapi kayaknya seperti kayak mobil-mobil yang ada, mewah yang nggak sebanyak isi sekarang kayaknya. Jadi itu yang membuat macet, biasanya kan posisi mobil-mobil biasa, isi di solar. Sekarang ini mobil gabung sama mobil yang kayak jadi panjang.
5: Menurut Hazel,
3: pihak SPBU tetap melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur serta memperketat pengawasan agar distribusi berjalan tertib. Dan petugas juga mengatur arus kendaraan supaya antrian tidak mengganggu pengendara lainnya di sekitar lokasi SPBU. Selain itu, untuk pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian berulang turut diperketat. Dan langkah tersebut dilakukan guna menjaga untuk pemerataan distribusi BBM agar seluruh masyarakat tetap dapat memperoleh bahan bakar sesuai dengan kebutuhan. Salah seorang warga Kota Bengkulu, Riki, mengaku tetap memilih untuk mengantri karena khawatir tidak kebagian BBM ataupun apabila isu kelangkaan benar terjadi. Dan meski demikian, ia juga menilai untuk pelayanan di SPBU masih berjalan baik dan stok BBM masih terbilang lancar.
5: Memang saat ini antrian lebih panjang dari biasanya, jadi kami ikut lebih cepat karena takut nanti sudah dapat untuk mendapatkan solar. Tapi sejauh ini pelayanan masih lancar dan petugas SPBU juga terus mengatur antrian supaya tertib, tidak terjadi kemacetan.
3: Dan masyarakat dihimbau tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan dengan distribusi yang masih berjalan normal, kebutuhan bahan bakar di Kota Bengkulu dipastikan masih dapat terpenuhi dalam waktu dekat ini. Zilpiani, RR Bengkulu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persediaan dan distribusi beras hingga akhir 2026 untuk wilayah Priangan Timur dan Garut kondisinya cukup aman. Hingga saat ini, Perumbulok Ciamis masih memiliki 22 ribu ton beras tersimpan di 4 gudang. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan. Irwan.
6: Ya baik, benar, di sela mendampingi inspeksi mendadak sidak sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pimpinan cabang Perumbulok Ancap Ciamis, Jawa Barat, Johan Wahyudi mengatakan saat ini pihaknya memiliki 4 gudang penyimpanan logistik beras dengan kapasitas stok yang dimiliki sebanyak 22 ribu ton. Sementara untuk Kabupaten Garut sendiri saat ini hanya memiliki 1 gudang induk dengan stok beras yang tersimpan sebanyak 14 ribu ton. Ia menyampaikan selain 4 gudang resmi yang dimiliki Bulog Ciamis termasuk di Kabupaten Garut, di luar itu juga ada gudang-gudang sewa tambahan begitu yang jumlahnya lebih banyak. Dan tentu saja stok yang tersedia di gudang-gudang sewa ini melebihi dari stok beras yang tersimpan di gudang resmi. Yang menyampaikan dengan stok beras yang ada saat ini dipastikan hingga akhir tahun aman untuk pemenuhan beras di wilayah Priangan Timur khususnya termasuk di wilayah Kabupaten Garut.
7: Tapi wilayah Seja saya 6 saya punya 4 gudang. Gitu. 4 gudang itu totalnya 22 ribuan ton kapasitas.
8: Dengan Tasik itu.
7: Nah, dengan Tasik semua 22 gudang 4 gudang.
8: Kalau tanya ini aja.
7: Ya, enggak, tapi di luar kita banyak gudang sewa, ada stok juga. Jadi lebih banyak di luar daripada di sini. Ini 14 ribuan ton kita. Itu pun masih... Sampai akhir tahun juga aman, karena kita juga kan lanjut masih pengadaan terus.
8: Ya, kemarau pun enggak.
6: Ya benar, selain menampung logistik beras, menurutnya pihaknya juga menerima komoditi hasil petani palawija seperti komoditas jagung SHP dan pihaknya menerima perintah langsung dari Bappenas untuk penyerapan dan penyaluran jagung SHP dari petani khusus di wilayah Priangan Timur. Menurut Johan, stok jagung yang tersedia saat ini sebanyak 1.400 ton sewilayah Priangan Timur dan 200 hingga 300 ton diantaranya berasal dari ataupun dipasok dari petani jagung di wilayah Kabupaten Garut. Ia menambahkan komoditas jagung pipilan SHP ini yang ditampung dari para petani di Kabupaten Garut khususnya diperuntukkan pemenuhan kebutuhan asosiasi peternak atau untuk pakan ternak baik di Jawa Barat maupun di wilayah Indonesia. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan dari Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki pekan kedua Mei 2026, harga berbagai jenis sayur di pasar tradisional Sanggau hari ini kembali merangkak naik. Laporannya disampaikan Tri Putri Handayani. Putri, seperti apa harga update terkininya?
9: Pekan kedua Mei 2026, harga sayur di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada komoditas kacang panjang dan timun. Dan untuk harga kedua komoditas tersebut dalam dua hari terakhir tercatat mencapai Rp25.000 per kilogram di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan pasar terhadap kedua jenis sayuran tersebut. Menurutnya, sebagian pasokan dari petani terserap untuk memenuhi kebutuhan distribusi ke sejumlah penyedia konsumsi dalam program makan bergizi gratis, sehingga stok di agen menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat pasokan di pasar berkurang dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang.
10: Kacang panjang sama timun, udah dua hari kebelakang ini timun 25, kacang panjang 25. Kata mereka sih bukan gara-gara dari panen, gara-gara MBG. Karena kan begini katanya, yang berebut tuh di apa rumah makan MBG gitu kan. Jadi kalau MBG itu misalkan kacang 100 kilo, sedangkan di Sanggodong 100 kilo itu mungkin pasokannya dari petani itu segitu gitu kan. Kalau misalkan nggak ada datang dari Sanggoledo, si apa agen-agen tuh jadi nggak ada kacang tuh. Karena di pemasaknya sih masukkan ke agen langsung ke MBG gitu.
9: Wida menjelaskan, harga kacang panjang dan timun sebelumnya berada di kisaran Rp18.000 per kilogram sebelum naik menjadi Rp25.000 per kilogram dalam dua hari terakhir. Ia juga menilai stabilnya harga ke depan sangat bergantung pada kelancaran distribusi pasokan dari petani hingga ke pasar. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, penggunaan pembayaran digital di Kalimantan Utara terus meningkat signifikan. Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan pengguna Kris di Kaltara menembus 131 ribu pengguna pada akhir 2025 dengan volume transaksi naik hingga 4 kali lipat. Laporannya disampaikan Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
11: Baik, pendengar, penggunaan pembayaran digital atau Kris di Kalimantan Utara terus meningkat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mencatat jumlah pengguna Kris di Kaltara sudah mencapai 131 ribu pengguna pada akhir 2025, tumbuh 8.1% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut setara dengan 25% dari estimasi penduduk usia produktif Kaltara yang berjumlah 392 ribu jiwa. Artinya satu dari empat warga produktif di Kaltara sudah menggunakan Kris. Dan berikut keterangan dari Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Asyando Kinsar Manik. Ya, dan lebih lanjut Hasyando menyampaikan juga bahwa maksud kami peluang untuk menambah jumlah pengguna Kris di Kaltara masih terlebar karena jumlah pengguna Kris maksudnya masih ada di beberapa kabupaten dan kota di Kaltara. Sementara itu jumlah merchant Kris juga terus menjadi 112.000 merchant pada akhir 2025 atau tumbuh 18% dari tahun 2024. Demikian juga dengan volume transaksi yang melonjak hingga 408% dari tahun 2024 menjadi 21,5 juta transaksi atau maksud kami dengan nilai transaksi mencapai 2,4 triliun rupiah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda berikut.
12: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes. podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi. Septiani.
1: Ya baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pelemahan rupiah yang kini menyentuh level terendah dalam hampir 3 dekade terakhir menuntut adanya langkah mitigasi yang cepat dan terukur dari otoritas fiskal dan moneter. Ketergantungan yang tinggi terhadap komponen impor dalam produksi barang konsumsi menjadikan risiko lonjakan inflasi real di tingkat pasar semakin tidak terhindarkan. Jika tidak segera direduksi melalui kebijakan yang rasional, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin menekan masyarakat menengah ke bawah yang kini mulai beralih pada instrumen pinjaman untuk menjaga konsumsi. Pengamat ekonomi di Denpasar Jero Gede Sudibya kepada RRI menekankan pentingnya pemerintah untuk menciptakan kepercayaan pasar melalui postur APBN yang lebih hati-hati. Salah satu langkah konkret untuk mereduksi defisit adalah dengan mengevaluasi kembali skala prioritas program-program besar agar beban keuangan negara tidak semakin membengkak.
2: Langkah sangat pendek adalah membuat kebijakan APBN kita menjadi lebih rasional. Dana transfer daerah dinaikkan, anggaran MBG disesuaikan, jangan mengambil anggaran 20% untuk pendidikan, kemudian program-program prioritas untuk meningkatkan kesempatan kerja.
1: Selain itu, masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam mereduksi tekanan inflasi dengan tidak melakukan pembelian secara panik atau panik buying yang justru dapat memperburuk psikologi pasar dan memicu kenaikan harga yang lebih tinggi. Langkah taktis kabinet dalam merancang ulang komposisi belanja negara diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global. Keberhasilan dalam reduksi dampak pelemahan rupiah ini akan sangat menentukan stabilitas daya beli masyarakat serta iklim investasi di Indonesia dalam jangka panjang. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinalsi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kanwil Bulog Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berkomitmen menjaga ketahanan pangan, khususnya beras yang saat ini stoknya mencapai 895 ribu ton. Laporannya disampaikan Iin Nurfah Raini. Iin.
3: Ya, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyatakan komitmen mereka dalam menjaga ketahanan pangan yang diperuntukkan untuk masyarakat. Wakil pimpinan Perum Bulog Kanwil Sulserbal, Carmila Hasim Marunta menyatakan, dalam menjaga ketahanan pangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, mereka telah melakukan berbagai langkah. Bukan hanya melakukan penyerapan beras dari petani saja, namun memastikan beras sampai ke masyarakat dengan aman dan layak dikonsumsi. Secara data nasional, Carmila menyatakan Bulog telah memiliki stok 5,2 juta ton, di mana kontribusi dari produksi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berada di angka 895 ribu ton atau menyumbang kontribusi sekitar 17-20%. Lebih jauh, Carmila menyatakan dalam menjaga ketahanan pangan ini, mereka telah melakukan memastikan juga bahwa beras ini sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Maaf, ia menyebutkan pemerintah juga telah mengeluarkan program bantuan pangan di mana sasarannya sangat jelas dan ini jumlah penerima bantuan pangan ada sekitar 2 juta penerima atau PBP termasuk juga penyaluran beras SPHP. Ia menyatakan dalam menjaga ketersediaan pihaknya selalu memastikan produksi memiliki standar dengan menjaga kondisi pemasukan dan pengeluaran stok yang ada di gudang. Berikut laporannya.
4: Itu yang ada juga sekarang yang tadi saya sampaikan 895 ribu ton ini adalah yang bisa paling terbesar sepanjang berdirinya Bulog Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini, sehingga memang kita harus tetap menjaga kegiatan dari segi pemasukan maupun pengeluaran sehingga juga tidak terlalu banyak penumpukan stok yang ada di gudang Bulog sehingga beras-beras yang ada di gudang Bulog harapannya adalah beras yang fresh sehingga nanti ketika dikonsumsi oleh masyarakat tetap dalam kondisi baik dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
3: Terkait kesiapan Bulog dalam menjaga pangan di saat El Nino, Carmila menambahkan El Nino Godzilla diperkirakan hanya sekitar 3 bulan, tetapi fenomenanya bisa panjang. Ia menyatakan secara data stok Bulog itu 895 ribu ton bisa bertahan sampai dengan bulan Juni 2027. Artinya sudah hampir setahun sehingga tidak perlu ragu dan khawatir. Bahkan Bulog telah mengirim juga beras ke kawasan timur dan ini masih cukup aman. Dari Makassar, Iin Nurfah Raini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Osman Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Well, it just went away from him, but Marmoush, 2-0.
2: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
3: This type of game, slow block, defense.
2: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini, kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antarun dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika airnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.

0: Ya, di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan 100.000 dolar untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 돼. 그럼 막. 오빠. 오빠. 그럼 막. 오빠. 오빠. 오빠.
1: 그슬라카안 terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani siang hingga sore nanti?
4: Baik Hana, pendengar, tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan berbagai topik pilihan untuk menemani ruang dengar Anda siang hingga sore hari nanti. Beberapa di antaranya adalah, hari ini Kamis 14 Mei 2026, saudara kita umat Kristiani memperingati kenaikan Yesus Kristus, sebuah momentum penting dalam perjalanan iman yang syarat makna spiritual. Peristiwa ini menjadi pengingat akan harapan, kasih, dan panggilan untuk terus hidup dalam kebaikan serta membawa damai bagi sesama. Di tengah kehidupan bangsa yang beragam, nilai-nilai tersebut juga relevan untuk memperkuat semangat toleransi dan kebersamaan. Lalu bagaimana kita memaknai kenaikan Yesus Kristus sehingga tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga sebagai refleksi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa? Nanti kita akan membicarakan bagaimana mengenai hal ini dengan beberapa tokoh agama. Kemudian Hana dan juga pendengar, hari kenaikan Yesus Kristus ini juga diikuti oleh libur panjang. Libur panjang kerap menjadi momen yang dinantikan masyarakat untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Kondisi ini biasanya diiringi dengan meningkatnya mobilitas dan kunjungan ke berbagai tempat wisata di sejumlah daerah. Karena itu, kesiapan pengelola destinasi wisata menjadi hal yang penting, mulai dari aspek keamanan, kenyamanan, fasilitas, hingga pengaturan arus pengunjung. Seperti apa kesiapan tempat wisata menghadapi lonjakan wisatawan selama libur panjang kali ini? Nanti kita akan berbincang bersama narasumber dari beberapa tempat wisata. Dan juga pendengar, lebih kurang 2 minggu lagi umat muslim akan memperingati Hari Raya Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah bahan pangan umumnya mengalami peningkatan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan terkendali. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda mengatakan, ketersediaan pangan strategis berupa beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging, dan telur ayam, gula konsumsi, dan daging ayam atau kerbau cukup aman dan terkendali. Ia mengatakan produksi daging ayam, telur ayam, dan bawang merah mengalami surplus, bahkan sebagian telah diekspor ke berbagai negara. Meski demikian, pengawasan distribusi dan stabilitas harga tetap menjadi perhatian agar tidak terjadi gejolak di pasar. Bagaimana strategi pemerintah dan pelaku pasar menjaga pasokan serta harga pangan tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Adha? Nanti kita perbincangkan mengenai hal ini dengan beberapa narasumber terkait. Dan Indonesia Menyapa Siang juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan peristiwa terkait lainnya. Kami nantikan tanggapan dan pendapat Anda mengenai topik yang akan kami hadirkan. Anda dapat berkirim pesan ke WhatsApp kami melalui nomor 081399399888. Demikian, Hana.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kami hadirkan segmen video potensi daerah. Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung. Namun di balik keindahan wisata tersebut, masyarakat Pulau Pahawang masih terus berjuang membangun infrastruktur desa secara mandiri. Video potensi daerahnya bersama reporter kami, Galih Prihantoro.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di balik keindahan Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, ternyata masyarakat di desa tersebut masih terus berjuang untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur secara mandiri melalui swadaya dan juga melalui badan usaha milik desa. Dan dari hasil usaha pariwisata, warga bergotong royong untuk membangun seperti infrastruktur jalan demi menopang desa wisata di Pulau Pahawang. Seperti apa ceritanya? Simak liputannya.
6: Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung. Laut biru yang jernih, hamparan pasir, dan pesona bawah laut menjadi daya tarik utama wisatawan untuk datang ke pulau ini. Namun, di balik keindahan wisata tersebut, masyarakat Pulau Pahawang masih terus berjuang membangun infrastruktur desa secara mandiri. Bersama badan usaha milik desa atau BUMDes, masyarakat membangun rabat beton jalan desa dan talut laut untuk menahan abrasi. Direktur BUMDes Pulau Pahawang Nasrudin mengatakan, saat ini pihaknya memiliki sejumlah unit usaha seperti kapal transportasi, villa hingga wisata Sea Walker yang baru berjalan dalam 2 tahun terakhir. Dari berbagai usaha itulah, keuntungan kemudian dikembalikan untuk kepentingan masyarakat desa.
7: Ya, dari pekerjaan yang sudah kita lakukan, ya sangat mendukung dari masyarakat untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan. Yang kita laksanakan ya sebelum kegiatan pondasi untuk abrasi itu dan jalan ini sudah beberapa kegiatan yang kita lakukan di bidang sosial yang lainnya seperti sarana prasarana untuk ibadah, santunan untuk membantu desa untuk santunan di fakir miskin pada bulan Ramadan kemarin. Nah, ya untuk hari ini kita coba kumpulkan dari sektor-sektor usaha itu kita coba laksanakan pembangunan di pondasi untuk abrasi jalan. Yang kedua rabat beton sepanjang 24 meter. Nah, itu dari sumber-sumber pendapatan yang kita kumpulkan dari usaha yang kita lakukan.
6: Sementara itu, Kepala Desa Pulau Pahawang Ahmad Salim mengatakan, pembangunan jalan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Dia menjelaskan jalan lingkar desa memiliki panjang sekitar 12 km, ditambah jalan poros desa hingga total mencapai 15 km. Namun, baru sekitar 6 km yang telah dicor atau dirabat beton, sisanya masih dalam kondisi rusak dan membutuhkan perhatian serius.
8: Alhamdulillah, kami bersama Badan Usaha Milik Desa, Desa Pulau Pahawang, didampingi juga Ketua BPD berserta masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan rabat jalan sepanjang 24 meter yang tahap pertama yaitu pembangunan talut laut sepanjang 6 meter yang talut laut terletak di Dusun 3 Jelarangan, yang rabat beton terletak di Dusun 5 Pahawang. Alhamdulillah hari ini proses pengerjaan pembangunan rabat beton sudah kita laksanakan bersama-sama dengan masyarakat bersumber dari usaha badan usaha milik desa.
6: Selain pembangunan jalan, warga juga terus melakukan perbaikan dermaga dan talut laut demi menunjang aktivitas masyarakat serta sektor pariwisata. Pemerintah desa berharap potensi besar pariwisata Pulau Pahawang ke depan dapat dikelola lebih maksimal, termasuk melalui regulasi kontribusi wisata yang lebih adil dan dapat mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Dari Pulau Pahawang, gotong royong dan swadaya masyarakat menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya lahir dari program pemerintah, tetapi juga dari semangat bersama menjaga kampung halaman.
5: Demikian pendengar dan pemirsa RRI.net dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Rute 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Di balik modernitas Bukit Tinggi, Pondok Roti Malabar tetap setia pada tradisi sejak tahun 1982. Tanpa bantuan mesin, tangan-tangan terampil di sini terus merawat cita rasa autentik demi menjaga warisan keluarga yang abadi. Bersama reporter Nofri.
9: Baik pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng, tepatnya di Kelurahan Pari Antang, Kecamatan Aur Birugo, Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi. Nah, bagaimana liputannya? Mari ikuti kami.
10: Di tengah menjamurnya roti modern yang diproduksi mesin, Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng di Kelurahan Pari Antang, Kecamatan Aur Birugo, Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi, tetap konsisten mempertahankan cara tradisional. UMKM yang berdiri sejak 1982 itu masih bertahan dan memiliki banyak peminat dari Bukit Tinggi hingga luar kota. Salah satu keunikan pondok roti ini adalah pelanggan dapat langsung menyaksikan proses produksinya. Dari pengadonan, pencetakan, hingga pemanggangan atau penggorengan, semua dilakukan secara terbuka di dapur sederhana milik mereka. Pemilik usaha Marwan mengatakan pihaknya tetap mempertahankan ciri khas produksi tradisional sejak tahun 1982 hingga kini. Ia menyebut seluruh proses masih dikerjakan manual dengan tenaga manusia tanpa bantuan mesin. Marwan mengungkapkan setiap hari Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng ini memproduksi 50 hingga 75 kg adonan. Dalam proses produksi, Marwan dibantu oleh 3 orang kerabat. Hasil produksinya kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Marwan menuturkan cita rasa roti yang dihasilkan masih sama seperti dahulu, sehingga pelanggan setia tetap bertahan. Ia menjelaskan varian yang ditawarkan meliputi coklat, kelapa, pisang, dan original. Dari segi penyajian, konsumen dapat memilih 2 jenis, yakni dibakar dan digoreng. Keunikan lainnya adalah daya tahan roti yang bisa dinikmati hingga 5 hari tanpa mengubah cita rasa. Hal ini menjadi bukti bahwa produksi tersebut tidak menggunakan bahan pengawet.
11: Sudah mulai ramai ya Pak ya, orang yang beli langsung ke sini Pak?
12: Ah, insya Allah lah, insya Allah lah mulai ramai.
11: Oke, baik Pak. Dalam satu hari untuk adonan berapa kilo mungkin Pak?
12: Kalau untuk perharinya kadang-kadang ada dua karung, kadang lebih. Kamu mau 3.
11: Berarti sekitar berapa kilo Pak?
12: Sekitar 50-75 kilo lah sehari.
11: Harapan untuk usahanya nih Pak?
12: Ya, mudah-mudahan tambah berkembang itu saja permintaan. Ya. Tambah maju lah, bisa untuk anak warisan untuk anak-anak ya, cucu kan. Okay.
10: Di tengah proses produksi yang masih serba manual, Marwan berharap usaha yang telah dirintis puluhan tahun itu terus berkembang. Ia juga ingin Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng ini dapat diwariskan ke generasi selanjutnya sebagai usaha keluarga yang menjaga warisan rasa.
9: Pendengar dan pemirsa RRI.net, demikianlah liputan kami dari Kota Bukit Tinggi. Kami tim RRI Bukit Tinggi melaporkan.

0: Kami nanti akan menghadirkan video potensi daerah berikutnya setelah jeda berikut.
1: Kilas Berita.
0: Anggota Komisi 13 DPR Mafirion menyebut insiden tenggelamnya sebuah kapal yang mengangkut 37 pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural di perairan Pulau Bangkor, Malaysia sebagai tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Menurutnya peristiwa ini merupakan cerminan nyata kegagalan negara dalam melindungi warganya dari cengkeraman sindikat PMI ilegal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Keberadaan batu-batu besar dengan berbagai macam bentuk dan ukuran menjadikan situs megalit Tunrumbaho di Nias Selatan sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Video potensi daerahnya bersama reporter Anoverlis Hulu.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada atau menuju salah satu situs megalit tertua yang ada di Kabupaten Nias Selatan, yakni situs megalit yang berada di desa Lahusa Idanetai, kecamatan Idanetai, Kabupaten Nias Selatan. Nah, seperti apa situasi atau kondisi dari situs megalit yang satu ini? Kami hadirkan liputannya untuk Anda dalam potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nias Selatan. Selamat mengikuti.
4: Situs megalit Tunrumbaho adalah sebuah peninggalan budaya masa lampau di Desa Lahusa Idanetai, Kecamatan Idanetai, Kabupaten Nias Selatan. Situs ini merupakan bekas perkampungan kuno di mana dahulu kala masyarakat menggelar musyawarah adat dan pesta di tempat ini. Di sini kita dapat melihat susunan batu-batu besar dengan berbagai macam ukuran dan bentuk. Masing-masing batu ini memiliki fungsi seperti dijelaskan oleh juru pelihara situs Yanuari Telombanua.
5: Yang besar sana itu namanya behu. Yang bulat
6: gobe.
5: Atau ni olare lah di Nisi Sapu. Yang kecil-kecilnya saitagari. Ada di sini bentuk penjara sini. Ya. Tempat hukuman yang sudah bersalah.
3: Dipenggal.
5: Iya. Yang seperti kambing itu satu leher. Ada yang dua leher, ada juga yang tiga leher.
3: Bedanya artinya?
5: Artinya yang satu leher itu waktu membuat pesta owasa dulu kakek kita, disitulah kedudukannya. Yang dua leher berarti samping kiri kanannya suami istri. Yang tiga lehernya ajudannya yang kiri kanan. Di tengah dia. Nah, kalau meja bulat ini, Bu, yang ini, itulah namanya Gowinilare. Tempat untuk menarik istri raja waktu membuat pesta owasa. Kalau yang meja ini, itulah meja hakim tadi. Kalau udah di ini, divonis di sini, baru dimasukkan di penjara.
4: Lokasi ini juga sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan keunikan batu-batu besar yang tertata rapi di tempat tersebut. Bahkan ada juga para peneliti dalam dan luar negeri yang tertarik untuk mempelajari peninggalan budaya Neolitikum tersebut. Namun diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian situs yang sudah berusia ratusan tahun ini. Pasalnya selain dimakan usia, perawatannya juga harus dilakukan tidak dengan sembarangan agar tidak merusak batu-batu tersebut. Untuk mendukung hal ini, pada awal Mei 2026 lalu, Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe telah menyampaikan usulan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon agar situs megalit Tunrumbaho dapat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Dengan penetapan status ini nantinya, diharapkan upaya pelestarian situs Tunrumbaho dapat dilakukan secara maksimal sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisata di lokasi tersebut.
3: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nias Selatan. Saya Noverlis Hulu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Video potensi daerah dari reporter kami tadi menjadi penutup segmen video potensi daerah edisi 14 Mei. Dan kami akan hadirkan program Kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Kementerian Haji dan Umroh mengimbau setiap jemaah haji untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bersama reporter Syariful Alam. Alam.
1: Ya, rekan Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, ia memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh. Menurutnya, imbauan ini merupakan kebijakan yang sangat melekat untuk ketertiban bersama, sebab tujuan jemaah haji adalah ibadah dan agar fokus dalam ibadahnya. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia. Berikut keterangan Muhammad Effendi yang merupakan salah satu pengusaha kayu asal Jombang tersebut.
2: Imbauan dari Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan misalnya dilarang merokok, di Masjidil Haram dan Nabawi, dilarang berkerumun, dilarang buang sampah, memvideokan suatu dalam durasi lama. Ini tanggapannya gimana Pak?
3: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya. Tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin, seperti itu.
2: Artinya memang ini positif ya, anjuran dari Kemenhaj itu ya, pada jamaah haji Indonesia ya?
3: Oh, positif sekali, menurut saya pribadi seneng lah, positif. Saya mendukung untuk aturan seperti itu.
1: Pagi ini, mendengar dapat kami informasikan bahwasanya di hampir setiap lift di hotel, di misalnya salah satu di sektor 420 nih, di hotel itu ada himbauan dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk diperhatikan oleh seluruh jamaah haji Indonesia, yaitu dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yaitu untuk merokok ya. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid. Anda pasti akan ditegur dan didenda 200 rial atau bahkan diproses hukum. Dan kedua adalah berkerumun. Selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Lalu untuk membuang sampah sembarangan, ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid. Ada juga petugas khusus yang berkeliling membawa sampah, plastik sampah agar para jemaah bisa membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, mengambil video berdurasi lama. Ini harus diwaspadai oleh setiap jemaah haji Indonesia, karena bila mengambil video berdurasi lama ataupun mengambil video seseorang tanpa izin, itu bisa dikenakan delik pidana. Dan karena itu petugas keamanan Arab Saudi banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat pendukung akan disita atau bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Lalu ada anjuran lainnya, yaitu dilarang membentangkan spanduk. Membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Otoritas Arab Saudi bahkan melarang jemaah untuk membawa atau membentangkan bendera negaranya. Dan terakhir adalah imbauan dari Kemenhaj, yaitu mengambil barang tercecer. Artinya mengambil barang yang tercecer atau walaupun untuk mengamankannya akan terlihat seperti pencurian jika dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan kepada petugas keamanan terdekat. Dan inilah adalah himbauan daripada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang harus diperhatikan oleh setiap jamaah haji Indonesia, dan ini harus ditaati aturan ini. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk
4: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Tiga makna kenaikan Isa Al-Masih.
6: Tiga makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya, orang yang percaya. Firman Allah berkata di Yohanes 14 ayat kedua, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya, Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan Yesus ke surga untuk memberikan kuasa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberikan pertolongan dan penyertaan buat kita semua. Untuk apa, saudara? Untuk pergi bersaksi tentang Yesus yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ada amin. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan. Karena firman Allah berkata, aku akan datang kembali supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, Yesus akan menjemput kita semua untuk bersama-sama dengan dia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar menegaskan pesantren harus terus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan hidup bermartabat. Sehingga segala bentuk kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam tidak boleh ditoleransi. Menurutnya, persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan Islam tidak dapat diselesaikan secara parsial atau hanya mengandalkan langkah jangka pendek. Ia menilai akar persoalan tersebut berkaitan erat dengan budaya relasi kuasa yang masih kuat di masyarakat. Ia menjelaskan relasi kuasa yang timpang dapat membuka ruang penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan dan standar yang jelas. Oleh karena itu, Menak mendorong penguatan tata tertib yang tidak hanya mengatur santri, tetapi juga pengelola pondok pesantren. Berita dalam negeri lainnya, GPIB Immanuel Jakarta mengajak jemaat untuk hadir dan berdampak di kehidupan sosial pada peringatan kenaikan Yesus Kristus. Laporannya disampaikan Hana Syarif. Hana Syarif.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Gereja Immanuel Gambir, Jakarta Pusat, di mana pada hari ini Gereja Immanuel menyelenggarakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tahun ini, GPIB Immanuel menekankan kepada setiap umat untuk hadir dan berdampak di kehidupan sosial. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta, Pendeta Abraham Ruben Persang. Ia menjelaskan makna kenaikan Yesus tidak berhenti pada peristiwa iman semata, melainkan menjadi panggilan bagi jemaat untuk mengimplementasikan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menekankan peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan sekedar fenomena adikodrati yang dipandang atau dirayakan. Momen ini menjadi pengingat umat agar mampu memberi dampak konkret dalam kehidupan sosial. Dalam tema pergi dan beritakan yang diangkat oleh Pendeta Abraham dalam ibadah hari ini memiliki makna yang tidak terbatas pada implementasi secara lisan. Tema ini juga diharapkan dapat dilakukan melalui tindakan nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Berikut pernyataan dari Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta, Pendeta Abraham Ruben Persang.
2: Pesan khususnya memang ini penting. Sama seperti tadi di renungan awal kan ditanya, apa sih persiapan kita gitu, kalau dibandingkan kalau teman-teman media juga perhatikan ya, kalau Natal pasca kan cebongnya minta ampun gitu ya, model baju lah segala macam itu ada. Untuk acara hari ini tidak ada persiapan apa-apa, itu artinya kita memang masih perlu edukasi iman. Artinya pesan khusus buat jemaat, ya tidak berhenti untuk terus menghayati iman itu. Karena kalau kita sudah menghayati dengan tepat, maka tentunya aplikasinya juga tepat. Tapi kalau menghayatinya kurang tepat atau dangkal, ya kita akan berhenti kepada ritual dan seremonial saja.
1: Benar, untuk pelaksanaan ibadah sendiri, Pendeta Abraham menyebutkan GPIB Immanuel menggelar 4 sesi ibadah dalam sehari, yakni pukul 6 pagi, 9 pagi, 6 sore, dan 4 sore. Ia menambahkan jumlah jemaat dalam setiap sesi berkisar antara 300 hingga 500 jemaat. Sementara itu, kehadiran terbanyak biasanya pada ibadah pagi pukul 9 dan ibadah sore pukul 6 nanti. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan delegasi Amerika Serikat berharap dapat meyakinkan Tiongkok untuk berperan lebih aktif terkait aktivitas Iran di Teluk Persia selama kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran yang menyebabkan kerusakan dan menewaskan warga sipil, membuat Iran membalas dengan menyerang di wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Eskalasi konflik tersebut mengganggu lalu lintas di Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global, sehingga mendorong kenaikan harga bahan bakar. Kita ke berita olahraga. Petenis Ukraina unggulan ke-7 Elina Svitolina meraih kemenangan mengejutkan atas petenis Kazakhstan unggulan ke-2 Elena Rybakina dengan skor 2-6, 6-4, 6-4 hari ini. Hasil itu merupakan semifinal ketiga di Internazionale Biennale d'Italia antara mantan juara Roma di era tenis modern atau Open, setelah Martina Hingis versus Venus Williams pada 2006 dan Jelena Jankovic versus Serena Williams pada 2010. Svitolina kini telah mencapai 3 semifinal WTA 1000 dalam satu musim. Untuk kedua kalinya dalam karirnya setelah 2017, setelah mencapai semifinal di Dubai dan Indian Wells awal musim ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan hari ini, Kamis 14 Mei. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan pada perdagangan sehari sebelumnya. Anggota Komisi 8 DPR RI Aprozi Alam menegaskan keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama di Mekah dan Madinah. DPR berkomitmen mengawal penuh penyelenggaraan ibadah haji agar para jemaah mendapatkan perlindungan dan pelayanan optimal di Arab Saudi. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan ancaman malaria monyet khususnya di Aceh, terutama di wilayah dekat hutan dan area alih fungsi lahan. Ini menyusul laporan kematian pasien akibat penyakit tersebut di Malaysia. Tiga informasi ini dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: Dokter RSUD Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus, karena virus ini dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Laporannya disampaikan Vidyawati. Vidya.
2: Ya. Baik, pendengar, masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dokter Ali Madya, spesialis mikrobiologis klinis, dokter penanggung jawab layanan laboratorium mikrobiologi klinis RSUD Kota Tanjung Pinang, Dr. Dian Oktavianti Putri mengatakan, hantavirus merupakan kelompok virus RNA yang berasal dari hewan pengerat atau tikus, di mana penyebarannya bersifat zoonosis, menular dari hewan ke manusia. Secara klinis, virus ini dapat memicu dua kondisi serius, yaitu hantavirus pulmonary syndrome atau HPS yang menyerang sistem pernapasan, dan hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang berdampak pada fungsi ginjal. Meskipun terdengar mengkhawatirkan, namun tidak perlu berlebihan karena kewaspadaan lebih penting daripada kepanikan yang berlebihan.
3: Namanya semua organisme patogen, baik bakteri, virus, jamur, atau parasit itu lagi dia statusnya patogen harus kita waspadai, harus dijaga jangan sampai masuk ke dalam tubuh. Tapi sebagai kita yang berikhtiar, mungkin tidak perlu ditakuti, tapi diwaspadai dalam arti kata apa solusinya biar jangan sampai kita terinfeksi. Jadi saya sih sebenarnya sih bagi masyarakat nggak perlu terlalu dikhawatirkan, karena apa? Dengan PHBS saya rasa udah selesai. Asalkan 6 langkahnya benar, jadi mungkin ke PHBS lagi. Yang penting ikhtiarnya yang nomor 1 adalah PHBS.
2: Lebih lanjut, Dr. Dian Oktaviani Putri mengatakan hantavirus adalah ancaman kesehatan zoonosis yang serius, namun sangat dapat dikendalikan. Dengan memahami bahwa virus ini memiliki kelemahan struktur yang mudah hancur oleh kondisi yang kering, dengan disinfektan, antiseptik, maupun sabun yang mengandung antiseptik serta suhu yang panas. Masyarakat diharapkan untuk mengalihkan rasa panik menjadi tindakan preventif melalui budaya hidup bersih dan sanitasi yang sehat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Vidyawati, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
0: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
1: Untuk meminimalkan dampak bencana, Komisi Informasi Daerah DIY berfokus pada informasi kebencanaan di tahun 2026. Laporannya disampaikan Rohmana. Rohmana.
4: Ya, baik, pendengar. Komisi Informasi Daerah atau KIDDIY
2: menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem informasi kebencanaan yang menjadi fokus utama pada tahun 2026. Ketua KIDDI, Erniati, mengatakan informasi kebencanaan ini perlu disampaikan hingga tingkat paling bawah di masyarakat, termasuk kelurahan. Karena itu, pihaknya mendorong adanya koordinasi antar organisasi perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten dan kota agar informasi yang diterima masyarakat tidak tumpang tindih. Informasi tersebut nantinya mencakup seluruh tahapan kebencanaan, mulai dari prabencana, saat terjadi bencana, hingga pasca bencana. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya mitigasi bencana di Yogyakarta agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana.
4: Kami menyampaikan bahwa di tahun ini fokus kami adalah terkait dengan informasi kebencanaan, yang mana informasi kebencanaan ini juga sampai pada tingkat kelurahan. Jadi kami mohon arahan kepada Bapak Gubernur terkait dengan bagaimana koordinasi penyampaian informasi ini baik antar OPD dan juga kewilayahan antar kabupaten kota. Harapan kami nanti untuk informasi kebencanaan khususnya itu bisa tersampaikan dengan satu pintu dan juga tidak ada paling silang dalam penyampaian informasi.
2: Selain fokus pada informasi kebencanaan, KIDDI juga melaporkan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X terkait perkembangan sekitar informasi publik yang ditangani selama beberapa tahun terakhir. Adapun jumlah sengketa informasi tercatat menurun dari tahun 2024 hingga 2026 ini. Di mana tercatat hingga Mei 2026, KIDDI telah menerima 5 sengketa informasi, yang mana mayoritas sengketa informasi yang ditangani KIDDI berkaitan dengan persoalan pertanahan. Dari Yogyakarta, Rohmana melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Kesehatan mulai mewaspadai penularan virus hanta, salah satunya mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Laporannya disampaikan Sofi Asegab. Sofi.
5: Ya baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Wonogiri ini melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran virus hanta meski hingga kini belum ditemukan kasus khususnya di Jawa Tengah. Langkah antisipasi ini dilakukan dengan memperkuat kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis. Dan saat kami konfirmasi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, ini mengatakan kewaspadaan

0: Kami kan memang sudah ada, misalnya kalau untuk anggaran kan anggaran seperti misalnya pengiriman spesimen kalau ada terduga, untuk penegakan diagnosa konfirmasi. Secara umum ya kami mengeluarkan surat edaran kepada puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas, rumah sakit, dan klinik untuk kewaspadaan. Kemudian juga kami menyampaikan terkait dengan pedoman penata laksanaan, karena Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan pedoman penata laksanaannya.
1: Selain itu, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri juga telah mengirim surat edaran kepada puskesmas, rumah sakit, dan klinik agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit menular. Satyawati juga menjelaskan virus hanta memiliki dua tipe gejala. Untuk tipe pertama menyerupai demam berdarah atau leptospirosis, sedangkan untuk tipe kedua menyerang sistem pernapasan seperti COVID-19 maupun MERS. Karena itu, tenaga kesehatan ini diminta memahami gejala penyakit dan menerapkan penggunaan alat pelindung diri atau APD secara disiplin sebagai langkah antisipasi. Demikian laporan Sofia Segaf dari Wonogiri Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung program ketahanan pangan melalui hilirisasi produk unggulan Kalimantan Tengah. Laporannya disampaikan Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
3: Ya, terima kasih rekan Hana di studio dan pendengar. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan pertama 2026 menunjukkan tren positif yaitu sekitar 3,79%. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi modal yang baik untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk program ketahanan pangan. Dan dalam hal ini, pendengar, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung peningkatan program ketahanan pangan melalui sejumlah langkah strategis. Salah satunya ialah meningkatkan program hilirisasi pada sumber daya unggulan yang dimiliki Kalimantan Tengah.
4: Untuk meningkatkan hilirisasi pada sektor unggulan Kalimantan Tengah, yaitu pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan.
3: Dan selain itu, pendengar, Sunarti juga menyampaikan penguatan infrastruktur pertanian dan pemanfaatan teknologi modern juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan produksi pangan daerah. Dengan dukungan berbagai pihak, sektor pertanian di Kalimantan Tengah diharapkan mampu berkembang, lebih maju, dan berkelanjutan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Blitar menargetkan sekolah rakyat yang dibangun di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, mulai beroperasi pada Juli 2026, bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Laporannya disampaikan Ninda Alivia. Ninda.
5: Baik, Hana dan juga pendengar, pemerintah Kota Blitar menargetkan sekolah rakyat yang dibangun di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar ini mulai beroperasi pada bulan Juli 2026 atau bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin atau yang akrab disapa Mas Ibin ini menyampaikan progres pembangunan saat ini mencapai 48%. Ia optimistis proyek tersebut dapat rampung sesuai jadwal karena dikerjakan secara intensif, termasuk dengan sistem kerja selama 24 jam. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat merupakan program dari pemerintah pusat, di mana pemerintah Kota Blitar hanya menyediakan lahan, sementara proses komunikasi konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Sejumlah fasilitas tengah dibangun meliputi ruang kelas, asrama, kantor, sarana olahraga, serta sarana penunjang lainnya. Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Berikut pernyataan dari Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin.
6: Ya,
2: Ninda, silakan
5: dilanjutkan. Di sisi lain, persiapan penerimaan peserta didik ini juga mulai dilakukan. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Eka Atika, mengatakan proses

0: proses rekrutmen masih dalam tahap verifikasi lapangan oleh pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Sekolah rakyat ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk kategori desil 1. Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari Blitar, Ninda Alicia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban jenis limousin dengan bobot lebih dari 1 ton milik peternak asal Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, kembali dipilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Reni Tania. Reni.
2: Ya, baik pendengar, Presiden Prabowo Subianto kembali menyalurkan bantuan sapi kurban untuk masyarakat di Kabupaten Cilacap pada perayaan Idul Adha tahun 2026 ini. Menariknya, sapi pilihan Presiden tahun ini kembali berasal dari peternak yang sama di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, yang sebelumnya juga terpilih pada tahun lalu. Sapi jenis limousin tersebut memiliki bobot mencapai 1.007 kg atau lebih dari 1 ton dengan postur tubuh besar dan kondisi fisik prima. Sapi ini dinilai memenuhi kriteria sebagai hewan kurban bantuan Presiden. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Slamet Sugino, mengatakan jika proses penentuan sapi kurban dilakukan melalui seleksi ketat terhadap sejumlah kandidat sapi yang memiliki bobot minimal 1 ton. Setelah dilakukan pemeriksaan langsung oleh petugas lapangan, sapi milik peternak asal Adipala ini dianggap paling ideal. Dan untuk nilai transaksi sapi kurban tersebut diperkirakan mencapai sekitar 110 juta rupiah. Slamet menambahkan jika dalam proses negosiasi harga dilakukan langsung antara peternak dengan pihak Sekretariat Presiden melalui pertemuan daring dan sedangkan dari Dinas Pertanian hanya bertindak sebagai fasilitator. Saat ini proses administrasi masih berlangsung di tingkat provinsi bersama Sekretariat Presiden dan rencananya sapi kurban Presiden Prabowo akan diserahkan ke Masjid Al-Munawaroh di Desa Selarang, Kecamatan Kesugian, untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar. Berikut pernyataan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.
3: Jadi, peternak Bunton, Adipala, ya, tahun kemarin juga, yang dilalang kemarin kami nyari-nyari, dapatnya di situ lagi. Jenisnya kemarin, kalau nggak di metal, limousin, beratnya kemarin terakhir ditimbang dari 1.007. Ya, minimal 1 ton itu sudah proses negosiasi antara peternak sama langsung dari setpres lewat Zoom, kita hanya memfasilitasi. Harganya kemarin mintanya 120, tapi kelihatannya kecil di angka 110. Rencananya di Masjid Al-Munawaroh, Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan.
2: Dan untuk memastikan kondisi sapi benar-benar sehat dan layak kurban, tim dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPPU HPT Baturaden juga melakukan pemeriksaan ketat mulai dari pemeriksaan fisik hingga uji laboratorium. Selain itu, Dinas Pertanian Cilacap juga akan melakukan pengawasan langsung sebelum penyembelihan hingga pemeriksaan organ dalam setelah pemotongan. Guna memastikan hewan bebas dari penyakit maupun parasit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Tahun ini merupakan tahun kedua Presiden Prabowo menyerahkan sapi kurban bagi warga Cilacap. Dan di tahun 2025 lalu, sapi limousin seberat 1,1 ton dibagikan melalui Masjid Agung Darussalam Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
4: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
5: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
6: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
7: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
8: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
6: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nusantara. Kepala Disdukcapil Cirebon mengimbau masyarakat untuk waspada dalam mengakses penginputan data identitas kependudukan digital IKD. Masyarakat diminta melakukan penginputan di kantor pelayanan. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati. Vivi.
2: Baik, sana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon memastikan keamanan data masyarakat dalam penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD. Masyarakat juga dihimbau lebih waspada terhadap informasi hoax yang mengatasnamakan layanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan IKD merupakan kebutuhan penting dalam mendukung sistem pelayanan pemerintah berbasis digital. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang mengatasnamakan Disdukcapil untuk mengambil keuntungan pribadi.
3: Sekarang masyarakat harus meyakini bahwa itu adalah satu kebutuhan pemerintah. Pertama, kedua, selalu dipahami bahwa akses melakukan apa namanya itu harus ke kantor.
1: Vivi, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, Hana. Andi Armawan menambahkan koordinasi dengan pemerintah wilayah menjadi penting untuk mendukung pelayanan jemput bola di Disdukcapil Kota Cirebon. Dengan adanya informasi dari masyarakat maupun aparat setempat, pelayanan perekaman data kependudukan dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan. Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya administrasi kependudukan dan penggunaan IKD di era digital. Melalui moto pelayanannya yaitu gratis, aman, mudah, praktis, ikhlas, dan luar biasa atau GAMPIL, Disdukcapil Kota Cirebon berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Paroki di Gereja Santa Maria Immaculata Mataram, Romo Eman, berharap kemajuan teknologi tidak membuat para pemuda kehilangan semangat memaknai hari kenaikan Yesus. Laporannya disampaikan Adilan Bil Asmi. Adilan.
4: Baik, terima kasih rekan Hana. Saudara pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, perayaan hari kenaikan Yesus Kristus di Kota Mataram berlangsung dengan hikmat. Sejak pagi tadi, sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah, ratusan umat Katolik memadati Gereja Santa Maria Immaculata Mataram untuk melaksanakan misa hari kenaikan Yesus Kristus. Dalam ceramahnya, Romo Eman yang juga merupakan dekanat NTB menyatakan bahwa kenaikan Yesus Kristus harus dimaknai dengan mendalam, dengan kenaikan iman serta mengenai kebangkitan Yesus Kristus, terutama bagi kaula muda yang saat ini telah masuk dalam perkembangan zaman yang begitu masif. Berikut pernyataan Romo Eman saat diwawancarai melalui sambungan telepon.
5: Sehingga dalam konteks itu, kenaikan Yesus ke surga bukan sebuah pelarian dari tanggung jawab untuk umatnya. Macam-macam ini, macam merasa kehilangan Tuhan gitu, dan sudah kembali ke teknologi. Tidak. Dan itu sebenarnya apa kemajuan dan teknologi yang sedang Anda miliki dan sedang Anda pakai, itu akan berakhir, dan ketika hidup itu berakhir, kita punya tujuan. Nah,
4: Romo Eman menegaskan bahwa perayaan hari kenaikan Yesus Kristus tahun ini akan dilaksanakan melalui 4 kali misa yang sudah dilaksanakan pagi tadi sejak pukul 8, pukul 11, dan akan dilaksanakan lagi pada pukul 16 dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Gereja Santa Maria Immaculata sendiri merupakan gereja terbesar di NTB dengan yang mampu menampung hingga 700 lebih umat Katolik dalam satu kali misa. Gereja ini juga merupakan satu yang tertua di NTB, yang mana Gereja Santa Maria Immaculata Mataram didirikan sejak tahun 1935. Sementara di lokasi gereja sendiri sudah berstandby sejak tadi pagi, belasan personil keamanan terdiri dari kepolisian, TNI hingga Dinas Perhubungan, yang mana akan mengamankan pelaksanaan misa yang akan dilaksanakan terkali, kemudian juga akan melakukan pengamanan untuk melancarkan lalu lintas di sekitaran Gereja Santa Maria Immaculata agar misa ibadah kenaikan Yesus Kristus pada tahun ini berlangsung dengan aman, lancar, tertib, tanpa ada gangguan. Demikian laporan Adilan Bil Azmi dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pimpinan Ponpes Islahul Muta'alimin menegaskan penguatan perlindungan santri harus dimulai dari seleksi ketat guru ngaji dan lingkungan pesantren yang berkarakter. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti. Sekar.
6: Baik, Hana. Pimpinan Pondok Pesantren Islahul Muta'alimin Az-Zawinangun Kabupaten Cirebon, Kiai Haji Muklisin Muzari, menegaskan penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren harus dimulai dari peneguhan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan karakter, pengawasan lingkungan yang aman dan ramah bagi santri, serta seleksi ketat terhadap figur pengajar agama yang memenuhi syarat keilmuan dan moral. Berikut pernyataannya.
7: Pondok pesantren itu adalah pendidikan tertua di Indonesia, dan kemudian tugas utamanya adalah tafaqquh fiddin, artinya bahwa memberikan wawasan yang luas terhadap ilmu-ilmu agama. Kemudian yang kedua itu membangun budaya yang luhur. Itu tugas utama itu. Sehingga masyarakat itu harapan dari pondok pesantren mengetahui, memahami, dan mengamalkan agama Islam serta mempunyai budaya-budaya yang luhur seperti yang diajarkan oleh leluhur bangsa Indonesia ini.
6: Baik, pendengar, lebih lanjut ia menyoroti persoalan kekerasan maupun pelecehan seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. Ia berharap kasus yang terjadi dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar pengawasan di lingkungan pesantren semakin diperkuat tanpa menghilangkan peran utama pesantren sebagai pusat pendidikan agama dan pembentukan karakter bangsa. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kendal bersama Polres Kendal meresmikan jembatan Merah Putih Presisi di Dusun Tembelang, Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kendal. Laporannya disampaikan Faiz Rosi. Faiz.
8: Ya, selamat siang. Akhirnya masyarakat merasa senang dan gembira karena jembatan yang ditunggu selama 2 tahun lebih sekarang sudah jadi dan bisa dilewati. Jembatan tersebut berada di Dusun Tembelang, Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Ini lokasinya ada di pegunungan dan menghubungkan antar dusun yang ada di desa tersebut. Dan masyarakat, mulai anak-anak, orang tua, dan juga para remaja, semuanya beramai-ramai datang ke desa jembatan tersebut untuk menyaksikan peresmian. Peresmian dilakukan oleh Bupati Kendal dan juga Kapolres karena untuk pembuatan jembatan tersebut ini merupakan sinergitas antara Polres Kendal dengan Pemkab Kendal. Jembatan tersebut terjadi longsor dan ada jembatan yang di dusun tersebut itu mengalami longsor ataupun putus pada tahun 2024, tepatnya pada bulan April, sehingga antar dusun itu terisolasi, tidak bisa lewat jembatan tersebut. Sebagai darurat, warga secara gotong royong membuat bambu, ya, jadi jembatan darurat dari bambu. Namun itu juga menyulitkan karena yang semula ada jembatan bisa dilewati dengan mobil ataupun juga kendaraan karena cuma pakai bambu sehingga tidak bisa dilewati. Nah, kemudian pada tahun 2025 ini Polres Kendal mengajukan permintaan kepada Bupati, akhirnya dibangunlah jembatan Merah Putih Presisi di dusun tersebut dan sekarang sudah jadi. Yang prosesnya diawali pada bulan Februari, sekarang bulan Mei sudah jadi. Dan berikut keterangan dari Kapolres Kendal, AKBP Hedri Susanto Sianipar.
9: Jadi ini dengan peresmian hari ini, jembatan Merah Putih Presisi bangun di Dusun Kendalang, ini menjadi seperti komitmen Polri dalam mendukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda, dan ini terlaksana karena kerjasama yang baik dari Pemda Kabupaten Kendal dan dari Bupati dan dari Dinas PUPR, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, terbangun, dan semoga bermanfaat. Harapannya masyarakat bisa menikmati dan juga memelihara supaya ini bisa memiliki usia pakai yang lama.
8: Iya, sebelum jembatan tersebut jadi jembatan Merah Putih, untuk warga sekitar harus memutar yang cukup jauh, ya sekitar 2 km. Terutama ini juga anak-anak sekolah, karena lokasinya itu daerah pegunungan, sehingga ketika hujan, menurut keterangan dari warga, anak-anak sekolah lebih memilih tidak masuk sekolah ketika hujan, ya, karena kan cukup bahaya jika harus melewati sungai tersebut. Namun sekarang sudah jadi jembatan yang cukup bagus dengan panjang 12 meter, lebar 3 meter. Statusnya ini yang sangat ditunggu-tunggu dan semoga ini bisa awet dan masyarakat terus menjaganya sebagaimana pesan dari Kapolri dan juga Bupati. Demikian dari Kendal, Pak Ibu Sih melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 4 orang meninggal dunia dalam kebakaran rumah di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan saat ini aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Rian.
10: Ya, baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Polres Metro Jakarta Utara, di mana kebakaran rumah dua lantai di Jalan Agung Perkasa 4, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang terjadi kemarin. Ini menyebabkan sebanyak 4 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Atas hal tersebut, aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara ini langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dan dari hasil pendataan sementara, memang korban meninggal itu terdiri dari pasangan suami istri serta seorang kakek dan juga nenek dalam keluarga tersebut. Sementara seorang anak ini berhasil selamat karena saat kejadian sedang berada di luar rumah. Selain memang korban meninggal, ini dua orang asisten rumah tangga mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Tadi pun Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Fendris mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik atau LabFor untuk memastikan sumber api.
11: Ada dua orang yang selamat, yaitu dari pembantu dari keluarga ini atau ART, asisten rumah tangga yang ada di rumah ini. Kemudian ada satu lagi yang keluarga yang selamat. Pada waktu itu si anak ini sedang keluar rumah, kemudian pas dia kembali menemukan bahwa ada kumpulan asap sehingga memanggil pemadam kebakaran pada saat itu.
10: Dan diketahui juga bahwa memang Erik juga mengatakan kebakaran tersebut terjadi pada kemarin, di mana setelah menerima laporan warga, petugas pemadam kebakaran ini langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Usai api berhasil dipadamkan, petugas pun menemukan sebanyak 4 orang ini meninggal dunia di dalam kamar rumah yang terbakar. Dan polisi pun juga telah memasang garis polisi untuk lokasi kebakaran untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dan hingga kini memang petugas gabungan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menyebabkan meninggal dunianya sebanyak 4 orang dalam satu keluarga. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Utara dan Suryadi Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda dari ruang Gatekeeper.
12: Kilas Berita.
13: Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan dan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat untuk tetap harmonis. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
12: Kilas Berita. 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Tingginya angka anak tidak sekolah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi dunia pendidikan di Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut memicu desakan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menekan angka tersebut. Laporannya bersama Lukmanul Hakim.
14: Data pada tahun 2025 mencatat jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan formal di Kalimantan Selatan mencapai kisaran 61 ribu anak. Fenomena ini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk pengamat pendidikan Reja Pahlevi. Reja mendesak pemerintah daerah agar memperkuat program kesetaraan dan bantuan finansial secara masif. Ia juga menyoroti akses pendidikan anak usia dini atau PAUD yang seharusnya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
15: Pendidikan PAUD itu harus digratiskan sebetulnya. Karena kalau kita berkaca pada data Banjarmasin, tahun lalu itu yang paling banyak anak tidak sekolah itu masuknya ranahnya PAUD. Seharusnya kan dia itu masuk kategori anak usia sekolah tapi tidak sekolah. Nah, karena orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke level PAUD ataupun level TK, sehingga ya anak yang seharusnya sekolah di PAUD usianya tapi tidak disekolahkan karena faktor biaya itu.
14: Sementara itu, Kota Banjarmasin sendiri menyumbang sekitar 7.000 anak tidak sekolah berdasarkan data tahun 2025. Meski terdapat perbedaan angka dengan versi BPMP Kalsel yang mencatat sekitar 3.000 anak, pemerintah kota tetap menggunakan basis data tertinggi guna memastikan akurasi kebijakan di lapangan. Langkah ini pun memicu lahirnya program strategis bertajuk Berkat atau Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menegaskan pada tahun 2026 ini pihaknya mulai mengintervensi ratusan anak yang masuk dalam kriteria prioritas.
16: Tahun ini kita intervensi sebanyak 500 orang dengan kriteria penyebab yang paling tinggi terlebih dahulu. Ada 3 penyebab paling tinggi, yaitu bekerja di masih di usia sekolah, kemudian menikah, kemudian permasalahan ekonomi. Jadi ada 500 yang kita intervensi tahun ini bekerja sama dengan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar dan Mengajar yang swasta.
14: Langkah intervensi ini menjadi upaya nyata pemerintah kota untuk menekan populasi anak tidak sekolah di Banjarmasin. Melalui program berkelanjutan tersebut, pemerintah berharap dapat memutus mata rantai persoalan pendidikan yang hingga kini masih menjadi tantangan besar.
17: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPRD Kota Bandar Lampung mengapresiasi bantuan anggaran sebesar 5 miliar rupiah dari Kementerian PUPR. Untuk penyusunan roadmap atau master plan pengelolaan sungai dan drainase di daerah setempat. Laporannya bersama Nuriyah Novasari.
18: Unsur dari pemerintah provinsi, pusat dalam Manindo.
19: Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Jumadi, menyambut positif keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan banjir di Kota Bandar Lampung. Menurut Agus, penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah kota, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, hingga Kementerian PUPR. Bantuan penyusunan master plan pengelolaan sungai dan drainase dinilai penting untuk menciptakan sistem penanganan banjir yang lebih terarah dan terintegrasi di Kota Bandar Lampung. Selain itu, kondisi sungai yang mengalami penyempitan, sedimentasi, hingga saluran drainase yang belum optimal disebut menjadi salah satu faktor penyebab banjir di sejumlah wilayah kota. Agus Jumadi mengatakan, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara instan karena persoalan banjir terjadi hampir merata dan membutuhkan pembenahan sistem secara menyeluruh.
18: Yang pertama ini kami Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung menyambut positif karena harapan sejak awal terkait dengan penanganan banjir di Kota Bandar Lampung ini kan kita meminta untuk duduk bersama, ya. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kota Bandar Lampung, tapi banyak pihak, ya, banyak pihak termasuk unsur dari pemerintah provinsi, pusat dalam hal ini diwakili BBWS dan pada akhirnya Kementerian PU menurunkan anggaran untuk pengelolaan banjir melalui master plan pengelolaan drainase.
19: Ia menjelaskan penyusunan roadmap pengelolaan sungai dan drainase menjadi langkah penting agar penanganan banjir dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
13: Andi, warga Bandar Lampung berharap penyusunan roadmap pengelolaan sungai dan drainase tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan banjir.
20: Menurut saya, langkah ini positif karena penanganan banjir emang harus direncanakan secara menyeluruh. Harapannya, setelah adanya roadmap ini, pembangunan drainase dan normalisasi sungai itu lebih terarah dan nggak tambal sulam lagi sih mbak, gitu.
13: Ia menilai penanganan banjir memang perlu dilakukan secara menyeluruh agar pembangunan drainase dan normalisasi sungai dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
19: Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung juga akan terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait sistem dinas PU, Perkim, dan Bapeda untuk menyiapkan langkah teknis lanjutan setelah master plan selesai disusun. DPRD Kota Bandar Lampung berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat tersebut dapat membantu menciptakan sistem pengendalian banjir yang lebih baik serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nelayan dan masyarakat Leato Selatan menyambut baik hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih. Laporannya bersama Desrian Syah Mahmud.
21: Sejumlah nelayan di Kelurahan Leato Selatan Kota Gorontalo berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Nelayan Leato Selatan Hajar Buhungo mengatakan masyarakat masih menantikan manfaat langsung dari program tersebut, terutama bagi para nelayan tradisional.
22: Dampak KDMP terhadap kesejahteraan masyarakat Leato Selatan, khususnya yang ada di tempat ini, anak-anak olah-olah ya lingkungan, belum ada dampaknya. Karena memang jelas sekali bahwa ya, nelayan yang hadir di sini memang asli dari nelayan dari kemarin-kemarin, yang sudah puluhan tahun. Kami berharap hadirnya Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto di Bumi Gorontalo ini, hari ini pengresmian KDMP memang langsung action ke rakyat agar supaya rakyat tahu persis apa fungsi dan manfaat KDMP ini, gitu. Sampai hari ini kan mereka bertanya, KDMP ini apa sih? Fungsinya ke masyarakat apa sih? Itu yang mereka tidak tahu. Sehingganya kami bangga bahwa satu ikon Gorontalo KDMP yang ada di Kota Gorontalo yang diresmikan langsung oleh orang nomor satu.
21: Hajar juga meminta perhatian pemerintah terhadap persoalan nelayan, mulai dari fasilitas penangkapan ikan hingga kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM bagi nelayan pesisir di Gorontalo. Sementara itu, salah seorang istri nelayan di Leato Selatan, Hijrah Lalantu, mengaku bangga atas kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke kawasan KNMP Leato Selatan.
23: Oh, saya sangat senang, bahagia dan bangga ini atas kedatangan Bapak Prabowo ini ke Leato Selatan, Gorontalo, khususnya Leato Selatan. Dia punya dampak itu sangat bermanfaat bagi kita orang punya suami nelayan. Karena apa? Biasa kan kita kalau beli ikan, kalau biasa mahal harganya kan kita sudah ada memang pemasok ikan sudah datang langsung ke kampung nelayan. Jadi kita orang tidak susah-susah lagi mau jual ikan di mana langsung ada kampung nelayan yang ada ucapan untuk Bapak Prabowo. Terima kasih banyak atas segala programnya yang dari Bapak Prabowo, terutama untuk kampung nelayan ini yang ada di Leato Selatan sangat berguna untuk suami-suami kita yang mencari ikan supaya tidak susah-susah lagi mencari mau jual ikan di tempat ada di kampung nelayan ini.
21: Masyarakat berharap pembangunan KNMP di Leato Selatan dapat menjadi pusat aktivitas nelayan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Desrian Syah Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menjadi penutup Warta Nusantara Siang edisi 14 Mei.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan, wartakanlah.
2: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia.
0: Pastor di Gereja Katedral Jakarta ajak umat memaknai kenaikan Yesus sebagai panggilan menjaga alam dan mencintai sesama makhluk hidup. Pemerintah melaporkan penambahan penerima makan bergizi gratis, perkuat tata kelola agar penyaluran tetap aman, layak, dan tepat sasaran. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SJ mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga keutuhan alam ciptaan dan mencintai seluruh makhluk hidup. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta.
3: Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SJ menjelaskan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga makna utama bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaknai sebagai pengutusan Roh Kudus yang membimbing hati nurani manusia dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Romo Deo juga mengajak umat melanjutkan tugas perdamaian serta kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selain itu, Gereja Katedral tahun ini memberi perhatian pada tema keutuhan alam ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam ciptaan. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk.
3: Pesan menjaga keutuhan alam ciptaan juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan di Jakarta seperti polusi udara dan pengelolaan sampah. Romo Deo mengajak umat melakukan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengurangi sampah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi dan penggunaan transportasi publik. Ia juga mengajak masyarakat tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan sehari-hari.
4: Naik kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini dengan beribadah pagi hari, kemudian kalau untuk sehari-hari saya maknainya mungkin saling menjaga bumi ya, apalagi kita sekarang lagi ya gitulah, pokoknya buang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan sesama tentang baik dan buruknya.
3: Perayaan Misa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam 4 sesi ibadah sejak pagi hingga malam hari. Pihak gereja mencatat sekitar 800 umat berada di dalam gereja dan 1.500 umat mengikuti misa dari area luar pada sesi pertama ibadah. Pihak gereja juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar tanpa penambahan tenda maupun kursi tambahan karena pembagian jadwal misa dinilai cukup membantu pengaturan jemaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melaporkan peningkatan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis. Pemerintah juga terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program agar penyaluran bantuan berjalan aman, layak, dan tepat sasaran. Di sisi lain, ketersediaan pasokan protein hewani nasional dipastikan mencukupi untuk mendukung keberlanjutan program ini. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
3: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari pada Rabu mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
2: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
3: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini, jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
5: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
3: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, ia menegaskan hukuman tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pelaku tindak pidana terorisme atau pembunuhan. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
6: Saya hari ini dituntut secara efektif 28 tahun, rekor lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain, ya, 18 plus 9.
7: Ya. Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara ditambah 9 tahun hukuman penjara bila terdakwa Nadiem Makarim tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah 5,6 triliun rupiah.
8: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809.556.125.000 rupiah dan 4.817.669.603.758 rupiah. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
7: Sementara itu, Nadiem Makarim merasa kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan total hukuman 27 tahun penjara. Nadiem merasa tuntutan tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pembunuh ataupun teroris.
6: Jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar.
7: Dalam perkara pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dengan rincian angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun dan pengadaan CDM sekitar 621 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selesai melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang Heri Setiono alias Harry Black, penyidik KPK mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik yang diduga adanya upaya menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan
10: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang yaitu Harry Setiono alias Harry Black. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di Semarang terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blu-ray Cargo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik, di mana KPK mengungkap dari barang bukti yang disita ditemukan informasi mengenai dugaan upaya menghambat proses penyidikan dalam perkara ini.
9: Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.
10: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik KPK akan melakukan pengembangan terhadap forwarder lainnya yang diduga melakukan suap terhadap oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
11: Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau forwarder yang lain memang ada. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami, khususnya dari pihak oknum Bea Cukainya ini sendiri. Kan tentunya kan bermuara semuanya kan ke oknum tersebut. Nanti kita akan gali dari mana saja selain dari PT BR itu, apakah ada gitu ya, seperti itu.
10: Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat dibuka, kontainer diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK, di mana untuk pihak swasta dari PT Blu-ray, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan akan segera disidangkan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai laporan Info Haji 2026 dari Padang. Sebagian besar jemaah haji embarkasi Padang telah berada di kota Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah umroh wajib bagian dari pelaksanaan haji tamatu. Hingga kini, kondisi kesehatan jemaah haji dilaporkan relatif baik. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina dari RRI Padang.
13: untuk melaksanakan umroh wajib sebagai bagian dari haji tawatu.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, hampir seluruh jemaah haji embarkasi Padang gelombang pertama telah bergerak dari Madinah menuju Makkah. Mereka mulai menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari pelaksanaan haji tamattu. Rifki mengatakan, mayoritas jemaah haji Indonesia menjalankan haji tamattu yakni mendahulukan umroh sebelum memasuki puncak ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, jemaah menggunakan ihram hingga tiba di Makkah dan langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf serta sa'i. Setelah selesai umroh, jemaah melakukan tahalul atau menggunting sebagian rambut. Selanjutnya diperbolehkan kembali memakai pakaian biasa hingga memasuki puncak haji pada 8 Zulhijjah.
13: Untuk melaksanakan umroh itu jam 10. Kalau dia datangnya pagi sampai di Mekah, jam 10 malam dia nanti untuk umroh. Kalau dia datang masuknya malam di hotel, maka dia 10 pagi umroh wajibnya.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki menambahkan, kondisi jemaah haji embarkasi Padang relatif baik. Hingga saat ini, tidak ada penambahan jemaah yang wafat, masih tercatat 2 orang. Sementara itu, petugas haji daerah dari Kloter 7 Embarkasi Padang, Dirmayanto, melaporkan telah memberikan layanan optimal bagi jemaah lanjut usia dan disabilitas setibanya di Makkah. Sebanyak 24 jemaah pengguna kursi roda diantar menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib.
14: Jemaah kita yang lansia yang menggunakan jasa kursi roda untuk berangkat ke Masjidil Haram untuk menunaikan umroh wajib di kloter 7, semuanya bersemangat.
3: Petugas haji daerah dari kloter 7 Embarkasi Padang Dirmayanto mengingatkan jemaah haji agar menjaga stamina, salah satunya dengan tidak selalu mengikuti sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kesehatan harus tetap dijaga untuk pelaksanaan puncak ibadah haji. Dari Embarkasi Padang, Melati Oktawina, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Bangka Belitung, Kanwil Kementerian Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan jemaah haji asal Babel dalam kondisi yang sehat. Selengkapnya disampaikan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat. Debi Nirwandi.
15: Ya, rekan Hana dan juga pendengar RRI, di mana kantor wilayah Kementerian Haji atau Kanwil Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan semua jemaah haji asal Bangka Belitung dalam kondisi semuanya sehat dan tidak ada yang sakit, apalagi harus dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi. Penyakit terbanyak yaitu memang sebelumnya ada batuk dan pilek serta demam, namun semuanya sehat dan saat ini sudah berada di Mekah Al-Mukarramah semuanya, dan semuanya sudah melaksanakan umroh wajib. Namun yang menjadi catatan, kantor wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung menghimbau para jemaah untuk menjaga kondisi tubuh. Kepala Kantor Kementerian Haji wilayah Bangka Belitung, Dewi Rosaria Indah, mengatakan cuaca sangat ekstrim di Arab Saudi sangat jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia, sehingga ini harus benar-benar dipatuhi oleh para jemaah haji asal Provinsi Bangka Belitung dalam menjalankan rangkaian ibadah haji ini. Namun demikian juga pihaknya melalui petugas haji di sana telah menghimbau kepada para jemaah untuk menjaga kondisi tubuh dengan mengurangi cuaca, mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu penting dalam rangkaian ibadah tersebut. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung, Dewi Rosaria Indah.
16: Alhamdulillah kalau keadaan jamaah haji kita mayoritas dalam keadaan sehat lah ya, paling batuk, pilek, dan memang kemarin kelelahan karena baru sampai. Terus memang ada satu orang jamaah haji kita yang di kloter 8 asal Bangka induk itu didiagnosa penyakit psikosis akut atas nama Saman.
15: Ya, sementara itu pendengar, kantor Kementerian Haji Bangka Belitung berharap rangkaian ibadah haji 1447 Hijriah ini dapat berjalan dengan lancar. Hal senada juga disampaikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat. di mana Kepala Biro Kesra Pemprov Babel Yasir Mustafa mengatakan para jemaah haji Bangka Belitung diminta untuk menjaga kondisi tubuhnya sehingga diberikan kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah haji. Demikian dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Lombok, Bandara Lombok sukses melayani keberangkatan 5.000 jemaah haji embarkasi Lombok. Laporannya disampaikan Maya Oktarifa. Maya.
17: Ya, langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Bandara Lombok atau Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sukses melaksanakan pelayanan operasional keberangkatan jemaah haji embarkasi Lombok untuk tahun 2026 yang berlangsung sejak 22 April hingga 10 Mei 2026. Setidaknya Lombok telah memberangkatkan 15 kloter ataupun kelompok terbang dengan 1.862 jemaah.

0: lah terlihat kami dari keluarga jemaah juga sangat bersyukur atas pelayanan yang cukup bagus tahun ini, dan semoga kedepannya juga pelayanan terus ditingkatkan meski saat ini juga lancar-lancar saja, aman-aman saja.
1: Baik, terima kasih Sawan. Dan yang menarik pada tahun haji 2026 ini di Bandara Lombok, Nizam secara resmi menghadirkan layanan nonton bersama di area parkir Terminal Tago bagi para pengantar yang ingin menyaksikan secara langsung ataupun live streaming proses keberangkatan jemaah haji mulai dari asrama haji hingga menuju pesawat, hingga memang keberangkatan ataupun jelang take off pada setiap kelompok terbang yang telah ditentukan oleh Bandara Lombok. Sementara untuk ketepatan waktu penerbangan sendiri tercatat memang sebesar 100% yang menunjukkan upaya keberlanjutan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran dan juga operasional selama angkutan haji berlangsung. Untuk kepulangan mereka pun nanti pada Juni dipastikan Bandara Lombok siap untuk menyambut kembali jemaah haji embarkasi Lombok yang akan kembali ke tanah air, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Maya Sarifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi di Tanah Suci, jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi kepada petugas PPIH Arab Saudi di bidang kesehatan. Petugas kesehatan dinilai merespon dengan cepat dalam menangani keluhan dan permasalahan kesehatan para jemaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya jemaah haji di Tanah Suci mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat dan dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Hal itu diungkap salah satu jemaah haji Indonesia asal Jombang, Sumayyah, pagi ini waktu Arab Saudi, yang mengaku telah diberikan obat ketika suaminya mengeluh sakit di tubuhnya. Menurut Sumayyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan. Bahkan Pak Amin, suami dari Sumayyah, diperiksa atau dilakukan kontrol dua hari sekali oleh dokter, dan ia memberikan apresiasi atas kinerja para dokter dari petugas PPIH tersebut. Berikut keterangan dari Sumayyah, salah satu jemaah haji asal Jombang.
4: Alhamdulillah baik.
5: Seperti apa, Bu?
4: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
5: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
4: Langsung cepat ditangani. Iya. Kemungkinan kalau agak lambat kan mungkin ada kendala obatnya belum ada atau gitu.
5: Ibu kemarin ada minta obat sama dokter?
4: Iya, ini. Bapak Pak Amin Udunen. Apa itu loh?
3: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji baik dari dokter umum maupun ada dokter spesialis. Bahkan di sektor khusus di Masjidil Haram juga standby selama 24 jam dokter umum dan juga dokter spesialis yang bertugas melayani para tamu Allah untuk beribadah umroh dan haji di Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji 2026, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau penanganan kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dari total penumpang, 7 WNI dilaporkan meninggal dunia, dan 7 lainnya masih dalam proses pencarian dalam insiden yang terjadi Senin 11 Mei. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah, mengatakan, sebelumnya sebanyak 23 WNI berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Mereka terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan. Sebagian besar tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.
7: La realidad es...
2: Beralih ke informasi olahraga, Real Madrid akan menjamu Real Oviedo.

0: Do dalam laga kandang kedua terakhir mereka. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: La realidad es que las matemáticas ya lo dicen que el equipo el año que viene va a estar en segunda división.
2: Real Madrid akan menjamu Real Oviedo dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan kalah dari perebutan gelar dengan Barcelona. Kendati demikian, laga hadapi Real Oviedo ini bisa menjadi kesempatan bagi klub asuhan Alvaro Arbeloa untuk kembali ke performa terbaik mereka di tengah kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa mengatakan bahwa mereka akan memberikan penampilan terbaik di dua laga kandang terakhir mereka musim ini.
3: Como tú dices, penúltimo partido.
2: Pertandingan kandang kedua dari akhir dalam liga yang lepas dari genggaman kami pada minggu lalu, kami harus memikul tanggung jawab untuk mempertahankan apa yang harus kami pertahankan, bermain di hadapan para pendukung kami dan menyadari seberapa besar ekspektasi yang ada, apa yang harus kami lakukan, dan di atas segalanya dalam tiga pertandingan ini bahwa kami layak mengenakan lambang ini.
3: Lo que es y dignificarlo.
2: Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, menyampaikan sekalipun secara matematis klubnya dipastikan degradasi, ia tetap ingin para pemainnya menampilkan permainan terbaik di lapangan nanti.
4: Y nos quedan tres partidos y representamos.
2: Kami masih memiliki tiga pertandingan tersisa dan kami mewakili kota ini, sebuah klub yang sangat bergengsi, basis penggemar yang sangat setia, serta reputasi para pemain. Jadi kami harus berusaha menang untuk memperbaiki hasil-hasil tersebut dan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Para pendukung layak mendapatkan yang terbaik di dunia berkat dukungan tak henti-hentinya yang mereka berikan, terutama kepada para pemain yang menurut saya sungguh luar biasa.
4: Espectacular eso.
2: Laga antara Real Madrid dengan Real Oviedo ini akan berlangsung di Stadion Bernabeu, Madrid, dini hari nanti pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Tiga makna kenaikan Isa Al-Masih.
1: Tiga makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya, orang yang percaya. Firman Allah berkata di Yohanes 14 ayat kedua, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya, Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan Yesus ke surga untuk memberikan kuasa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberikan pertolongan dan penyertaan buat kita semua. Untuk apa, saudara? Untuk pergi bersaksi tentang Yesus yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ada amin. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan. Karena firman Allah berkata, Aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Artinya, Yesus akan menjemput kita semua untuk bersama-sama dengan Dia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsu Rijal menegaskan kantor imigrasi di bandara-bandara internasional adalah kunci mencegah terjadinya haji ilegal. Dalam mengantisipasi keberangkatan haji ilegal dari Indonesia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imipas. Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman menyebut tingginya minat masyarakat terhadap sekolah unggulan Garuda hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 6.738 siswa dari seluruh Indonesia yang telah mendaftar program tersebut. Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan Ikut Ketut Wirata mengatakan, potensi ketersediaan hewan kurban tahun ini mencapai lebih dari 3,2 juta ekor. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan memaknai kenaikan Yesus Kristus dalam semangat toleransi dan kebangsaan. Umat Kristiani memperingati hari kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei. Momentum ini menjadi salah satu hari besar keagamaan penting dalam tradisi Kristen dan Katolik, sekaligus ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Peringatan kenaikan Yesus Kristus ini merupakan momentum penting dalam perjalanan iman yang syarat makna spiritual. Peristiwa ini menjadi pengingat akan harapan, kasih, dan panggilan untuk terus hidup dalam kebaikan serta membawa damai bagi sesama. Di tengah kehidupan bangsa yang beragam, nilai-nilai tersebut juga relevan untuk memperkuat semangat toleransi dan kebersamaan. Lalu bagaimana memaknai kenaikan Yesus Kristus sehingga tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga sebagai refleksi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama seorang pendeta, lalu juga ada Pastor Paroki Santa Maria Immaculata di Mataram. Nanti kami akan tanyakan bagaimana terkait perayaan kenaikan Yesus Kristus di sana, apalagi dalam semangat toleransi dan kebangsaan. Jadi memang tidak hanya berfokus pada peristiwa teologis naiknya Yesus ke surga, tetapi juga meresapi pesan-pesan mendalam mengenai kasih, kedamaian, dan persaudaraan yang melintasi batas-batas keyakinan. Di Indonesia, momen ini menjadi momen tepat untuk memperkuat toleransi dan semangat kebangsaan, di mana umat Kristiani merayakan kemenangan dan pengharapan, sementara seluruh komponen bangsa menjaga harmoni dalam keragaman. Nanti kami akan tanyakan hal ini, perbincangkan juga bersama Ompu Eforus Huria Kristen Batak Protestan HKBP, lalu juga ada Pastor Paroki Santa Maria Immaculata di Mataram. Nanti kami akan tanyakan bagaimana cara pemaknaan dari perayaan kenaikan Yesus Kristus ini di tengah kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Nanti kami juga akan perbincangkan hal ini, pendengar. Dan juga mungkin untuk Anda pendengar yang hari ini sedang merayakan terkait bagaimana pemaknaan kenaikan Yesus Kristus, Anda dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kami akan tanyakan hal ini, bagaimana terkait pesan utama kenaikan Yesus bagi umat Islam, bagi umat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengapa nilai toleransi ini menjadi penting untuk ditekankan dalam momentum Hari Raya Keagamaan? Lalu terkait juga dalam pandangan gereja, bagaimana ajaran Kristus ini mendorong umat untuk menghargai perbedaan? Dan juga terkait bentuk nyata toleransi yang perlu dibangun umat Kristiani di lingkungan masyarakat majemuk seperti apa? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama seorang pendeta dan juga Pastor Paroki Santa Maria Immaculata. Jadi emang ada makna kenaikan Yesus Kristus dalam semangat toleransi dan kebangsaan. Panggilan untuk mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Ajaran Yesus yang menekankan kasih dan pelayanan menjadi landasan bagi umat Kristiani untuk hidup berdampingan secara damai, menghormati dan mencintai sesama tanpa memandang latar belakang agama, suku maupun bangsa. Kenaikannya menjadi motivasi untuk terus menjadi berkat bagi orang lain, mewujudkan kasih universal yang tulus dalam kehidupan sehari-hari. Lalu merawat kerukunan dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus menjadi ajang memperkokoh toleransi di mana seluruh lapisan masyarakat ini diharapkan saling menghormati dan menjaga suasana kondusif. Sikap ini memperkuat persatuan nasional dan memastikan keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa, bukan alasan perpecahan. Dan saat ini kami telah bersama Pastor Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, Romo Martinus Emmanuel Ano. Nanti kami akan tanyakan hal ini, bagaimana pemaknaan kenaikan Yesus Kristus dalam semangat toleransi dan kebangsaan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Romo Martinus, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Romo Martinus, bagaimana?
2: RRI Pro 3 ya?
1: Ya, betul, Romo Martinus, Pro 3 RRI di Medan Merdeka Barat.
2: Sama
1: ini, Pak Mbak Martinus.
2: Sama Mbak Hana ya?
1: Ya, betul, Romo.
2: Oke, terima kasih. Gimana, Mbak Hana?
1: Baik, Romo Martinus, bagaimana ini memaknai perayaan kenaikan Yesus Kristus di tengah kondisi masyarakat Indonesia saat ini?
2: Oke, terima kasih, Mbak. Pertama, saya bicara dalam konteks NTB ya, Nusa Tenggara Barat, persisnya di Kota Mataram, Lombok. Pertama, saya sendiri mengalami bahwa perayaan ini ternyata tidak hanya menjadi perayaan orang-orang Katolik dan Kristiani. Karena apa? Sudah dari sejak 3 hari lalu, hari Selasa, saya didatangin teman-teman dari TVRI NTB. Saya kaget, mereka datang untuk apa? Ternyata mau ke gereja, dan mereka syuting-syuting di gereja untuk membuat ulasan tentang Hari Raya Kenaikan, dan mereka juga minta untuk saya memberikan 1-2 pesan gitu. Nah, sudah. Kemudian kemarinnya saya ditelepon lagi sama teman-teman dari RRI NTB, Mas Adilan.
1: Yeah.
2: Lalu dia bertanya lagi tentang makna, dan notabene-nya ini kan kita minoritas di sini, dan yang bergulat untuk bertanya ini kan teman-teman yang non-Katolik semua. Kemudian tadi setelah misa juga, misa kenaikan, saya lagi-lagi didatangin oleh orang lain lagi dari TVRI, dan sekarang dari RRI R3 lagi malah. Sehingga dari sini kesan saya bahwa orang-orang yang non-Katolik atau non-Kristiani pun punya perhatian dan apresiasi untuk Hari Raya Kenaikan. Sehingga ketika mereka memberikan respect seperti itu dan bahkan meminta pesan dan kesan untuk hari raya ini, saya kemudian merasa ini baru nama-namanya NKRI ini. Ini baru nama-namanya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Karena justru hari raya seperti yang kita alami, mereka apresiasi, mereka hargai, dan juga mereka ingin maknai bersama. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Baik. Nah, Romo Eman, terkait juga pandangan gereja, bagaimana ajaran Kristus ini mendorong umat untuk menghargai perbedaan?
2: Pertama, dalam konteks Indonesia ya, kita kan di Katolik ini selalu menganut paham yang diwariskan oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Jadilah orang Katolik Indonesia yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan kemudian itu yang terus kita canangkan, kita hidupkan di tempat di mana saja kita berada. Apalagi untuk saya ya, saya ini selama jadi imam, konteksnya saya bekerja di tempat yang mayoritas teman-teman Muslim dan Hindu. Jadi 9 tahun saya di Pulau Sumbawa, dan bahkan di Dompu yang memang teman-teman Muslim yang mengelilingi gereja. Kemudian 9 tahun saya di Bali, Bali Barat, juga dikelilingi oleh orang-orang teman-teman Hindu dan teman-teman Muslim. Lalu kemudian sudah mau 2 tahun saya berpindah di Lombok. Jadi Lombok kita tahu kan daerah 1000 masjid. Sehingga ketika kita sudah berada di kondisi di mana kita sebagai kelompok kecil di tengah kelompok yang besar, apa yang harus kita lakukan untuk membawa diri supaya kita diterima? Dari pengalaman saya, ternyata memang satu saja kuncinya, bahwa kita menebarkan kasih dan menghidupkan kasih dan mengasihi siapapun tanpa pilih kasih, apapun perbedaan yang melatar belakangi. Ternyata menghidupkan kasih itu dan mencintai semua orang tanpa pilih kasih apapun perbedaan telah membuat kita mudah diterima, disayangi, dicintai, dan sehingga saya merasa at home juga setiap kali saya bertugas di tempat dimanapun yang kita gereja Katoliknya sebagai kawanan kecil. Kenapa? Kita membawa diri sebagai orang yang tahu dirilah. Kita tahu bahwa kita bukan kelompok besar, tapi kita punya kasih yang besar untuk mencintai siapapun. Kemudian yang kedua, ketika saya sudah berada di NTB, khususnya di Mataram ini, dan dipercayakan fungsi sebagai deken untuk gereja di NTB mencakup Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang kurang lebih berjumlah hampir 6.000 jiwa umat, saya itu terinspirasi dan terdorong oleh pernyataan disampaikan oleh Pemda, khususnya Gubernur zaman sekarang, karena setiap kali dia menjumpai masyarakat, dia selalu berbicara tentang no one is left behind, tidak ada satupun kelompok yang tidak akan diperhatikan. Sehingga dia juga waktu kami ulang tahun gereja, kita undang dia datang jalan kaki ke sini. Kemudian dia juga mengatakan bahwa siapa saja yang mencintai NTB dengan hati yang tulus dan cinta yang ikhlas, dia adalah putra-putri NTB. Nah, itulah yang membuat kami merasa at home dan kemudian terus menghidupkan cinta itu dan memperlakukan semua orang lain itu dengan cinta yang tulus dan ikhlas tanpa pilih kasih dan tanpa perbedaan. Nah, ternyata sikap seperti ini membuat kita juga diterima, dirasa sebagai bagian dari kehidupan bersama kelompok mayoritas atau kelompok-kelompok yang lain. Jadi kira-kira gitu, Mbak.
1: Baik. Romo Eman, nanti kami masih akan perbincangkan hal ini ya, Romo Eman ya. Tapi setelah jeda yang satu ini, Romo Eman.
2: Oke. Terima kasih.
0: Kilas Berita.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memfasilitasi pelaksanaan ibadah hari kenaikan Yesus Kristus bagi para tahanan beragama Nasrani di rumah tahanan KPK Gedung Merah Putih Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan fasilitas tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak dasar para tahanan termasuk hak menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Anda masih berada dalam dialog terkait memaknai kenaikan Yesus Kristus dalam semangat toleransi dan kebangsaan. Kami masih bersama Pastor Paroki Santa Maria Immaculata di Mataram, Romo Martinus Emmanuel Ano. Romo Eman masih bersama kami ya?
2: Oke.
1: Nah Romo Eman, kalau untuk dari gereja sendiri, bagaimana melihat peran generasi muda dalam menjaga kerukunan antar agama ini?
2: Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Dan memang bagi kami dan bagi gereja itu generasi muda adalah masa depan dan masa kini gereja. Dan mereka itu tonggak sejarah gereja sebenarnya. Dan dalam konteks hidup kami di NTB, kami betul-betul memakai orang muda sebagai media untuk mempersatukan dan meningkatkan kerukunan dan kekeluargaan. Jadi saya lebih suka memakai istilah kekeluargaan karena kerukunan dengan basic kekeluargaan itu jauh lebih asik gitu. Dan di sini memang kita selalu membuat kegiatan yang melibatkan orang muda lintas agama. Kalau saya tidak salah ingat, baru-baru ini kita buat event begitu, event-event pertandingan yang juga melibatkan teman-teman dari agama-agama lain, orang-orang muda dari agama lain. Dan ketika setelah Natal kali lalu, kami juga buat kegiatan di gereja yang diakomodir oleh teman-teman dari Hindu Bali dan mengundang semua orang-orang muda dari setiap kelompok orang muda untuk buat kegiatan di gereja. Waktu itu ada penyerapan aspirasi dari salah satu anggota Dewan yang ada di Jakarta. Dia itu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Nah, beliau dari Praia, Lombok Tengah, utusan PKB, tapi dia membuat kegiatan cagar budaya begitu. Bagaimana orang muda mencintai budaya dan buat kegiatan itu di gereja. Saya juga diundang pada waktu itu dan saya kaget karena ternyata yang diundang itu orang-orang muda lintas agama. Kemudian kami juga melalui PMKRI dan OMK berusaha untuk terus menjalin kinerja dan kerjasama dengan orang muda. Macam baru-baru ini juga kan ada orang muda dari Himpunan Mahasiswa Islam datang ketemu saya, ya 2 hari lalu lah. Mereka minta untuk dilibatkan dalam mereka punya perjumpaan dan pertemuan yang melibatkan orang-orang muda. Terus mereka mengundang saya juga untuk sebagai narasumber untuk berbicara. Sebenarnya oke, kalau untuk orang muda, welcome. Kemudian ketika saya tanya tempat kamu buat di mana, karena saya mengerti betul mahasiswa ini selalu kesulitan tempat untuk mereka buat kegiatan dan memang kesulitan dana. Lalu mereka bilang di sini, di situ. Saya bilang kamu mau pakai ruangan di gereja, saya kasih kamu. Saya tahu kamu punya keadaan, jadi untuk kamu pakai saja, yang penting kamu jaga kebersihan. Nah, ternyata mereka bilang oke, mau baik kalau begitu. Jadi intinya paling penting untuk saya bagaimana orang muda itu mulai dilatih dan dibina untuk mereka mencintai satu sama lain tanpa pilih kasih dan juga tetap menjaga toleransi dan kerukunan dari ketika mereka masih muda. Jadi sejauh ini dari yang saya alami, untuk kerukunan di kalangan orang muda itu tetap terjaga dengan baik, apalagi ketika mereka mulai dari tingkat mahasiswa begitu. Gitu Mbak.
1: Baik. Nah Romo Eman, kalau terkait mungkin tadi ada perayaan juga di Mataram begitu ya. Yang membedakan dan spesial apa ya di Romo Eman dengan perayaan-perayaan di daerah lainnya?
2: Tentu bahwa ketika kita merayakan hari raya di tempat di mana kita merasa yang terkecil, itu kita punya antusiasme itu pasti besar dan tinggi. Dan kemudian ketika lingkungan juga mendukung untuk kita punya perayaan berjalan dengan baik, itu yang bikin kita rasa bangga. Ternyata kita dihargai juga, dan kita bisa menikmati kedekatan kita dengan Tuhan dengan cara yang bisa kita lakukan. Apalagi bagi kita di Mataram, merasa beruntung dan bersyukur karena kita kan berada beberapa meter dari rumah jabatan gubernur ini. Juga di sampingnya persis ada Kodim. Ya, katakanlah kita di jalur protokoler. Sehingga ya rasanya memang ada kekusukan dan kenikmatan tersendiri. Saya juga berasal dari daerah mayoritas Katolik. Ternyata memang pesonanya berbeda ketika kita merayakan hari raya di tempat di mana kita sebagai kelompok kecil dengan di tempat di mana kita sebagai kelompok besar. Karena kalau kita menjalankan itu sebagai orang di tengah kelompok besar, biasanya hanya sebagai rutinitas, kurang bisa memaknai dan memberikan apa namanya rasa nikmat. Justru ketika saya ada di Mataram, saya hampir punya cara memahami dan cara menghayati lebih setiap hari raya. Kenapa? Gelora dari orang-orang di sekitar, baik pejabat setempat, juga teman-teman TVRI dan RRI yang selalu ingin meliput dan mencari pesan dan kesan di kita. Untuk saya itu sesuatu banget, karena di daerah mayoritas itu hampir tidak pernah juga ada seperti begitu. Jadi perayaan dijalani begitu saja. Jadi orang yang memaknainya ya kita sendiri, kalau memaknai, kalau tidak lebih banyak hanya sebagai sebuah rutinitas. Ini menurut pengamatan dan pengalaman saya.
1: Baik, Romo mungkin juga dapat menyampaikan pesan dan harapannya ini terhadap hubungan antar umat beragama di Indonesia ke depannya seperti apa? Silakan.
2: Kalau saya sih selalu memesan kepada setiap tokoh agama dan tokoh masyarakat dan masyarakat, karena kita ini kan masuk di FKUB dan beberapa kali saya juga diundang untuk berbicara tentang kerukunan dan intoleransi di Polda, juga di event-event tertentu yang ada di sini. Saya selalu menyampaikan bahwa kita harus tidak dipaksa untuk kita memaksa orang lain harus begini harus begitu. Yang paling penting kita punya hati yang tulus untuk mencintai dan mengasihi siapapun persis seperti cinta yang Tuhan berikan kepada saya, kepada kita. Sehingga kembalinya ke hukum yang utama dan pertama, kalau kita betul orang beragama, pasti kita mencintai Tuhan. Kalau kita betul mencintai Tuhan, kita harus mencintai siapapun orang beragama, apapun agamanya. Karena agama itu cumalah sarana untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi agama itu jalan, bukan tujuan. Tujuan kita sama. Sehingga pesan Gus Dur selalu saya sampaikan kepada mereka, terus saja berbuat baik dan menaburkan cinta kasih. Karena ketika kita melakukan kebaikan dan cinta kasih, orang tidak bertanya, apa agamamu? Karena yang orang akan nilai yang kamu buat itu baik untuk bonum komune dan mencintai kedamaian dan kerukunan. Demikian juga setiap kali kan hampir setiap bulan juga ke TVRI untuk memberikan mimbar Katolik. Dan untuk saya yang paling menarik itu ketika TVRI itu kita buat telekonferensi 3 provinsi, NTT, NTB, dan Bali berbicara tentang kasih pasca. Untuk saya ketika orang yang bukan Kristiani dan bukan Katolik meminta untuk bicara kasih pasca yang mungkin jauh dari jangkauan kita orang Katolik, itu sesuatu banget begitu. Sehingga pesan saya ke depan, ya nilai-nilai kesatuan dan pemersatu seperti ini dan melihat orang lain dalam perbedaannya sebagai gambar dan rupa Allah yang sama, mungkin perlu kita kemanangkan. Intinya bahwa kemanusiaan itu lebih penting dan lebih tinggi dari apapun casing yang kita miliki. Dan di atas kemanusiaan, siapapun manusia yang diciptakan di dunia ini diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Karena itu kalau kita betul mencintai Allah pencipta, maka kita juga pasti mencintai siapapun yang diciptakan Tuhan. Bukan hanya manusia, bahkan alam raya ini dan segala isinya. Sehingga saya juga selalu mengajak untuk mengingat pesan Paus Fransiskus dan juga pesan Menteri Agama. Karena Menteri Agama kali ini memang sangat-sangat peka dan peduli untuk selalu menyampaikan pesan. Setiap ada perayaan-perayaan Katolik, baik doa Rosario, perayaan Hari Raya apapun. Dan apa yang beliau canangkan? Kurikulum cinta kasih, buktikan cinta kasih kepada Tuhan dengan mencintai siapapun tanpa pilih kasih. Kira-kira begitu harapannya, Mbak
1: Romo Eman. Jadi memang harus selalu menerbarkan cinta kasih dan ini juga menambah rasa NKRI kita begitu ya Romo Eman ya. Terima kasih nih Romo Eman telah memberikan perspektifnya dan juga pesannya untuk masyarakat. Selamat siang Romo Eman. Ya silakan Romo Eman.
2: Kan NKRI kita hargai, apa kita kan NKRI harga mati kan?
1: Ya.
2: Selalu saya bilang, iya NKRI harga mati dan kita harus hargai sampai mati.
1: Baik, Romo Eman. Terima kasih, Romo Eman. Selamat siang.
2: Terima kasih, Mbak Ana.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kredit macet saat memeriksa dua pemilik perusahaan swasta sebagai saksi pada 13 Mei kemarin. Untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan kedua saksi tersebut adalah RK, selaku pemilik PT Apollo Aneka Persada sekaligus PT Trasindo Jaya Perkasa dan PH, selaku pemilik PT Intan Bapurana Finance yang kini berganti nama menjadi PT Intan Baru Prana. Budi mengatakan KPK menduga terdapat sejumlah debitur yang tidak menggunakan anggaran atau kredit yang dikucurkan LPEI sesuai dengan proposal awal.

0: Berita dalam negeri lainnya, Gubernur Pramono Anung menegaskan Jakarta masih ibu kota negara selama keputusan Presiden belum terbit. Laporannya bersama Noviana Gebi.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan status Jakarta hingga saat ini masih sebagai ibu kota negara. Penegasan tersebut disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN. Menurut Pramono, status ibu kota negara tetap melekat pada Jakarta selama Presiden belum menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota negara. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota, memang saya memahami dan mengetahui sepenuhnya selama belum ada keputusan Presiden untuk pemindahan, maka tetap ibu kota itu di DKI Jakarta. Maka kenapa sampai dengan hari ini seluruh kegiatan yang ada di DKI Jakarta, penggunaan DKI tetap digunakan sampai dengan kemudian ada keputusan Presiden untuk pemindahan ibu kota. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi keputusan MK sudah kami jalankan selama ini.
1: Sementara itu, Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan bahwa MK menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Penafsiran tersebut merujuk pada keterkaitan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan pasal 73 Undang-Undang DKJ.
3: Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dari dalil pemohon beserta alat bukti yang diajukan, permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 3 tahun 2022 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan petitum pemohon, yaitu selama belum ditetapkannya keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan.
1: Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang IKN dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di Gedung MK pada Selasa 12 Mei 2026. Sidang tersebut dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya. Demikian, Noviana Gebi melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. United Nations Children's Fund, UNICEF, menyatakan 59 anak tewas atau terluka di Lebanon selama sepekan terakhir, meskipun ada perjanjian gencatan senjata. Direktur Regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Edward Bader, menambahkan, meskipun perjanjian tersebut dimaksudkan untuk menghentikan kekerasan, anak-anak terus mengalami serangan berulang dan trauma yang dapat menimbulkan dampak seumur hidup. UNICEF juga memperingatkan lebih dari 770 ribu anak di Lebanon mengalami tekanan psikologis yang semakin meningkat akibat paparan berulang terhadap kekerasan, pengungsian, hingga kehilangan. Kita ke berita olahraga, kompetisi balap sepeda gunung paling bergengsi di tanah air, 76 Indonesian Downhill 2026, akan hadir dengan lintasan yang lebih ekstrim dan menantang guna meningkatkan kualitas rider Indonesia. Agar makin kompetitif di level internasional, ajang downhill musim ini bergulir dalam 3 seri yang membuka persaingan perdana di Bukit Hijau Bike Park Bantul, Yogyakarta pada 22 hingga 24 Mei sebelum berlanjut ke Ternadi Bike Park Kudus, Jawa Tengah pada Agustus dan ditutup di Arjuna Bike Park, Pasuruan, Jawa Timur pada Oktober mendatang. Event Director 76 Indonesian Downhill, Aditya Nugraha menjelaskan, lintasan musim ini memiliki panjang minimal 1.600 meter, meningkat dibanding tahun lalu yang berada di kisaran 1.250 meter.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone, we are here of course to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot, John.
1: Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for
2: Canada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan rumah untuk jabatan hakim di Indonesia. Hal itu disampaikan kepala negara usai menghadiri penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung Kejagung RI. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat pengawasan layanan berbasis data real-time menjelang puncak ibadah haji 2026. Hal ini dilakukan melalui penggunaan aplikasi Kawal Haji selama operasional haji berlangsung. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang. Catatan peristiwa.
2: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami menghadirkan topik pilihan kesiapan tempat wisata menghadapi libur panjang. Libur panjang adalah momen yang ditunggu banyak orang. Jadi ada waktu untuk bersantai, menjelajahi tempat baru, dan juga menciptakan kenangan bersama orang-orang terkasih. Jadi mungkin dari Anda pendengar ada juga yang ingin merekomendasikan tempat asyik di Indonesia ini untuk mengisi libur panjang seperti apa? Lalu juga menyampaikan rekomendasi pariwisata di daerah Anda bagaimana? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan bagaimana terkait kesiapan dari tempat wisata untuk menghadapi libur panjang, kita akan ke Semarang, pendengar, tepatnya di Saloka Theme Park. Kami saat ini telah bersama General Manager Saloka Theme Park Semarang, Haryanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Haryanto, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Pak Haryanto, kalau untuk tingkat kesiapan tempat wisata di Saloka, ini seperti apa menghadapi lonjakan pengunjung? Apalagi 4 hari ini berturut-turut nanti ya, Pak Haryanto ya.
3: Iya, ya, terima kasih Mbak Ana ya. Saloka sebagai destinasi wisata di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kita memang sudah punya skema Mbak, pada saat weekdays apa ataupun weekend atau seperti libur panjang seperti ini ya. Jadi ini menjadi kesempatan kami melayani pengunjung yang akan berwisata di Saloka Theme Park. Tentunya kesiapannya kami memaksimalkan kapasitas dan fasilitas. Jadi ada penambahan tenaga kerja atau kru untuk melayani pengunjung dan juga memaksimalkan kapasitas baik pelayanan dan pelayanan yang bisa dinikmati oleh pengunjung, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Haryanto, ini juga di ujung telepon lainnya sudah bersama kami ada Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Jakarta, Wahyudi Bambang. Mungkin Pak Haryanto dan Pak Wahyudi ini bisa saling sapa di udara. Silakan, Pak Haryanto.
3: Selamat siang, Pak Wahyudi. Salam sehat.
4: Selamat siang Pak Haryanto, apa kabar?
3: Baik Pak, saya sehat selalu ya.
1: Baik, nah Pak Haryanto ya. Ini juga tadi saya telah tanyakan, nah, mau saya sapa dulu ini Pak Wahyudi ya Pak Haryanto ya. Pak Wahyudi ya, kalau ya. Tingkat kesiapan dari tempat wisata menghadapi lonjakan pengunjung saat libur panjang seperti apa ini kalau di Ragunan Pak Wahyudi?
4: Baik Mbak Hana, jadi kami Taman Marga Satwa Ragunan selalu mempunyai SOP yang tetap ya, seperti libur Natal, Tahun Baru, ataupun libur long weekend seperti ini. Jadi untuk kesiapan kami adalah tentu saja penambahan lahan parkir, yaitu kami menyiapkan lebih dari 20 titik parkir tambahan. Dan untuk kapasitas muat kendaraan bisa mencapai 5.500 kendaraan roda 4 ya. Demikian Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk Pak Wahyudi, apakah sudah mulai terlihat ini lonjakan pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan atau mungkin ada targetnya kapan begitu puncaknya?
4: Baik, untuk hari ini libur long weekend pertama, pengunjung sampai siang hari ini jam 2 lewat 30 menit, pengunjung sudah lebih dari 40 ribu orang yang masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Dan ini kami perkirakan masih akan terus bertambah karena jam operasionalnya masih sampai dengan pukul 16.00 atau jam 4 sore. Ini kemungkinan masih akan terus bertambah ya Mbak.
1: Demikian baik, Mbak. Pak Wahyudi. Nah saya juga mau ke Saloka Theme Park ini, mau ke Pak Haryanto lagi ya Pak Wahyudi ya. Pak Haryanto kalau silakan, untuk pengunjung sendiri ini hari ini sudah ada lonjakan kah? Atau mungkin ada tanggal tersendiri yang ditentukan dari Saloka lonjakan pengunjungnya?
3: Iya Mbak, untuk long weekend hari pertama ini lonjakan sudah mulai nampak. Dari pagi itu sudah kelihatan keramaiannya. Estimasi dari kita kan memang buka jam 10 ya Mbak ya. Jadi jam operasional kita dari jam 10 pagi sampai untuk weekend atau libur ini sampai jam 19 sampai malam hari. Dan lonjakan pengunjung kalau dilihat dari hari pertama long weekend ini sudah kelihatan dari mulai setengah 10 itu sudah mulai banyak yang antri untuk pembelian tiketnya. Harapannya ini

0: cukup luas, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi para pengunjung yang menggunakan kendaraan untuk parkir, dan tidak akan ada kemacetan juga karena luas parkir, lahan parkir kami itu sekitar 5 hektar, bisa menampung ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2. Jadi dari mulai parkir, kami juga dari lapangan parkir kita menyediakan shuttle atau kendaraan free untuk para pengunjung dari lapangan parkir sampai ke loket tiket. Setelah itu kami juga untuk weekend ini kita menambahkan show atau event baru, camping show yang memang sesuai SOP itu kita selalu tayangkan di setiap hari weekend dan hari libur. Ini adalah cerita rakyat terbentuknya Rawa Pening yang diproyeksikan dengan water screen, dancing fountain, lighting, laser, dan full audio system. Dan di khusus special long weekend ini kita tambahkan juga stage show dan juga tari pembuka show baru piring ini, Mbak.
1: Baik, ini nantinya adanya di hari Sabtu begitu ya, Pak Haryanto ya?
0: Kalau untuk show ini tiap hari, untuk weekend ini, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ini skemanya kan atau SOP-nya adalah skema weekend atau hari libur. Itu kita ada, pasti selalu ada baru ending show. Namun untuk long weekend ini kita tambahkan ada street show dan juga ada tari pembuka. Sebelum baru ending show itu ada tambahan anu ya, atraksi. Seperti itu sih, Mbak. Kalau untuk apa fasilitas yang lain, saya kira hampir sama ya. Jadi termasuk untuk outlet kuliner segala macam itu juga kita ada beberapa penambahan yang kita buka karena memang ada lonjakan pengunjung sih. Gitu.
1: Baik Pak Haryanto, saya ke Pak Wahyudi. Kalau dari Taman Marga Satwa Ragunan, apakah juga ada inovasi baru ini yang dihadirkan Pak Wahyudi?
2: Baik Mbak Hana, jadi Ragunan sendiri sekarang sudah mulai ada zoo malam ya. Jadi semenjak November lalu kita adakan kebun binatang ini buka malam. Namun untuk hari biasa, weekday, itu pengunjung hanya diperbolehkan untuk jogging atau berolahraga saja. Untuk weekend atau malam minggu, pengunjung bisa lihat satwa dengan catatan pengunjung harus menggunakan kendaraan operasional, buggy car, dan dikenakan sewa tarif lagi tambahan Rp250.000 untuk 5 orang dan durasi untuk melihat satwa kurang lebih 1 jam. Demikian, itu inovasi terbaru. Dan untuk pusat primata Smuser ya, jadi di sana kita juga udah mulai buka ya, untuk beberapa minggu ini ya kita buka. Untuk masuk ke terowongan, jadi ada petualangan atau channel experience ya, jadi pengunjung bisa masuk ke terowongan itu untuk melihat situasi malam di kandang orang utan, untuk melihat orang utan dari dalam terowongan tersebut. Demikian Mbak Ana.
1: Oh baik, jadi ada inovasi terkait juga Ragunan Zoo yang Night Zoo itu ya Pak Wahyudi ya. Jadi kalau untuk naik bugikarnya ada tambahan, itu hanya untuk melihat hewan-hewannya di sana begitu ya.
2: Betul ya. Jadi kalau memang pengunjung tidak melihat satwa boleh tetap boleh berwisata malam, melihat suasana ataupun berolahraga ataupun sekedar piknik pada malam hari diperbolehkan juga. Tiketnya sama. Tiket masuk hanya Rp4.000, dewasa dan anak-anak Rp3.000. Demikian Mbak Ana.
1: Ada spesial promosi tidak ini Pak Wahyudi karena long weekend?
2: Spesial promo tiket gitu maksudnya?
1: Iya betul Pak Wahyudi.
2: Halo.
1: Iya halo Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, halo.
2: Iya tiket kami sudah sangat murah itu Mbak.
1: Oh halo. Baik.
2: Iya halo Mbak Ana.
1: Iya masih dapat mendengar suara kami dengan jelas ya Pak Wahyudi ya.
2: Masih Mbak Ana masih. Ya. Jadi kalau promo tiket kita sudah sangat murah, 4.000, jadi bingung kalau mau dipromoin
1: siapa ya. Atau mungkin dari bugikarnya begitu, Pak Wahyudi ada promosinya karena menyambut long weekend ini?
2: Kalau untuk bugikar memang sudah segitu tarifnya, jadi tidak bisa dipromoin lagi ya, karena itu sangat murah itu.
1: Oke, okay. Kalau mau membeli tiketnya harus bagaimana ini caranya, Pak Wahyudi?

0: Jadi ke tiket kami menggunakan kartu J card ya, Mbak ya. Kartu J card ini bisa dipakai seterusnya. Jadi bukan cuma sekali pakai. Satu kartu bisa dipakai untuk beberapa orang atau banyak orang ya. Dan itu bisa di top up atau diisi ulang. Jadi apabila nanti masuk keragunan lagi, tidak perlu beli baru lagi. Gunakan kartu yang ada dan tinggal diisi ulang saja. Dan itu bisa untuk banyak orang atau multi person ya. Terus sistem pembelian yang kedua bisa menggunakan sistem tiket online. Nah, bisa sudah ada aplikasinya namanya Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, aplikasi ini bisa di-download melalui Play Store. Dan selanjutnya cara pembelian tiket yang ketiga adalah menggunakan media namanya TVM ya. Jadi bisa membeli secara langsung tanpa dilayani. Kita menggunakan TVM nanti akan muncul tata cara untuk pembelian tiket dan nanti pembayaran secara QR code ya. Demikian Mbak Ana.
1: Baik, jadi menggunakan mesin saja begitu ya Pak Wahyudi ya.
0: Betul, ya.
1: Baik, saya mau ke Pak Haryanto lagi. Pak Haryanto, tadi sudah dijelaskan kalau memang inovasinya ada banyak ya, seperti tadi ada atraksi water screen menampilkan legenda Rawa Pening. Kalau untuk Saloka sendiri di liburan ini ada promosinya tidak, Pak Haryanto?
2: Ya, di bulan Mei ini kita ada program Best Day on Mei. Jadi ini harga khusus untuk warga Jawa Tengah dengan menunjukkan identitas bisa KTP itu bisa mendapatkan potongan harga Rp20.000 dari tanggal 4 Mei sampai tanggal 31 Mei. Jadi termasuk weekend ini, long weekend ini bisa dimanfaatkan promo tersebut, Mbak. Ada juga kita bekerja sama dengan beberapa partner ya yang ini juga bisa memberikan diskon. Contohnya kerjasama dengan Samsat Jawa Tengah itu Pak, bagi yang sudah membayar pajak kendaraan itu dengan menunjukkan bukti pembayaran nanti mendapatkan potongan Rp20.000. Terus ada member Alfamart Indomart itu bisa mendapatkan potongan juga dengan menunjukkan membership Alfamart bisa mendapatkan potongan Rp20.000. Ada beberapa jadi banyak opsi-opsi untuk mendapatkan special price, Mbak.
1: Baik, Pak Haryanto.
2: Dan informasi mungkin untuk weekend ini kita berlaku di harga Rp150.000. Jadi potongan Rp20.000 tadi dari harga Rp150.000.
1: Rp150.000 belum dipotong Rp20.000, berarti Rp130.000 kalau memang warga Jawa Tengah begitu ya.
2: Iya, dengan menunjukkan KTP. Itu untuk pembelian di loket.
1: Di loket. Kalau online seperti apa ini, Pak?
2: Kalau online kita pengunjung bisa membeli tiket melalui website salokapark.com. Itu website resminya Saloka. Nanti tinggal booking saja, ikutin apa pilih tanggalnya, nanti langsung melakukan payment, terus nanti mendapatkan kode apa reservasi yang itu bisa langsung dicetak mandiri di loket Saloka, jadi tidak perlu ngantri juga, jadi tinggal nyetak sendiri itu. Baik. Juga bisa atau melalui online travel agent seperti traveloka.com, tiket.com, loket dan sebagainya juga available di situ. Dan juga lewat Livin Mandiri itu juga bisa di
1: Baik. Pak Haryanto, mungkin juga ini dapat mengajak para masyarakat begitu ya, pendengar, untuk datang ke Saloka Theme Park. Silakan Pak Haryanto, apalagi momen di long weekend ini.
2: Ya, bagi pendengar Radio RRI Pro 3, kesempatan long weekend ini bisa dipakai untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga, sahabat, teman gitu, hangout bareng, menikmati wahana-wahana yang menarik lengkap di Saloka Theme Park, tepatnya di Tuntang, Kabupaten. Exit pintu tol Bawen dan juga exit tol Salatiga. Di sini para pendengar bisa menikmati wahana dan juga view Rawa Pening dan deretan gunung dari Gunung Merbabu, Telomoyo, Ungaran. Jadi di samping wahana yang menarik, keren, atraksinya juga menarik, view-nya juga enak, view-nya juga bagus ya. Hamparan Danau Rawa Pening dengan deretan gunung yang indah. Jadi baik, kami tunggu di Taloka Tembak long weekend ini kunjungannya. Begitu, Mbak.
1: Baik, Pak Haryanto. Ini juga tampaknya pendengar juga sudah tidak sabar ini ya, ingin ke Taloka Tembak. Kalau dari Taman Marga Satwa Ragunan sendiri, silakan Pak Wahyudi untuk masyarakat mungkin supaya mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan.
0: Halo.
1: Ya, halo Pak Wahyudi.
0: Halo.
1: Ya.
0: Saya mohon maaf.
1: Baik,
0: suaranya agak terputus-putus.
1: Oh, ya. Baik, Pak Wahyudi. Pak Wahyudi mungkin dapat mengajak masyarakat ini untuk berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan.
0: Baik, bagi para pengunjung atau yang akan berkunjung ke Ragunan, kami persilahkan untuk datang ke Ragunan karena pertama, Ragunan menyuguhkan pesona satwa yang sangat langka yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Selain itu juga kita memberikan nuansa flora yang cukup menarik ya. Flora kita ada lebih dari 64.000 pepohonan sehingga membuat Taman Marga Satwa Ragunan ini menjadi kebun yang sangat luas, yang sejuk. Sehingga di Jakarta hanya ada Ragunan yang punya taman seluas 127 hektar dan pengunjung bisa piknik, bisa bersama keluarga, kemudian melihat satwa-satwa unik, dan satu lagi kita bisa berwisata malam ya di Taman Marga Satwa Ragunan dengan tentu saja suasana yang berbeda. Tiketnya sangat murah, terjangkau dengan berbagai metode cara untuk masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Ya, itu aja ya.
1: Tiketnya Rp4.000 tadi begitu ya, sangat murah. Jadi berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan dan juga ke Taloka Tembak. Terima kasih nih Pak Wahyudi dan Pak Haryanto atas waktunya begitu ya untuk Pro 3 RRI. Selamat siang.
0: Sama-sama. Selamat siang, Mbak Ana.
1: Demikian Mbak Ana. Tadi pendengar Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Wahyudi Bambang dan juga ada General Manager Taloka Tembak Semarang Haryanto berbicara terkait kesiapan tempat wisata hadapi libur panjang.
3: Wawancara Pro 3.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
4: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Indonesia menyapa siang.
8: Kami juga akan menghadirkan informasi dari para reporter kami. GPIB Immanuel Jakarta akan melaksanakan layanan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam bahasa Inggris pada sesi ibadah sore nanti. Laporannya disampaikan Hanna Syarif. Hanna Syarif.
9: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Gereja Immanuel Gambir, Jakarta Pusat, di mana pada hari ini Gereja Immanuel akan menyelenggarakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan GPIB Immanuel Jakarta menggelar 4 sesi ibadah dalam sehari, dan salah satu sesi ibadah yang akan digelar jam 4 sore nanti akan dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta, Pendeta Abraham Ruben Persang, dalam keterangannya menjelaskan, GPIB Immanuel sejak awal berdiri memang menyediakan ibadah dalam berbagai bahasa untuk menjangkau jemaat internasional. Bahkan bahasa Belanda sempat digunakan, namun dihentikan sejak tahun 2019 karena berkurangnya jumlah penutur dan keterbatasan pelayan. Selain itu, ibadah berbahasa Korea juga pernah tersedia, namun kini tidak lagi diselenggarakan seiring dengan meningkatnya kemandirian komunitas Korea yang telah memiliki tempat ibadah sendiri di Jakarta Selatan. Dan saat ini ibadah berbahasa Inggris tetap rutin dilaksanakan dan justru mengalami peningkatan jumlah jemaat. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah ekspatriat yang beribadah di Gereja Emmanuel. Dan berikut pernyataan dari Ketua Majelis Jemaat GPIB Emmanuel Jakarta, Pendeta Abraham Ruben Pesang.
10: Well, sejak berdirinya memang sudah ada beberapa bahasa. Yang pertama tentunya bahasa Belanda. Namun di 2019 itu dihentikan dulu karena memang populasinya berkurang sehingga yang lain juga belum ada lagi. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada bahasa Korea. Nah, bahasa Korea dia karena populasinya sudah makin banyak dan mereka juga sudah punya gedung ibadah di Jakarta Selatan, jadi mereka sudah tidak lagi di sini. Nah, yang ketiga itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris memang kami adakan terus sampai hari ini, jumlahnya memang sudah makin banyak dan memang sudah lebih banyak ekspatriat.
9: Pendengar, sementara itu dalam khotbah yang disampaikan Pendeta Abraham bahwa makna peristiwa kenaikan Tuhan sebagai momentum iman yang tidak terhenti pada seremoni semata.
8: Hana Syarif.
9: Pendengar dan jemaat diingatkan bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus mengandung pesan agar umat yang masih hidup dapat memberi dampak nyata bagi sesama. Tema pergi dan beritakan yang menjadi inti refleksi ini dimaknai sebagai penerjemahan nilai-nilai kitab suci ke dalam tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Pesan ini dinilai relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Pendeta Abraham juga mengingatkan pentingnya persiapan batin dalam merayakan hari besar keagamaan. Ia menyoroti bahwa perayaan seperti Natal dan Paskah kerap diiringi persiapan yang meriah, namun esensi spiritual dan kesiapan iman tetap menjadi hal yang utama dan perlu diperhatikan oleh jemaat. Dari GPIB Emmanuel, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita ke informasi berikutnya, perayaan kenaikan Yesus Kristus tahun ini di Gereja Katedral Jakarta menekankan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang juga mulai diterapkan jemaat melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Laporannya disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
11: Ya, pendengar, suasana di Gereja Katedral Jakarta siang ini mulai bersiap menyambut pelaksanaan misa sesi ketiga kenaikan Yesus Kristus pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti. Perayaan kenaikan Yesus Kristus tahun 2026 ini membawa pesan khusus mengenai kepedulian terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari wujud iman umat Katolik. Vikaris Episkopal KAJ Yusuf Edi Mulyono mengingatkan umat agar mencintai Tuhan melalui tindakan sederhana dalam menjaga bumi, mulai dari mengurangi sampah hingga menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Romo Edi, pertobatan ekologis menjadi bagian penting dalam membangun kasih yang berkelanjutan terhadap sesama dan seluruh ciptaan. Pesan tersebut juga mulai diterapkan para jemaat. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva, mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui kebiasaan sederhana seperti menggunakan transportasi umum dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Berikut percakapan kami dengan Eva beberapa saat yang lalu.
12: Mungkin menghemat energi, kemudian kalau misalnya jaraknya tidak terlalu jauh, masih bisa jalan kaki, seperti itu. Saya usahakan masih pakai transportasi umum untuk bekerja ataupun ke tempat-tempat yang masih bisa dijangkau lah.
11: Ya, pendengar, selain mengajak menjaga lingkungan, Eva juga mengingatkan generasi muda untuk tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan pekerjaan sehari-hari. Bagi umat yang akan mengikuti misa berikutnya, misa sesi ketiga akan dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan misa penutup dilaksanakan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat malam nanti. Hingga siang ini kondisi cuaca di sekitar Gereja Katedral Jakarta terpantau cerah berawan dan petugas keamanan masih bersiaga di sejumlah titik kawasan gereja. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sementara itu, rangkaian perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja HKBP Beringin Indah dan Gereja Baptis Indonesia berjalan dengan hikmat. Laporannya disampaikan Alwis Surya Atmaja. Alwis. Alwis, silakan dengan laporannya. Baik, nanti kami akan kembali menghubungi reporter kami Alwis Surya Atmaja yang berada di Pekanbaru.
13: 14 Mei 2026 disambut hikmat oleh umat Kristiani di Kota Pekanbaru. Sejumlah gereja telah menyiapkan berbagai rangkaian ibadah mulai dari pagi hingga sore hari. Pendeta Gereja HKBP Beringin Indah, Richard Siahaan, mengatakan pihak gereja telah mempersiapkan 5 sesi ibadah untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Persiapan dilakukan mulai dari pengerjaan tugas pelayanan hingga penataan ruang ibadah untuk pelaksanaan berjalan lancar dan khusyuk.
14: Untuk perayaan hari kenaikan Yesus Kristus, persiapan kami tentunya rangkaian di peribadatan kami laksanakan di sekitar 5 kali ibadah. Dan persiapan kami para pelayannya akan dari bagi nanti, termasuk penataan ruangan ini secara khusus dengan gambaran perayaan kenaikan secara langsung itu. Di 5 sesi yang saya maksud tadi, yaitu jam 6, jam 8, jam 10.30 ada 2 di gereja ini, dan di bawah nanti para lansia yang tidak bisa naik ke atas ini. Dan jam 17 kami akan adakan ibadah.
13: Hal senada juga disampaikan oleh Pendeta Gereja Baptis Indonesia Pasir Putih Pekanbaru, Adi Pusaka. Ia berharap perayaan kenaikan Yesus Kristus dapat memperkuat kesetiaan jemaat kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan kehidupan.
15: Ya, harapan dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ini untuk intern ya, untuk intern supaya jemaat semakin kuat di dalam iman, tangguh menghadapi kehidupan semakin sulit, untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan harapan bagi secara apa ya, kemasyarakatan, supaya jemaat belajar untuk itu menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit, baik ekonomi, baik kehidupan kemasyarakatan, keamanan, itu kompleks ya. Tapi tetap jemaat akan didorong supaya mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
13: Momentum perayaan kenaikan Yesus Kristus ini juga menjadi pengingat bagi umat untuk tetap teguh dalam iman, hidup dalam kasih, serta membawa damai di tengah kehidupan sosial. Demikian, Alwi Syukat Maja melaporkan.
16: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Nanti kami kembali menghadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
17: Kilas Berita.
18: Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru Yogyakarta menggelar perayaan Ekaristi Hari Raya Kenaikan Tuhan. Perayaan ini diikuti ribuan jemaat dari berbagai wilayah sekitar Yogyakarta. Wakil Ketua Dewan Paroki Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru Yosef Triwahyudi mengatakan, perayaan ini mengusung tema kenaikannya membawa pengharapan yang menghidupkan. Menurutnya, secara liturgi pelaksanaan misa tidak berbeda dengan misa mingguan biasa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
17: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
8: Pimpinan HKBP Palembang menekankan pentingnya refleksi dan toleransi dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus hari ini. Laporannya bersama Muhammad Irfan.
19: Sebanyak 700 jemaat HKBP Palembang hari ini mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus yang digelar di gereja HKBP Palembang. Ibadah kenaikan Yesus Kristus dilaksanakan seperti pelaksanaan ibadah minggu pada umumnya. Ibadah berlangsung pada pukul 7 pagi, 10 pagi, dan 5 sore dengan penuh sukacita. Ibadah pagi dipimpin Pendeta Victor Singal Silalahi, sedangkan pada pukul 10 pagi dipimpin Pendeta Eben Ezer Napitupolu. Hari kenaikan Yesus Kristus yang diperingati umat Kristen menjadi bagian penting dalam rangkaian perayaan Paskah. Pimpinan Gereja HKBP Palembang Eben Ezer Napitupolu mengatakan, perayaan tersebut merupakan kelanjutan sukacita kebangkitan Yesus Kristus yang telah dirayakan selama 40 hari sejak Paskah. Menurut Eben, makna kenaikan Yesus Kristus menjadi penguat iman bagi umat Kristen. Kenaikan Yesus ke surga diyakini sebagai tanda bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi setiap orang percaya di kerajaan Allah di surga. Kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus juga menjadi simbol lahirnya manusia baru yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga umat dapat menjalani kehidupan tanpa rasa takut dan penuh pengharapan.
20: Dipimpin oleh Pendeta Victor Singal Silalahi, beliau adalah pimpinan AKBP di Distrik Sumatera bagian selatan, Pak. Dan ya, pukul 10 saya yang akan memimpinnya, Pendeta Ebenezer Napitupulu, Pak. Pada pagi ibadah pukul 7 itu jemaat yang datang sekisaran 600 ke 700.
19: Ditambahkan Eben, pesan utama perayaan kenaikan Yesus Kristus tersebut adalah agar umat terus bertumbuh pada iman, menghadirkan nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari, serta mempersembahkan hidup sebagai bentuk ibadah sejati kepada Tuhan. Melalui momentum kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen juga diajak untuk turut mengambil bagian dalam pembangunan bangsa dan negara. Jemaat diharapkan terus mendoakan para pemimpin dan berkontribusi menciptakan kedamaian serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Iren, warga Palembang, mengungkapkan bahwa kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani dimaknai sebagai simbol pengharapan dan penguatan iman. Peristiwa tersebut juga mengingatkan umat pada janji keselamatan dan penyertaan Tuhan.
21: Dimaknai sebagai simbol pengharapan dan penguatan iman, mengingatkan pada janji keselamatan dan penyertaan Tuhan. Peringatan ini menjadi momentum refleksi untuk memperbarui semangat spiritual.
19: Iren menambahkan, peringatan ini menjadi momentum refleksi untuk memperbaiki diri dan memperbarui semangat spiritual. Selain itu, momen ini juga menjadi ajakan untuk mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan di tengah keberagaman, serta menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama agar masyarakat dapat hidup damai dan saling menghargai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita ke informasi berikutnya. Umat Katolik Jambi merayakan misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Santa Teresia. Laporannya bersama Yoga Wijanarko.
22: Suasana khidmat menyelimuti Gereja Santa Teresia Jambi saat umat Katolik mengikuti misa perayaan kenaikan Yesus Kristus Kamis pagi. Sejak pagi, ratusan umat tampak memadati gereja untuk mengikuti ibadah yang berlangsung dengan penuh kekhusyukan. Terlihat juga beberapa aparat kepolisian ikut mengamankan jalannya perayaan kenaikan Yesus Kristus ini di Gereja Santa Teresia untuk pagi hari ini. Salah satu umat, Tini, mengatakan perayaan kenaikan Yesus Kristus ini tahun ini berlangsung sama seperti perayaan pada tahun sebelum-sebelumnya, dengan umat mengikuti misa secara tertib dengan penuh penghayatan. Menurutnya, momentum kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bagi umat untuk terus memperkuat iman dan menjalankan ajaran kasih dalam kehidupan sehari-hari.
23: Momentum kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bagi umat untuk terus memperkuat iman dan menjalankan ajaran kasih dalam kehidupan sehari-hari.
22: Perayaan misa juga diisi dengan doa bersama serta refleksi rohani tentang makna kenaikan Yesus ke surga sebagai simbol kemenangan dan harapan bagi umat Kristiani. Dari Jambi, Yoga Wijanarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita masih ke informasi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memfasilitasi pelaksanaan ibadah hari kenaikan Yesus Kristus bagi para tahanan. Fasilitas diberikan bagi tahanan KPK yang beragama Nasrani di rumah tahanan KPK Gedung Merah Putih Jakarta, Kamis 14 Mei. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, fasilitas tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak dasar para tahanan, termasuk hak menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. Lalu juga dijelaskan, dari total 65 tahanan KPK, terdapat 8 tahanan beragama Nasrani yang mengikuti ibadah tersebut. Kegiatan ibadah dijadwalkan berlangsung mulai 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat di lingkungan rutan KPK Gedung Merah Putih. Menurutnya, KPK memandang pemenuhan hak beribadah merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus proses pembinaan bagi tahanan selama menjalani proses hukum.
17: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 14 Mei. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore pada Kamis 14 Mei 2026. Jambu Oviedo, Real Madrid siap mengamankan tempat kedua La Liga. 8 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Thailand Open 2026. Coco Gauff jalani maraton di Roma siap melawan Sorana Cirstea di semifinal.

Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Real Madrid bersiap menjalani laga sisa La Liga saat menjamu Oviedo dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.

0: La realidad es que las matemáticas ya lo dicen, que el equipo el año que viene va a estar en segunda división.
1: Real Madrid akan menjamu Real Oviedo dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan kalah dari perebutan gelar dengan Barcelona. Kendati demikian, laga hadapi Real Oviedo ini bisa menjadi kesempatan bagi klub asuhan Alvaro Arbeloa untuk kembali ke performa terbaik mereka di tengah kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa mengatakan bahwa mereka akan memberikan penampilan terbaik di dua laga kandang terakhir mereka musim ini.
2: Como tú dices, penúltimo partido.
1: Pertandingan kandang kedua dari akhir dalam liga yang lepas dari genggaman kami pada minggu lalu. Kami harus memikul tanggung jawab untuk mempertahankan apa yang harus kami pertahankan, bermain di hadapan para pendukung kami dan menyadari seberapa besar ekspektasi yang ada, apa yang harus kami lakukan, dan di atas segalanya dalam tiga pertandingan ini bahwa kami layak mengenakan lambang ini.
2: Lo que es y dignificarlo.
1: Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, menyampaikan sekalipun secara matematis klubnya dipastikan degradasi, ia tetap ingin para pemainnya menampilkan permainan terbaik di lapangan nanti.
3: Y nos quedan tres partidos y representamos.
1: Kami masih memiliki tiga pertandingan tersisa dan kami mewakili kota ini, sebuah klub yang sangat bergengsi, basis penggemar yang sangat setia, serta reputasi para pemain. Jadi kami harus berusaha menang untuk memperbaiki hasil-hasil tersebut dan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Para pendukung layak mendapatkan yang terbaik di dunia berkat dukungan tak henti-hentinya yang mereka berikan, terutama kepada para pemain yang menurut saya sungguh luar biasa.
3: Espectacular eso.
1: Laga antara Real Madrid dengan Real Oviedo ini akan berlangsung di Stadion Bernabeu Madrid dini hari nanti pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Inter Milan sukses membawa pulang trofi Coppa Italia dari markas Lazio. Kemenangan ini sekaligus menorehkan tinta emas bagi Nerazzurri dengan raihan gelar ke-10 mereka di ajang ini. Sekaligus menjadi trofi kedua musim ini setelah sebelumnya memastikan diri sebagai jawara Serie A. Selengkapnya kita akan bedah dominasi Inter Milan bersama pengamat sepak bola Aji Ridwan dan rekan saya Karisma Rizky berikut ini.
1: Pendengar Inter Milan akhirnya memastikan diri menjadi juara Coppa Italia musim ini. Bermain di Stadion Olimpico dini hari tadi, Nerazzurri sukses menaklukkan Lazio dengan skor 2-0 di partai final. Hasil ini membuat musim Inter terasa sangat spesial karena mereka berhasil mengamankan dua gelar sekaligus, yakni Scudetto dan Coppa Italia. Ini juga menjadi kali ketiga dalam sejarah Inter Milan meraih double winner di satu musim. Coppa Italia kali ini menjadi trofi ke-10 Inter sepanjang sejarah klub sekaligus gelar kedua mereka musim ini. Dan untuk membahas keberhasilan Inter Milan musim ini, kami sudah bersama dengan pemerhati sepak bola, Aji Ridwan. Baik Bung Aji, kalau kita bicara soal keberhasilan Inter musim ini yang berhasil meraih double winner, sejauh mana sebenarnya Anda melihat perubahan Inter Milan di bawah Christian Sifu? Baik dari sisi taktik maupun mentalitas tim dibandingkan musim-musim sebelumnya.
2: Oke Mas, kalau ditanya terkait kepemimpinan Christian Sifu dibanding sebelum musim-musim sebelumnya, ya, terakhir Inzaghi ya, saya melihat di sini seberapa lama Cipu ada di Inter, Cipu pernah bermain untuk Inter Milan. Ya, selama ini dia tahu banget, tahu sama sekali bagaimana klub ini keseriusannya, ya, dalam hal mempersiapkan tim untuk ke depan. Saya yakin itu yang ada dalam diri Christian Sifu sewaktu dia masih sebagai pemain. Berjalannya waktu, dia juga terlibat. Masa pensiunnya dilibatkan di manajemen. Sampai dia, saya pernah baca profilnya, dia pernah menangani tim-tim usia muda ya, yang berkesinambungan, football development-nya Inter Milan. Mungkin dari pekerjaan Christian Sifu dianggap oleh manajemen punya potensi untuk menjadi seorang figur pelatih ya. Dari pengalaman Sifu ini kan kalau tidak salah pernah bermain juga di era ya Mourinho, dan Mourinho juga pernah menyatakan dia figur seorang pemain yang punya prospek untuk kedepannya kalau dia akan berkarir sebagai pelatih ya, terbukti. Sekarang dia membuktikan setelah manajemen menunjuk dia sebagai kepala pelatih, head coach. Justru dia bisa memberikan, melantar tim Inter Milan ya, menjuarai Liga Serie A ya, menambah hasil-hasil sebelumnya. Ini kalau tidak salah yang ke-21 ya. Di kompetisi 2025-2026 ini juara yang ke-21 bagi Inter Milan dalam Liga Serie A sepanjang sejarah ya. Terus selesai itu wajarlah seorang pelatih dia punya target ya. Di depan mata ada final Coppa Italia yang terbukti dia telah membuktikan mengantar tim Inter Milan ini mengalahkan Lazio 2-0. Itu terbukti. Artinya kalau kita berbicara dia punya kapasitas, ya punya ya. Sangat sangat menjanjikan. Nah, ini suatu prestasi juga sebagai pelatih muda. Dia pelatih muda, nah, usianya juga masih muda sekitar 47-45an lah kalau enggak salah. Nah, dia bisa membuktikan kepercayaan yang diberikan oleh dia. Dia berikan yang terbaik untuk Inter Milan dan beri motivasi kepada pemain-pemain yang ada di Inter Milan. Dia maksimalkan. Kalau kita melihat kan kualitas pemain Inter Milan nggak terlalu inilah ya. Kalau popularitas sebagai pemain ya dibilang nggak juga terlalu hebat-hebat ya. Justru banyak pemain pindahan dari klub-klub hebat ya dari Inggris yang bermain di Inggris di negara-negara lain. Ini pemainnya dia maksimalkan ya. Memang kaptennya ya cukup lama ya. Kalau kapten Lautaro itu sudah cukup berpengalaman ya, saya di eranya siapa namanya, eranya yang pelatih sebelumnya dia sudah bermain ya. Itu yang saya tahu. Kira-kira dia apakah mampu untuk kedepannya lagi? Ya mudah-mudahan aja. Itu yang saya tahu, Mas.
1: Baik, kemudian kita juga melihat ini lagi-lagi ini ya, Lautaro Martinez tampil sangat menentukan di partai final. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh Lautaro saat ini, bukan cuma sebagai yang mencetak gol, tapi juga sebagai kapten dan simbol kebangkitan Inter dalam beberapa musim terakhir? Demikian, Bung Aji, silakan.
2: Terkait Lautaro, saya melihat ini pemain usianya sudah tidak muda lagi, tapi dia di Inter Milan dia dituakan ya, bisa dianggap layak menjadi pemimpin sebagai kapten. Kita melihat ke depan sebentar lagi Piala Dunia, artinya dia akan menunjukkan semaksimal mungkin sehingga dia tetap berada di tim nasional Argentina. Terbukti kan selama ini dia masih terdaftar sebagai pemain Argentina. Di bawah kepemimpinannya membawa teman-teman rekan-rekannya yang ada di tim menjadi semangat ya. Saya rasa dia membangkitkan ya, membangkitkan Inter Milan dalam era kesusahan ya, saat ini. Itu kalau saya lihat terkait dengan Lautaro.
1: Baik, kalau melihat jalannya final tadi, Inter ini terlihat sangat dominan ya dari awal sampai akhir laga melawan Lazio ini. Menurut Anda ini, apakah ini menggambarkan adanya jarak kualitas yang cukup jauh di sepak bola Italia saat ini, atau memang ini Inter punya kedalaman skuad dan konsistensi permainan yang jauh lebih matang dibandingkan tim lain musim ini?
2: Kalau sebagai salah satu tim yang disebut sebagai salah satu dinasti baru di sepak bola Italia sekarang ini, saya setuju. Sangat setuju saya. Yang terbukti memang Inter serius sekarang ini, tinggal untuk kedepannya manajemen mungkin menambah pemain-pemain ya, sudah dianggap yang sudah tidak bisa meningkat lagi prestasinya ya. Sekarang kan berbicara dunia ya, ada Piala Champion ya. Kalau memang mau tahun depan di champion ya, Presiden Cipo sudah lebih tahu apa yang harus dia perbaiki ya, dari segi kualitas pemain ya. Ini kembali lagi manajemen ya, kalau memang dia mau lebih solid lagi ya, harus beli pemain-pemain yang kualitasnya jauh lebih dari yang ada di tim sekarang ya. Kita tahulah sekarang ini kan semua tim-tim yang terlibat di Piala Champion, kalau tim yang tanggung-tanggung ya susah untuk menjadi juara ya, sekeras City aja susah. Barca yang tadinya diunggulkan sekarang Barca tersisi ya, dengan adanya tim-tim Paris Saint-Germain dan Munchen. Mereka sekarang ya, Arsenal, mereka sekarang sangat serius ya. Ya memang harusnya tim-tim dari Italia harus ada di antara mereka sebagai juara mewakili negaranya. Mungkin tidak hanya Inter Milan, AC Milan pun juga nanti bisa, Napoli itu ke depannya. Ya, jadi skuadnya harus dikuatkan. Kembali nanti kepada manajemennya. Christian Cipu mungkin mengusulkan ada beberapa pemain-pemain potensial yang untuk menopang tim. Ya, kalau bicara dengan manajemen, kalau kita ingin bersaing di Eropa, klub harus punya pemain-pemain yang sangat tidak diragukan lagi, punya kualitas yang mau pikirnya untuk juara. Itu menurut pendapat saya.
1: Baik Bang Haji, lalu tantangan terbesar mereka musim depan ini menurut Bang Haji ini seperti apa ini, terutama untuk menjaga dominasi ini tetap bertahan?
2: Kalau tantangan apa ke depannya, itu sih itu pasti ada tantangan ya. Kalau namanya klub itu setiap menghadapi kompetisi, sekarang selesai juara nggak juara, ya nggak juara aja akan berpikir untuk lebih bagus ya, perekrutan pemain lagi yang berkualitas ya. Sekarang targetnya kan kalau lokal sudah, Serie A sudah, Copa sudah ya, kalau nggak salah sekarang sudah 21 kali juara Liga tahun 2025 dan 2026 ini terakhir 21 kali dibandingkan yang namanya AC Milan hanya 19 gelar. Kecuali Juventus ya. Kalau tidak salah kan Juventus yang paling banyak juara Serie A itu. Nah, begitu juga Coppa Italia. Sekarang Inter Milan jauh lebih unggul daripada AC Milan. Sudah 9 kali sementara AC Milan 5 kali ya. Ya. Selama ini AC Milan ya, punya gelar sebagai dinasti sepak bola yang ada di Italia ya. Sudah berubah memang ya, Inter Milan sekarang. Inter Milan sudah mendunia ya, dan pendukung yang banyak sekarang di seluruh dunia kan. Artinya dia akan mempersiapkan tim ini sebaik mungkin untuk event-event internasional di luar negara ya, champion lah ya, Piala Champion. Ya. Itu yang terjadi dengan klub-klub yang lainnya, ada di negara-negara yang lain ya. Mudah-mudahan aja Inter Milan ke depan akan lebih bagus lagi. Saya sangat setuju kalau pelatihnya masih tetap namanya Christian Cipu ya. Pelatih muda, bagus ya, dia bisa membawa tim ini ke tangga yang lebih tinggi. Itu aja mas dari saya, makasih ya.
1: Baik, terima kasih banyak Bung Haji atas waktu dan analisa yang sangat menarik untuk kita semua ya. Kita nantikan apakah Inter Milan mampu melanjutkan dominasinya musim depan sekaligus membuktikan diri sebagai kekuatan baru yang konsisten di sepak bola Italia.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris kembali datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak 1966 silam. Berikut kita simak ulasan dari reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola. Kali ini kita berhasil satu
2: Inggris. Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Buseh. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali.

0: menjalani maraton di Roma, kali ini melawan Sorana Kirstea di semifinal. Golf butuh 5 match point untuk mengalahkan Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4, menjadi pemain pertama sejak 1989 yang mencatat 3 kemenangan comeback dalam satu musim di Roma. Ia belum memenangkan gelar tahun ini, namun tahun lalu menjadi runner-up di Madrid dan Roma, serta juara Roland Garros. Kirstea yang akan pensiun melanjutkan performa impresif dengan mengalahkan unggulan seperti Ostapenko dan Sabalenka. Ia hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen dan berpeluang mencapai debut di 20 besar pada usia 36 tahun. Gauff unggul 3-0 dalam head-to-head, namun ketiga pertemuan mereka berakhir dengan set penentu, termasuk di Miami dan Madrid awal musim ini. Gauff hanya kalah 3 kali dari 20 pertemuan melawan pemain luar 20 besar musim ini.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Kini kita beralih ke sepak bola Indonesia. Setelah terbelit permasalahan finansial, PSBS Biak semakin terperosok dalam persoalan serius akibat gagal memperoleh lisensi Super League. Berita selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Klub musafir PSBS Biak yang musim ini berkandang di Stadion Maguwoharjo Sleman dipastikan gagal meraih lisensi Super League. PSBS Biak hanya satu-satunya klub Super League yang tidak lolos dari total 18 kontestan yang ada. Sebelumnya PSBS juga dibelit masalah finansial dengan tunggakan gaji pemain yang belum terselesaikan selama 4 bulan lebih. Yunus Nusi, Sekjen PSSI, menegaskan permasalahan internal klub yang menyebabkan PSBS Biak gagal memperoleh lisensi A akan segera terselesaikan. PSSI telah meminta PT I-League sebagai operator liga untuk mencairkan deposit klub tersebut.
2: Tadi saya sudah minta kepada Dirut LIB dan Dirutnya sudah menyampaikan ke saya bahwa mereka juga setuju apa yang diinginkan oleh PSSI dan itu akan dikompensasi menjadi penyelesaian-penyelesaian hak dan kewajiban antara klub dengan pemain dan pelatih. Dan memang tujuannya untuk itu, PT LIB menahan dana yang subsidi dan depositnya yang ada di LIB dalam rangka bila terjadi hal-hal, contoh hal seperti ini.
1: Ketika disinggung tentang waktu pencairan deposit untuk pembayaran tunggakan gaji pemain dan pelatih PSBS, Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebutkan tak mengetahui jadwal pencairan tersebut. Namun langkah itu akan dilakukan sesegera mungkin.
2: Sudah minta kepada LIB agar ini menjadi catatan dan menjadi perhatian kita, karena kita juga tidak mau seperti yang dulu-dulu, kasihan pemain, kasihan pelatih, mereka sudah berjuang, tiba-tiba tidak dibayar oleh klubnya, maka saya sendiri langsung meminta kepada LIB untuk menjadi catatan penting dan diperhatikan. Dan LIB untuk menyanggupinya, ada deposit klub yang ada di LIB akan menyelesaikan hak dan kewajiban ini.
1: Sebelumnya, manajer PSBS Biak, Alex Iarangga, menyatakan para pemain sempat mengancam mogok untuk berlatih dan bertanding jika tunggakan gaji 4 bulan tidak diselesaikan.
3: Untuk gaji saja sih, iya. Menanggapi ini serius agar bisa cepat diselesaikan semua. Ya, kami berharap tetap berkomitmen dari manajemen dan direksi untuk menyelesaikan sisa pertandingan. Untuk itu bagian ini sangat penting untuk segera kami menyingkapi ini dan menyelesaikan agar di sisa pertandingan tidak ada masalah, apalagi sampai pemain mau bertanding, kan ini menjadi soal dan mudah-mudahan ada solusi.
1: PSBS Biak kini telah dipastikan terdegradasi dari Super League. Kekisruhan

0: Yang terjadi di manajemen sejak awal musim membuat skuad Badai Pasifik PSBS selalu dibayangi permasalahan kala mengarungi kompetisi Super League. Kegagalan meraih lisensi Super League tersebut membuat PSBS terancam dijatuhi sanksi pengurangan poin pada musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
1: Sementara itu, menjelang akhir musim Super League 2025-2026, Persib Bandung dan Borneo FC bersaing ketat di puncak klasemen dengan poin yang sama. A-League pun menyiapkan skenario khusus dengan menyiagakan trofi asli dan juga replika di dua stadion berbeda untuk mengantisipasi dimanapun gelar juara akan ditentukan. Asep Saputra, Direktur Kompetisi A-League, menegaskan langkah ini diambil agar seremoni penyerahan piala tetap berjalan maksimal.
2: Karena pialanya ya kita akan siapkan di dua tempat kalau sampai week 33 masih belum ketahuan. Dan memang ini juga bukan hal yang baru ya, saya pikir juga kan tahun 2018 pernah terjadi sampai terakhir LIB waktu itu juga ada tim di Makassar, ada tim di Jakarta. Jadi primary juga sama, jadi saya pikir inilah memang sisi lain menariknya sebuah kompetisi yang kompetitif.
1: Seluruh pertandingan pekan ke-34 dijadwalkan serentak untuk menjaga sportivitas dengan beberapa laga yang tidak menentukan posisi juara, degradasi dimajukan.

0: Dari arena futsal, Michael Sianipar, Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia AFI, mengonfirmasi Timnas Futsal Indonesia akan diundang ke Brasil untuk ajang Four Nation Cup pada Oktober 2026. Ini menjadi langkah bersejarah meningkatkan reputasi internasional sekaligus direncanakan laga FIFA Matchday lawan Timnas Futsal Brasil peringkat 1 dunia pada April 2027 di Indonesia.
1: Kita kan sudah diundang ke Brazil ya untuk di bulan Oktober, dan Brazil juga akan datang ke Indonesia di awal tahun depan. Dan kalau di negara Brazil itu kita masih belum update sih negara-negara mana saja nanti yang akan diundang oleh Brazil juga. Kalau rencana kondisi di Indonesia, kan kita juga mau membuat event yang kita jadi tuan rumah di bulan November rencananya. Kami masih berkomunikasi karena yang paling penting itu kita menunggu jadwal dari Eropa. Soalnya kalau kita mau mengundang negara Eropa, kebetulan di FIFA window itu, di bulan November itu, ada kemungkinan ada event di Eropa, kualifikasi atau semacamnya. Jadi saya masih belum bisa pastikan negara-negara Eropa. Kalau negara Eropa nggak bisa, baru kita jadi pastikan negara-negara. Jadi kalau negara spesifiknya belum bisa kita pastikan.
0: FFI resmi berubah menjadi AFI untuk memperkuat struktur organisasi dengan target Indonesia diakui sebagai penantang serius di tingkat global dan masuk dalam jajaran elit futsal dunia. Laga strategis ini diharapkan meningkatkan kualitas dan jam terbang timnas sebelum menargetkan partisipasi di ajang internasional yang lebih besar.

0: Mendengar-dengar disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
4: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung. Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu...
1: Indonesia menyapa sore.
2: Persebaya Surabaya memiliki persiapan singkat untuk menghadapi partai tandang melawan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan beberapa pemain masih dipantau tim medis usai laga melawan Persis Solo pekan lalu. Pemerintah Amerika Serikat berencana melonggarkan aturan jaminan visa bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Kebijakan ini sebelumnya berlaku bagi warga dari 50 negara, termasuk negara peserta seperti Aljazair, Cape Verde, Pantai Gading, Senegal, dan Tunisia. PSG sukses menang 2-0 di kandang Landstade Pollard Delelis pada lanjutan Ligue 1 pekan 33. Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi memuji klubnya setelah mengamankan gelar yang memperpanjang rekor dengan kemenangan kelima berturut-turut dan gelar ke-14 dalam sejarah klub. Dan tiga informasi tersebut dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, kembali bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Termasuk kali ini kami juga akan membahas bagaimana persiapan Jakarta Boxing League yang akan digelar pada 24 Mei 2026.

0: Ya, pendengar, Jakarta Boxing League akan segera hadir di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan pada 24 Mei 2026 sebagai ajang kompetisi tinju yang diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus panggung bagi para petinju muda Indonesia. Kehadiran liga ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali gairah olahraga tinju nasional melalui pertandingan yang lebih rutin dan juga kompetitif. Dan untuk membahas terkait dengan persiapan Jakarta Boxing League ini, kita sudah tersambung bersama dengan Sekjen Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati, Hengki Silatang. Selamat sore, Bung Hengki. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat sore, Mbak Satira.
0: Iya, kita bahas soal Jakarta Boxing League ya. Ini sebentar lagi mau digelar pada 24 Mei 2026. Kita mulai dari persiapannya dulu. Seperti apa nih, Bung Hengki, untuk Jakarta Boxing League,
1: Iya, Boxing League, betul. Jakarta Boxing League, iya. Memang persiapannya tidak terlampau panjang. Ini adalah ide dari kita para pengurus-pengurus Perbati Indonesia. Di situ ada ketua kami Ray Julhas, ya. Ray Julhas, nah, itu membuat bahwa kalau mau tinjunya tertampung dengan baik, mau amatir maupun profesional, ini mesti ada liga. Karena kalau dengan adanya liga kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh misalnya yang lain-lainnya, cabang olahraga yang lain seperti bulu tangkis ataupun ada sepak bola, itu terlihat lebih baik nantinya. Ya kan, nanti kita maunya dengan adanya liga tersebut tersalurkan para petinju, mau petinju pemula sampai nanti akan muncul bibit-bibit bisa membela merah putih. Itu tujuan dari kami pengurus Perbati Indonesia, tetapi kebetulan yang menyiapkan pertandingan tersebut adalah anak-anak Jakarta yang dilakukan oleh Perbati Jakarta, begitu.
0: Siap. Nah, kalau dari kesiapan venue-nya, kemudian teknis pertandingan, sampai antusiasme dari para atletnya seperti apa, Bung Hengki?
1: Ya, antusiasnya sangat baik sekali dan antusiasnya ramai sekali, dan ini juga nanti pertandingannya akan dimulai dari siang, dari jam 2 mungkin sampai malam, karena antusiasnya sangat banyak sekali. Karena di sini bukan hanya tinju amatir saja, tapi bisa juga untuk membuat unprof, amatir profesional, influencer juga bisa. Jadi influencer, para artis, para DJ, para apa, bisa juga bertanding di area tersebut. Nanti kita akan melihat. Karena kenapa kita ramu seperti itu? Karena kalau kita tidak ramu, nanti antusiasnya tidak terlampau menggema. Ini yang kita ambil. Karena kan sekarang banyak yang para influencer atau misalnya artis itu banyak sekarang bertinju. Dari hal-hal tersebut positifnya kita ambil bahwa nanti kita selingkan. Ada petinju-petinju yang junior sampai yang senior, kita akan pertandingan di area tersebut. Jadi bisa melihat ada keramaian di influencer atau di artis-artis, tapi ada juga petinju yang benar-benar untuk mencari prestasi untuk merah putih. Itu tujuan dari Perbati Indonesia, dan kebetulan yang menangani adalah Perbati DKI Jakarta. Begitu, Mbak Sapari. Mbak Sapari.
0: Baik. Jadi tidak hanya dengan atlet-atlet saja, ini para masyarakat juga bisa ya, apalagi influencer bisa juga bisa ikut. Oke, mungkin kalau nama-namanya sudah ada, Pak, yang sudah fix ikut seperti itu.
1: Oh, itu kan namanya, nanti nama-namanya sudah ada, tapi kan memang nanti nama-nama tersebut belum dikeluarkan. Belum dikeluarkan karena kan nanti ada yang namanya timbang badan. Begitu sudah timbang badan, hari biasanya tambah timbang badan itu Min 1. Jadi misalnya hari Sabtu timbang badan, baru Minggu bertanding. Itu seperti itu. Dan nanti tercantum nama-nama yang akan bertanding. Tetapi ada juga nanti petinju-petinju yang ingin misalnya petinju-petinju pelatnas yang junior juga mungkin akan juga hadir di area tersebut ya. Jadi untuk apa? Untuk biar mereka ada sparring, ada tempat yang biar ditonton sama orang. Jadi sehingga nuansa pertandingan itu selalu dapat. Itu yang kami fasilitasi dari pengurus Perbati Indonesia, begitu Mbak Sadir.
0: Iya, menarik sekali ya, Bung Hengki ya. Kan biasanya dalam setiap kompetisi ini kan ada kelas ya, atau pertandingan yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton. Kalau menurut Bung Hengki sendiri, kira-kira kelas mana yang berpotensi jadi ibaratnya duel paling sengit ya, dan juga layak untuk dinanti?
1: Ya, kalau kelas itu mulai dari kita kan mulai dari yang mini junior, dari yang usia ada yang 10 tahun juga mungkin kita pertandingkan. Okay. Jadi kita lihat bibit-bibit dari yang muda. Tetapi memang nanti kelas-kelas tersebut mungkin ada wanitanya, ada Linda ikut bermain, mungkin juga ada yang lainnya, tim-tim junior yang akan main di kejuaraan Asia. Karena kita nanti setelah ini juga kita ada kejuaraan Asia pada tanggal 3 Juli sampai tanggal 16. Itu ada 35 negara yang akan ikut. Nah, ini juga mata rantainya. Mm-hmm. Mata rantainya ada atlet-atlet misalnya yang junior yang pelatnas ini bisa juga bermain di area itu untuk menambah jam terbang. Nanti juga kita mungkin adanya tryout-tryout ke luar negeri. Ada yang namanya ke Vietnam, ada ke Uzbekistan. Itu adalah program yang kami lakukan dari Perbakti Pusat dan ditampung oleh awalnya oleh Perbakti DKI Jakarta. Begitu Mbak Tapira.
0: Oke, ini kan mengusung sportainment, betul ya Bung Hengki ya?
1: Iya,
0: di
1: betul,
0: Jakarta Boxing League ini ya. Apakah konsep ini juga jadi strategi supaya tinju ini tidak lagi dipandang sebagai olahraga yang apa ya, eksklusif ataupun keras gitu ya di mata masyarakat, tapi juga bisa menjadi industri olahraga yang bisa menjadi jalur karir profesional, seperti itu Bung Hengki?
1: Betul sekali, itu yang memang kita lakukan. Okay. Bahwa tinju itu kalau istilahnya jangan dibilang area yang di bawah, tapi kita mencoba untuk tinju itu seperti yang dilakukan oleh para petinju-petinju misalnya di luar negeri, di Amerika misalnya. Yeah. Tinju itu di Amerika itu adalah olahraga nomor satu termasuk.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya ada yang karpet merah itu hanya di tinju. Jadi ya begitu dia juara dia ada karena jadi ada dua yang diterima di karpet merah di Amerika, ada satu adalah adanya presiden datang dan tinju dia pakai karpet merah tuh. Ini sangat-sangat luar biasa. Okay. Tinju itu di Amerika. Ini yang kita contoh karena sekarang animonya sangat baik, mau artis, mau influencer maupun petinju-petinju amatir dan profesional, ini yang kita tampung.
0: Baik.
1: Kita salurkan. Jadi mereka tertampung dan sekarang sudah banyak yang membuat pertandingan-pertandingan ini sudah banyak dan kita sangat senang sekali animo yang dilakukan oleh para penggila tinju di Jakarta dan Indonesia umumnya.
0: Luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Bung Hengki, tapi ditahan dulu, ada informasi sebentar dari rekan saya, jangan diputus ya Bung Hengki.
1: Oke, silakan.
0: Dengar, kita akan jeda kilas berita terlebih dahulu ya setelah informasi berikut ini.
2: Kilas berita.
3: Cleveland Cavaliers menjaga peluang lolos ke final wilayah timur NBA usai mencatat kemenangan tandang pertama mereka pada playoff musim 2025-2026. James Harden tampil nyaris sempurna dengan 30 poin, membawa Cleveland meraih kemenangan ketiga beruntun. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pak Hengki, kita lanjutkan kembali ya informasi seputar Jakarta Boxing League bersama dengan Bung Hengki dari Sekjen Pengurus Besar Tinju Indonesia Perbakti. Bung Hengki, masih bersama kami ya?
1: Iya.
0: Oke, Bung Hengki, kita kan tahu ya saat ini dinamika organisasi tinju dunia juga sedang berkembang, termasuk kehadiran dari World Boxing ya, yang mulai menjadi perhatian banyak negara. Nah, dalam konteks ini bagaimana posisi Jakarta Boxing League untuk membantu atlet-atlet Indonesia ini tetap memiliki jalur pembinaan yang jelas menuju kualifikasi Olimpiade?
1: Iya, ini yang sudah kita lakukan, karena kita ini kebetulan kita adalah pengurus Perbakti Indonesia, sudah melakukan tahap-tahap tersebut. Jadi semuanya WB tadi, World Boxing. Jadi kita sudah, dan kita ini sudah diterima oleh WB, World Boxing. Okay. Kemarin kebetulan saya dengan Pak Boy Pohan juga, kita ada meeting members di Roma, Italia.
0: Okay.
1: Ya, jadi kita di sana seluruh negara hadir di situ dan di situ ada presiden dari World Boxing yaitu Gennady Golovkin, orang tinju yang juara dunia juga hadir di situ dan kita diterima dari Indonesia, Perbakti Indonesia diterima secara full member. Jadi tim Indonesia sudah full member. Jadi satu-satunya organisasi yang diakui di dunia di World Boxing adalah Perbakti Indonesia, begitu Mbak Sabira.
0: Oke, baik. Bung Hengki, mungkin terakhir ya, boleh memberikan closing statement sekaligus ajakan ya untuk para pendengar yang mungkin penasaran dengan atmosfer Jakarta Boxing League, kenapa mereka wajib datang dan juga menyaksikan langsung pertandingan ini. Silakan Bung Hengki.
1: Iya, rekan-rekan semua, para pencinta tinju di Jakarta umumnya atau di seluruh Indonesia, mari kita majukan tinju Indonesia bisa membela merah putih dengan kita membuat pertandingan banyak, kita bikin Jakarta Boxing League ini bisa menciptakan petinju-petinju hebat untuk merah putih. Jadi kesampingkan yang lain, yang paling utama adalah berbuat untuk merah putih. Perbakti menciptakan juara dunia, Perbakti selalu kami lakukan di hati. Begitu Mbak Sabina.
0: Baik, terima kasih Bung Hengki atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, terima kasih.
0: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Sekjen Pengurus Besar Tinju Indonesia Perbati, Hengki Silatang.
2: Wawancara Pro 3.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 103, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami. Wali dari anak korban human trafficking meminta Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak mengembalikan korban kepada walinya untuk dilakukan asesmen terkait kondisi kesehatan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Selengkapnya dilaporkan oleh Isnan Suhanda. Suhanda.
2: Ya, saya kira dan dimanapun Anda berada dapat melaporkan bahwa siang tadi dilakukan pertemuan dan juga konferensi pers antara NU, law firm, dan juga oleh wali dari anak yang menjadi korban trafficking di Singapura. Anak tersebut telah berhasil dibawa kembali oleh beberapa tokoh masyarakat yang dipimpin oleh CHD Budi Hasan Bestari, yang merupakan juga salah seorang mantan dari ketua bidang hukum DPP PBNU, yang juga melakukan hubungan dengan KBRI di Singapura untuk mendatangkan kembali anak tersebut ke Indonesia. Anak ini sekarang sudah ada di Indonesia dan sedang coba untuk mendapatkan assessment agar secara fisik dan mental anak ini juga dapat pulih, karena anak ini telah menjadi korban juga dalam penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, wali anak bisa mengatakan bahwa ia telah menghubungi KPAI dan juga beberapa lembaga yang peduli akan anak seperti Komnas HAM juga untuk mendapatkan dukungan dan asesmen agar anak tersebut juga bisa pulih, karena anak ini merupakan anak yang tadinya mempunyai nilai prestasi yang cukup baik, yaitu sebagai juara atau lomba matematika internasional atau olimpiade matematika internasional. Dan berikut pernyataan Ibu Lisa kepada para wartawan.
3: Sejak perampasan anak itu, saya sudah melapor KPAI dan KPAI sudah memberikan perintah untuk asesmen anak, pendampingan secara psikososial. Tetapi ini kan menyangkut kemanusiaan. Setiap anak berhak untuk hidup sehat, sekolah, dan bahkan pernah membawa harum bangsa Indonesia dalam lomba matematika olimpiade. Kenapa pada masa penganiayaan akibat bangsa sepertinya tidak bisa menyelamatkan anak ini. Ya, saya berharap anak ini dikembalikan, jadi seurus, sehat kembali, bisa sekolah kembali. Sekarang.
2: Lisa juga meminta agar tersangka ataupun agar pelaku human trafficking dapat dijerat oleh hukum, karena jika menyangkut nasib anak bangsa, itu memiliki prestasi, tapi akhirnya jatuh dalam kelompok-kelompok human trafficking yang menyebabkan dari Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan dari Jakarta, Ahmad Hussein Suhanda, RRI, Udara untuk Indonesia.
0: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
1: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Dengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama United Nations Environment Programme atau UNEP memperkuat kerjasama di bidang kehutanan, perubahan iklim hingga pengembangan pasar karbon. Dalam pertemuan bilateral antara Kemenhut dengan UNEP tersebut, keduanya juga membahas penguatan REDD+ atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, pengembangan pasar karbon kehutanan serta skema pembiayaan inovatif untuk Taman Nasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan Indonesia juga memiliki ambisi untuk menjadi pusat karbon global dengan membangun pasar karbon berintegritas tinggi. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP disiapkan pemerintah sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi nelayan melalui fasilitas penyimpanan, distribusi, dan akses pasar hasil tangkapan. Zulhas menilai persoalan utama nelayan selama ini adalah hasil tangkapan harus segera dijual setelah tiba di darat, karena ikan beresiko rusak apabila tidak segera terserap pasar. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan KNMP dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti pabrik es, cold storage, dermaga, bengkel nelayan, koperasi, akses pembiayaan, asuransi, dan jalur pemasaran, agar nelayan memiliki posisi tawar lebih baik. Kita beralih ke berita mancanegara. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi akan mengunjungi Korea Selatan selama 2 hari mulai 19 Mei mendatang untuk bertemu Presiden Lee Jae-myung. Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Masanao Ozaki menyampaikan agenda kunjungan tersebut diperkirakan akan membahas kerjasama keamanan energi di tengah gangguan pasokan minyak mentah akibat konflik Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Pertemuan yang kemungkinan digelar di Andong, Korea Selatan itu juga diperkirakan akan membicarakan penguatan rantai pasok mineral kritis. Kita beralih ke berita olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang melibatkan 64 klub Liga 4 Indonesia dari 38 provinsi menjadi bukti sepak bola mampu menjadi alat pemersatu bangsa melalui pembinaan yang dimulai dari akar rumput atau grassroots. Erick menjelaskan turnamen edisi ke-8 itu menghadirkan representasi dari seluruh penjuru tanah air dan memperlihatkan bahwa pembangunan sepak bola nasional harus bertumpu pada kompetisi grassroots yang berjenjang. Menurutnya, Piala Presiden tidak hanya menjadi sebuah ajang, tetapi juga titik temu bagi klub-klub yang sebelumnya berprestasi di berbagai turnamen daerah, mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region. Wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
2: Ini akan menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, menegaskan perempuan harus menjadi agen perubahan digital menghadapi meningkatnya kekerasan berbasis online terhadap anak perempuan. Korlantas Polri menyiapkan pengamanan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur hari kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama. Personel lalu lintas disiagakan di sejumlah titik rawan kepadatan guna menjaga kelancaran arus kendaraan. Pastor Gereja Katedral Jakarta Romo Yohanes Deodatus SC menyebut Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus mengandung tiga makna penting. Ia mengatakan kenaikan Yesus menjadi momen pengutusan murid serta penguatan hati nurani melalui Roh Kudus. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah bahan pangan umumnya mengalami peningkatan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan terkendali. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dirjen PKH Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan ketersediaan pangan strategis berupa beras, bawang merah, bawang putih, cabai, dan daging sapi atau kerbau dalam kondisi cukup atau aman terkendali. Nah, meski demikian, pengawasan distribusi dan stabilitas harga tetap menjadi perhatian agar tidak terjadi gejolak di pasar. Nah, lalu bagaimana strategi pemerintah dan juga pelaku pasar dalam menjaga pasokan serta harga pangan agar tetap stabil menjelang Idul Adha? Kita akan membahasnya terkait dengan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang saat ini masih kami hubungi. Ya, Hari Raya Idul Adha tinggal menghitung hari ya di bulan Mei ini. Ini juga menjadi momentum yang selalu identik dengan meningkatnya kebutuhan hewan kurban di tengah masyarakat. Nah, menjelang perayaan ini, masyarakat tentu tidak hanya tertuju pada pelaksanaan ibadah kurban, tapi juga pada ketersediaan stok hewan, kemudian kondisi kesehatan ternak hingga stabilitas harga di pasaran. Nah, di tengah meningkatnya permintaan tersebut, Badan Pangan Nasional juga memastikan pasokan sapi kurban tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Nah, kita akan membahasnya ya bersama dengan Bapak Nas. Namun masih kami coba hubungi untuk berbincang bersama kami sore ini. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi untuk menyampaikan informasi seputar persiapan Anda yang menjelang Hari Raya Idul Adha. Apakah Anda sudah memilih-milih hewan kurban yang akan nanti disembelih pada Hari Raya Idul Adha? Silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan pendapat dan juga komentar, silakan melalui chat kami 081-399-399-888.

0: Saya sapa sudah ada Pak Udin di Boyolali. Selamat sore Pak Udin.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Gimana Pak Udin persiapannya jelang Idul Adha ya?
1: Ya siapan sholatnya aja, kurbannya belum.
0: Oke. Tapi di sana sudah banyak yang jual hewan-hewan kurban Pak di sekitar rumah Pak Udin.
1: Iya, pasar hewan sih banyak.
0: Ya. Oke. Mayoritas apa? Jual. Sapi, kambing, atau kerbau?
1: Ada di sana ada semua.
0: Oh, ada semua. Oke. Okay.
1: Kambing, sapi, kerbau itu ada.
0: Oke. Okay. Tapi biasanya kalau Idul Adha ngapain aja Pak Udin?
1: Saya.
0: Ya.
1: Persiapan ibadah Idul Adha ya, salat Idul Adha. Dan menerima daging kurban yang mentah gitu.
0: Oh, oke. Okay, baik.
1: Karena kan kalau akikah kan matang, kalau kurban kan mentah.
0: Betul.
1: Kan
0: itu kan nanti diolah sendiri ya di rumah seperti apa?
1: Iya.
0: Iya, daging mentah kemudian nanti diolah ya.
1: Nanti diolah sendiri.
0: Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Udin atas waktunya sore ini. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Kata tokoh dunia, gapailah ambisimu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno. Indonesia menyapa sore.
0: Ya, kami masih nantikan juga ya pendengar, untuk Anda yang masih mungkin bisa bergabung melalui sejumlah lain telepon kami 0213844545, 0213866712. Sudah ada Pak Wibi di Makassar. Selamat sore Pak Wibi.
3: Selamat sore Mbak.
0: Iya, gimana Pak Wibi jelang Idul Adha persiapannya?
3: Ya begini Mbak, kalau di Makassar kan mungkin juga daerah lain itu setiap 7 orang itu kongsi 2.200.000.
0: Oke.
3: Okay. Ya nanti kalau sudah terkumpul, kita serahkan ke masjid ya. Dan yang 7 orang ini kan yang pokoknya 7 orang lah paling.
0: Untuk sapi ya?
3: Iya, satu orang 2.3.
0: Oke.
3: Okay. 2.200.000. Kemudian juga kalau Idul Adha itu ya sama dengan hari Idul Fitri, orang bersiar dari rumah ke rumah, bersiar ke kubur, saling tepuk tangan. Ya.
0: Yeah.
3: Yang jelas Makassar pagi sore ini sejuk Mbak, tidak
0: sejuk
3: panas.
0: Ya, baik.
3: Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Nah, pendengar, untuk memperbincangkan terkait bagaimana ya menjaga stabilitas pangan jelang Idul Adha, kami sudah tersambung bersama dengan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa.
2: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Ketut, salam sehat.
4: Selamat sore, salam sehat.
0: Kabar baik hari ini Pak Ketut.
4: Ya, baik.
0: Iya.
4: Gimana?
0: Kita jelang Idul Adha nih ya Pak ya. Masyarakat juga sedang mempersiapkan berbagai hal untuk menjelang Idul Adha. Termasuk selain hewan kurban, termasuk dari pangannya ya Pak ya. Seperti apa kesiapan dari Bappanas untuk menghadapi Idul Adha ini Pak Ketut?
4: Baik, baik. Secara prinsip kami udah beberapa kali rapat terkait persiapan Idul Adha.
0: Iya.
4: Nah, di teman-teman Kementan mempersiapkan kurban, hewan kurbannya secara prinsip oke. Nah, tentu dari Badan Pangan Nasional kami memastikan stoknya, artinya stok terkait dengan di luar hewan kurban. Nah, berdasarkan pantauan kami dan analisis kami, tentu semua ketersediaan pangan menjelang bulan suci Idul Adha ini, hari raya Idul Adha ini tentu sangat cukup. Sangat-sangat cukup, tidak ada yang ini. Ya, kemudian kami juga melihat ke lapangan di beberapa tempat pasar. Tentu kami kemarin juga ke Palmera, kemudian di Banten, di Jakarta, dan di Bandung. Relatif harga masih bagus. Artinya beras relatif masih bagus, stabil. Kemudian kalau mungkin di kurban mungkin juga perlu yang lain, misalkan terkait dengan bumbu-bumbu.
0: Yeah.
4: Nah, bumbu-bumbu cabai sudah turun dari 120 ke 80. kemarin kami cek udah 70.000 cabai rawit merah, kemudian cabai merah keriting sekitar 45, artinya relatif sudah bagus. Kemudian kalau mungkin di luar kurban mungkin ada perlu telur, telur relatif juga sudah rendah, yaitu 27 sampai 28 kemarin kami lihat di pasar. Dan kalau ada mungkin walaupun di area kurban mungkin butuh potong ayam atau butuh daging ayam, tentu daging ayamnya pun sudah relatif di harga acuan, yaitu sekitar 39 sampai 40 ribu.
0: Baik.
4: Jadi secara prinsip bumbu-bumbunya baik bawang merah, bawang putih, cabai itu relatif sangat bagus harganya. Dan di samping ketersediaannya bagus, harganya pun relatif sudah sesuai dengan harga acuan, bahkan di bawah harga acuan.
0: Oke, bahkan untuk dalam ketersediaannya dalam kondisi mencukupi, bahkan lebih ya Pak Ketut tadi disampaikan.
4: Sangat, untuk... ya sangat, karena kan memang sangat kita antisipasi sekali dan kebetulan produksi kita bagus, artinya relatif kita kan memang untuk cabai rawit merah, cabai merah besar, kemudian cabai merah keriting kita kan memang swasembada. Ya. Kemudian bawang merah relatif sudah bagus. Bawang putih pun importasinya sudah berjalan dengan baik. Harga stoknya bagus. Kemudian itu saya bilang tadi, harga yang kami pantau di lapangan juga relatif bagus.
0: Oke, nah terkait dengan Idul Adha ya Pak Ketut, ini kan masyarakat banyak yang berburu hewan kurban seperti itu ya. Kalau dari data Bappanas ada berapa kebutuhan hewan kurban Pak di periode kali ini?
4: Kemarin kalau tidak salah sekitar... yang jelas pasti ribuan, karena ini jelas ribuan, baik itu kambing maupun ada sapi. Tapi secara prinsip, secara stok kemarin kami rapat dengan Kementerian Pertanian dan teman-teman sudah memastikan bahwa kebutuhan hewan kurban tidak ada masalah. Justru nanti yang perlu kita antisipasi adalah selesainya Idul Adha. Nah, karena banyak nanti masuk dari NTB, dari NTT sapi hidupnya, tentu kalau yang tidak laku harus kita carikan solusi. Nah, ini sedang kami antisipasi. Tatkala nanti ada hewan kurban yang tidak laku, tentu harus kita balikkan ke asalnya, atau daripada balik ke asal ke NTT maupun NTB, tentu kita akan kolaborasi dengan BUMN maupun dengan feedlotter untuk menyerap dengan harga yang wajar, sehingga teman-teman yang mengirim dari luar daerah ke Jakarta ke sentra-sentra penduduk yang banyak ini tentu tidak rugi, tentu bisa kita carikan solusi. Justru itu yang sangat penting sebenarnya. Kalau ketersediaan sudah pasti aman, karena itu namanya supply and demand. Nah, tentu yang harus kita antisipasi adalah bagaimana setelah itu, tatkala hewan kurbannya tidak laku, yang harus kita selesaikan dan harus kita bantu.
0: Baik,
4: demikian.
0: Kalau bicara soal distribusi ya Pak Ketut, ini kan tentu tidak mudah ya, karena sapi-sapi ini harus didatangkan ke berbagai daerah, maksud kami dari berbagai daerah ke kota-kota besar. Tantangan apa yang biasanya dihadapi oleh pemerintah untuk menjaga distribusi hewan ini agar tetap lancar ya menjelang Idul Adha?
4: Sebenarnya kolaborasi dengan Kemenhub sudah berjalan. Tentu distribusi dari sentra di NTT maupun NTB menggunakan kapal kan gitu kan, ini sudah berjalan sebenarnya, karena kita jauh-jauh hari sudah kolaborasi.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat malam untuk Anda pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini bersama kami di Pro 1 RRI Somlegi. Kami hadir untuk Anda dengan penyampaian warta berita daerah RRI Somlegi saat ini.

0: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia. Saum lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Terbongkar jaringan penyeludupan manusia ke Australia akhirnya terungkap. Ibadah kenaikan diperingati jemaat GPM sejahtera dengan penuh makna. Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi Warta Berita Daerah. Malam ini dirangkai dengan berita menarik lainnya bersama saya, Ota Layan dan Neles Lulutur, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Terbongkar jaringan penyeludupan manusia ke Australia akhirnya terungkap. Penyidik Polres Kepulauan Tanimbar serahkan WNA asal Cina ke JPU. Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar resmi melaksanakan tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Rabu kemarin. Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 dalam kasus dugaan tindak pidana penyeludupan manusia yang melibatkan salah seorang warga negara asing asal Cina. Tersangka diketahui bernama Ling Xianseng alias A Chen yang diduga berperan sebagai pengendali sekaligus fasilitator utama dalam pengiriman 9 warga negara asal Cina secara ilegal dari wilayah Indonesia menuju Australia menuju melalui jalur laut dengan menggunakan kapal kayu. Kasus ini diproses berdasarkan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana. Dalam keterangannya Dalam keterangannya Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menegaskan pelimpahan tahap 2 tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk memberantas kejahatan khususnya kejahatan lintas negara. Dalam hal ini penyeludupan manusia dengan memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai jalur keberangkatan ilegal. Dalam pengungkapan perkara ini, para penyidik sebelumnya melakukan proses hukum terhadap 3 tersangka lain masing-masing berinisial SL, M dan KFM yang telah lebih dahulu menjalani proses hukum hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah di Pengadilan Negeri Somblaki. Ketiga tersangka tersebut diketahui berperan membawa 9 warga negara asing asal Cina, masing-masing Lin Jian, Huang Tianhui, Weng Tongtong, Mang Honghai, Wei Minghao, Wang Xinping, Chen Ji, Chen Jiantong dan Yugin Ping dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara ilegal menuju Australia tanpa melalui pemeriksaan Otoritas Imigrasi Indonesia maupun Australia. Dari hasil penyidikan, para tersangka menjalankan aksinya atas permintaan Ling Xianseng dengan imbalan sebesar 60 juta rupiah. Sementara itu penyidik mengungkapkan Ling Xianseng memiliki peran paling dominan dalam mengatur perjalanan 9 WNA tersebut. Dalam penyidikan diketahui Ling Xianseng memiliki peran sangat penting dalam keberangkatan 9 korban asal Cina itu mulai pemesanan tiket perjalanan, pendampingan dari Jakarta menuju Somlaki, penyediaan penginapan, pencarian kapal hingga pembiayaan kebutuhan operasional seperti bahan bakar minyak dan konsumsi selama perjalanan laut. Selain itu tersangka juga diketahui menerima transferan dana sebesar 50 ribu yuan dari salah seorang warga asal Cina yang nilainya setara dengan 128 juta rupiah lebih. Sementara itu, Kasat Reskrim Ibtu Rivaldi Said didampingi KBO Satreskrim Ibda Yongki Wai Chano dan Kanit 4 Aibda Wahab menjelaskan, kesembilan orang WNA tersebut sempat berhasil dibawa hingga memasuki perairan Australia, namun kemudian diamankan aparat setempat sebelum akhirnya perkara tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi dan proses penyidikan oleh unit 4 Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar. Karena itu jajaran Tanimbar Polda Maluku itu memberi perhatian serius terhadap setiap tindak pidana lintas negara termasuk penyeludupan manusia. Seluruh proses penegakan hukum ini akan dilakukan secara profesional dan berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar diimbau agar tidak terlibat aktif ilegal yang berkaitan dengan pengiriman orang secara improsedural ke luar negeri karena memiliki konsekuensi hukum berat serta dapat dimanfaatkan haringan kejahatan internasional. Hingga berita ini diterbitkan, pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU berlangsung aman dan lancar.
1: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sao Melaki.
0: Saudara, ibadah kenaikan diperingati jemaat GPM Sejahtera dengan penuh makna. Ibadah kenaikan Yesus Kristus diperingati sebagai momentum sakral bagi umat Kristiani yang menandai sempurnanya karya keselamatan dan pengutusan dari sebuah misi gereja. Ibadah kenaikan Yesus Kristus yang diperingati umat Kristen di seluruh dunia bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi sebuah refleksi karya keselamatan Yesus Kristus di dunia dalam

0: Ketua Majelis Jemaat GPM Sejahtera Pendeta E. Mai Ruhu yang memimpin ibadah kenaikan Yesus Kristus dalam khotbahnya mengatakan, Tuhan Yesus sebagai pondasi kekuatan di dalam kehidupan keluarga sehingga orang tua harus dapat menciptakan suasana kedamaian dan menumbuhkan kasih antara orang tua dan anak. Jangan masing-masing melakukan kehidupan sendiri-sendiri.
1: Jangan sampai di luar sana bilang baik-baik, padahal masuk di dalam rumah, mama cari jalan sendiri, papa cari jalan sendiri. Berdoa masing-masing alih-alih dari anak atau berdoa, kita berdoa dari anak. Kita tidak membangun kehadiran Yesus, kekuasaan Yesus itu di dalam rumah tangga. Justru kita menjadikan rumah tangga kita sebagai ruang di mana kemunafikan kita itu terwujud di luar sana. Di luar ini pun baik, dapat orang di dalam ada pun senyum manis sekali, tapi dalam rumah dapat lihat baik tua, dapat lihat baik tua anak-anak, sama ada dapat lihat musuh besar di dalam rumah. Di luar baik supaya dunia melihat bahwa kita adalah orang baik. Iyo, dong ada baik-baik. Di dalam rumah coba bikin dan rusak di masa
2: hubungan suami istri tidak ada lagi dalam ruang kepercayaan satu dengan yang lain. Masing-masing menjalankan tugas saja, kita sebagai suami ketahui dari nafkah saja dan sebagai istri.
0: Pendeta Mahiro mengajak seluruh jemaat untuk membangun rumah tangga sebagai ruang pertama. Injil itu diberitakan dan ruang pertama karya Allah dinyatakan. Ruang pertama hukum-hukum Allah diberlakukan. Jangan terfokus kepada perubahan orang lain, tetapi harus fokus terhadap perbuatan diri sendiri. Karena tidak ada orang lain yang dapat merubah diri kita sendiri, tetapi kitalah yang dapat merubah diri kita sendiri.

saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somblaki untuk edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Terbongkar jaringan penyelundupan manusia ke Australia akhirnya terungkap. Ibadah kenaikan diperingati jemaat GPM Sejahtera dengan penuh makna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Utalayan dan Delas Lutur menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

terbagi dalam 6 bagian penting dalam kehidupan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, yakni inkarnasi melalui pesta kelahiran. Yesus lahir ke dunia hidup sebagai manusia biasa, solider, sebagai makhluk sosial sesuai gambar dan citra Allah. Selain itu, misteri ketaatan kepada Allah Bapa dengan menjadikan banyak mukjizat atas kehendak Bapanya, serta pewartaan kabar sukacita Allah, sehingga dalam menggenapi nubuatnya, Yesus menjalankan perintah Bapanya, disiksa dan dipaku di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Namun Yesus bangkit dari alam maut, naik ke surga sebagai bukti kasih Allah akan menurunkan Roh Kudus untuk menyertai seluruh anak-anaknya di dunia. Karena lewat pergumulan hidup sebagai anggota gereja, Yesus hadir dalam persekutuan doa.

0: Pastor Rahawarin juga menekankan, sebagai anak Allah, Yesus akan datang sebagai Raja semesta alam dalam masa penghakiman untuk menjadi hakim dunia terhadap umat manusia, terhadap tindakan yang dilakukan umatnya selama masih mengembara. Olehnya itu, seluruh umat diajak membawa misi Kristus, yakni menjadi saksi dan mewartakan kabar sukacita Allah bagi sesama, dan mewujudkan kasih di tengah kehidupan sesuai ajaran Kristus lewat karya konkret di lingkungan keluarga dan masyarakat. Saudara, pemberlakuan sasi atau maktu, tindakan oleh pemerintah Ohui Bombay, menjangkau hingga ke warga Bombay yang merantau. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Matrubangs.
1: Sasi tindakan yang diberlakukan pada Ohui Bombay telah disepakati bersama tetua adat dan pastor paroki. Hal ini ditegaskan Pastor Anselmus Amo MSC saat ditemui RRI. Dikatakan pemberlakuan sasi atau matu di Ohui Bombay atas permintaan pemerintah desa, warga dan tetua adat. Ini tidak hanya berlaku bagi yang ada di dalam Ohui, tetapi juga bagi warga Bombay yang merantau. Dengan pemberlakuan ini, maka diharapkan ada efek jera dan berdampak positif. Apalagi sasi diberlakukan bagi miras, tindak kekerasan hingga keperselingkuhan.
2: Ada efek jera yang dari sisi adat itu ada, tapi juga mengingatkan kembali kita bahwa okelah, sebagai satu bentuk pembelajaran, saya kira ini baik. Pembelajaran untuk orang bisa melihat bahwa ini ada hal-hal baik yang perlu digali dan diangkat. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam tatanan yang mengantar kita untuk hidup teratur satu dengan yang lain, baik dari sisi adat dan budaya maupun dari sisi pemerintahan dan agama gereja.
1: Sementara itu, salah satu perantau asal Ohui Bombay, Ibu Marta Talubun, mengatakan dengan adanya matu tersebut sangat berdampak baik bagi warga Bombay sendiri, dan dirinya juga mendukung hal tersebut.
3: Oh iya, bagus. Mungkin karena Tuhan Maha Pengasih, jadi orang tidak ada efek jera, tidak takut. Kalau matu kan orang takut karena dia pun sanksi-sanksi yang tidak terlihat itu biasanya langsung kena, itu bahaya toh. Jadi mungkin itu baru dong takut. Jadi menurut itu bagus. Kalau memang hal itu berdampak untuk hal positif, kalau beta sendiri pribadi itu beta setuju.
1: Talubun berharap dengan adanya pemberlakuan sasi tindakan dapat memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada saat ini. Dirinya juga menambahkan, jika ada Ohui lain yang meniru, bisa dijadikan sebagai langkah yang baik untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar sasi. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah hingga pelayanan masyarakat di tingkat desa. Hal itu disampaikan Stepanus dalam Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau Kopi Pagi di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual Selasa lalu. Menurut Stepanus, pemerintah daerah pada prinsipnya tetap mendukung program Presiden, namun penyesuaian anggaran yang terjadi setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD disahkan, membuat daerah kesulitan menyesuaikan program pembangunan. Ia menilai kebijakan efisiensi berbeda dengan pola refocusing anggaran saat pandemi COVID-19, karena sebagian anggaran daerah kini ditarik kembali ke pusat.
4: Definisi dari efisiensi itu perlu diperbincangkan, karena waktu COVID itu tidak memakai kata efisiensi, tetapi refocusing anggaran. Anggarannya yang sudah ditetapkan di APBD itu tidak ditarik ke pusat, tetapi direfocusing ke dinas ini, dinas kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Kalau yang ini kan yang sudah disetujui di seluruh provinsi kabupaten kota setelah tanggal 20 Februari 2025, keputusan Presiden untuk menarik sebagian dengan istilah efisiensi.
0: Perubahan kebijakan anggaran secara mendadak membuat pemerintah daerah dan DPRD harus kembali menyesuaikan prioritas pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. Karena itu, Stepanus meminta pemerintah pusat lebih konsisten dalam menetapkan program prioritas agar daerah tidak terus mengalami perubahan kebijakan di tengah tahun berjalan. Selain menyoroti efisiensi anggaran, Stepanus juga menilai rendahnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah. turut memengaruhi pengelolaan pembangunan, banyak program dan pengelolaan anggaran kini lebih terpusat, sehingga ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas. Pemerintah Kota Tual mengumpulkan sejumlah OPD dan dinas terkait guna membahas pengelolaan aset daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan yang masih berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, PJ Sekda Kota Tual Ridwan Abduh Fadirubon meminta OPD segera melengkapi dokumen dan memperbaiki administrasi aset yang masih memerlukan penyesuaian. Pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi agar pengelolaan aset dapat berjalan lebih tertib dan sesuai aturan.
5: Tindak lanjutnya, tadi saya memanggil OPD terkait dengan aset, ini terkait dengan aset, bukan temuan material ini bukan, tapi ini terkait dengan pencatatan pengelolaan aset, barang-barang yang diserahkan. Itu kita respon secara cepat, alhamdulillah tadi dari jam 9 pagi direspon oleh OPD teknis yang memang untuk tindak lanjut itu dan langsung eksekusi. Sekarang di staf teknis di keuangan, sementara dokumen administrasi itu disiapkan untuk menindaklanjuti permintaan dari tim BPK.
0: Menurutnya, pengelolaan aset menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah. Karena itu, koordinasi lintas OPD terus diperkuat agar proses perbaikan dapat berjalan lebih cepat dan maksimal. Pemerintah Kota berharap pembenahan administrasi aset dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Fiali Rahantoknam, mengungkapkan kenaikan harga material dan persoalan teknis di lapangan menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi dana alokasi khusus DAK fisik di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026. Sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara juga terserap untuk belanja pegawai sehingga pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan secara bertahap. Selain itu, sejumlah proyek fisik harus kembali disesuaikan karena kenaikan harga barang dan material terjadi setelah proses penganggaran dilakukan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap proyek yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan dan jaringan air bersih. Pemerintah daerah kini harus menghitung ulang volume pekerjaan agar proyek tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan di masyarakat maupun dengan kontraktor. Penyesuaian itu dilakukan karena nilai anggaran tetap, sementara harga material dan biaya pekerjaan terus meningkat di lapangan.
6: Yang sekarang lagi didiskusikan itu adalah kenaikan harga. Kalau dilihat DAK fisik kenapa tidak jalan? Karena pada saat belum kita tender, tapi sudah dianggarkan, harga-harga pada naik. Akhirnya harus kita ubah lagi, ubah kodenya dan lain-lain disesuaikan dengan harga yang terbaru. Yang kedua, setelah kita ubah kodenya, ini anggarannya kan tetap harganya naik, pasti kodenya itu. DAK fisik yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini, itu ada jalan sama ada air. Ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita kasih turun kondisinya, masyarakat marah. Kalau kita kasih tidak, kontraktornya marah.
0: Menurut Fiali, penyesuaian volume proyek menjadi persoalan sensitif karena dapat mengurangi jumlah penerima manfaat yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah daerah. Ia mencontohkan proyek sambungan rumah SR air bersih yang semula ditargetkan menjangkau puluhan kepala keluarga di satu ohoi, kini harus dihitung ulang akibat kenaikan harga material dan biaya pengerjaan. Fiali menjelaskan ketika harga pipa, material bangunan, dan biaya distribusi naik, jumlah sambungan rumah otomatis berkurang karena pagu anggaran tidak berubah. Kondisi itu membuat pemerintah daerah berada pada posisi sulit karena jika volume dikurangi masyarakat akan kecewa Sementara jika volume dipertahankan, kontraktor berpotensi mengalami kerugian. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat ini masih melakukan perhitungan dan penyesuaian teknis terhadap sejumlah proyek dak fisik sebelum proses tender dilanjutkan. Diharapkan penyesuaian tersebut tetap mampu menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara merata. Pedagang di sekitar pelabuhan feri Kota Tua meminta agar akses pintu samping pelabuhan dibuka kembali saat kapal bersandar. Penutupan akses tersebut disebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 minggu terakhir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tua, Darnawati Amir, mengatakan para pedagang menyampaikan keluhan tersebut saat pemerintah melakukan pemantauan pasar. Menurutnya, pembeli dari pulau-pulau sekitar kesulitan menjangkau kios pedagang akibat akses yang tertutup. Para pedagang berharap pemerintah dapat berkoordinasi dengan pihak ASDP untuk membuka kembali pintu masuk ketika kapal feri tiba. Mereka menilai langkah itu dapat membantu meningkatkan aktivitas jual beli di kawasan pelabuhan.
7: Untuk pintu pelabuhan feri itu kalau bisa pada saat feri dibuka itu dibuka. Karena selama ini sudah 3 minggu, menurut informasi mereka itu sudah 3 minggu tertutup. Sehingga pembeli-pembeli yang berasal dari pulau itu tidak bisa menjangkau mereka. Dan harapannya tadi sudah disampaikan, kalau bisa Pak Wali Kota Tual menyampaikan kepada pihak ASDP untuk melakukan pembukaan pintu pada saat pintu kiri pada saat pelabuhan feri. Jadi tadi kita mendapatkan beberapa masalah dan masukan yang diberikan oleh para pelaku usaha.
0: Pemerintah Kota Tual mengaku akan menindaklanjuti aspirasi tersebut bersama pihak terkait. Masukan dari para pedagang dianggap penting karena berkaitan langsung dengan perputaran ekonomi masyarakat kecil. Pemerintah Kota berharap solusi segera ditemukan agar aktivitas perdagangan di sekitar pelabuhan kembali normal. Dengan begitu, pedagang maupun masyarakat pengguna jasa feri dapat sama-sama terbantu. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Saumlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru terus mengintensifkan pengumpulan data di 117 desa untuk memastikan seluruh data desa lengkap, akurat, dan mudah diakses. Kepala BPS Kepulauan Aru, Christian H. Soplantila, mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi kekurangan atau ketidaksesuaian data di tingkat desa. Menurut Soplantila, desa kini tidak lagi hanya menjadi objek pendataan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam penyediaan data pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan harus dimulai dari desa sehingga pemerintah daerah lebih mudah memperoleh data yang dibutuhkan. BPS Kepulauan Aru juga menjalankan program Kalesang Desa yang pertama kali diterapkan di Desa Karangguli sebagai model pengelolaan data berbasis SOP BPS. Program ini melibatkan agen statistik desa untuk mengumpulkan data sosial ekonomi masyarakat secara sistematis dan terstandar. Selain Desa Karangguli, pembinaan juga dilakukan di Desa Tunggu Batu, Desa Gardakau, dan Desa Benzina. Data desa nantinya akan terintegrasi dengan website desa melalui sistem Kalesang Data yang dilengkapi infografik agar lebih informatif dan mudah dipahami masyarakat.
8: Jadi ketahuan setiap tahun ada desa cinta statistik itu tuh. Jadi tahun kemarin tuh Desa Karangguli. Kalau tahun ini tuh Tunggu Batu, Gardakau, dan Benzina yang ketahuan mulai ada sementara bina dong lain ini untuk tahun ini. Untuk tomber proses yang dong nanti nih sama seperti Desa Karangguli nanti. Jadi itu ada indikator-indikator untuk menilainya itu. Ketong itu sebenarnya kami nilai tapi ketong membina dong ini nih. Selamanya dong punya data-data di desa itu kan misalnya monografi desa. Nah, ketong datang itu mengupdate

0: Di seluruh dunia, bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi sebuah refleksi karya keselamatan Yesus Kristus di dunia. Dalam suasana penuh hikmat, Jemaat GPM Sejahtera Somlaki berkumpul untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan pada Kamis pagi. Ketua Majelis Jemaat GPM Sejahtera, Pendeta E. Mai Ruhu, yang memimpin ibadah kenaikan Yesus Kristus dalam khotbahnya mengatakan, Tuhan Yesus sebagai pondasi kekuatan di dalam kehidupan keluarga, sehingga orang tua harus dapat menciptakan suasana kedamaian dan menumbuhkan kasih antara orang tua dan anak. Jangan masing-masing melakukan kehidupan sendiri-sendiri.
1: Jangan sampai di luar sana bilang baik-baik, padahal masuk di dalam rumah, mama cari jalan sendiri, papa cari jalan sendiri. Berdoa masing-masing alih-alih dari anak atau berdoa kita tidak membangun kehadiran Yesus, kekuasaan Yesus itu di dalam rumah tangga. Justru kita menjadikan rumah tangga kita sebagai ruang di mana kemunafikan kita itu terwujud di luar sana. Di luar ini kembali dapat orang di dalam ada pun senyum manis sekali, tapi dalam rumah dapat lihat baik tua, dapat lihat baik tua anak-anak, sama ada dapat lihat musuh besar di dalam rumah. Di luar baik supaya dunia melihat bahwa kita adalah orang baik. Iyo, belum ada baik-baik, tapi di dalam rumah coba pilih dan lihat rusak binasa. Hubungan suami istri tidak ada lagi dalam ruang kepercayaan satu dengan yang lain. Masing-masing menjalankan tugas saja, kita sebagai suami kita tahu tadi nampak saja, dan sebagai istri kita cuma tahu mama saya saja. Masing-masing mencari urusan sendiri, masing-masing mencari kebahagiaan sendiri. Habis masa dengan nama, ada duduk, rakor dan sebagainya. Demikian juga sekarang.
0: Pendeta Mai Ruhu mengajak seluruh jemaat untuk membangun rumah tangga sebagai ruang pertama. Injil itu diberitakan dan ruang pertama karya Allah dinyatakan. Ruang pertama hukum-hukum Allah diberlakukan. Jangan terfokus kepada perubahan orang lain, tetapi harus fokus terhadap perbuatan diri sendiri. Karena tidak ada orang lain yang dapat merubah diri kita sendiri, tetapi kitalah yang dapat merubah diri kita sendiri. Jaringan penyelundupan manusia ke Australia akhirnya terungkap setelah penyidik Polres Kepulauan Tanimbar serahkan WNA asal Cina ke JPU. Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar resmi melaksanakan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Rabu kemarin. Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 dalam kasus dugaan tindak pidana penyelundupan manusia yang melibatkan salah seorang warga negara asing asal Cina. Tersangka diketahui bernama Lin Xiangzeng alias A Cheng, yang diduga berperan sebagai pengendali sekaligus fasilitator utama dalam pengiriman 9 warga negara asal Cina secara ilegal dari wilayah Indonesia menuju Australia melalui jalur laut dengan menggunakan kapal kayu. Kasus ini diproses berdasarkan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana. Dalam keterangannya, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menegaskan, pelimpahan tahap kedua tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk memberantas kejahatan, khususnya kejahatan lintas negara. Dalam hal ini, penyelundupan manusia dengan memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai jalur keberangkatan ilegal. Dalam pengungkapan perkara ini, para penyidik sebelumnya melakukan proses hukum terhadap 3 tersangka lain, masing-masing berinisial SL, M, dan KFM, yang telah lebih dahulu menjalani proses hukum hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah di Pengadilan Negeri Somlaki. Ketiga tersangka tersebut diketahui berperan membawa 9 warga negara asing asal Cina, masing-masing Lin Jian, Juan 3

Yên Huy, Wen Tong Tong, Ma Hong Hai, Wei Ming Hao, Wen Shen Ping, Chen Jie, Chen Jia Tong dan Yu Kin Ping dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara ilegal menuju Australia tanpa melalui pemeriksaan otoritas imigrasi Indonesia maupun Australia. Dari hasil penyidikan, para tersangka menjalankan aksinya atas permintaan Ling Xiang Zeng dengan imbalan sebesar 60 juta rupiah. Saudara, berikut kami menyampaikan informasi perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 15 Mei 2026. Yang dihimpun RRI pada Kamis sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan hingga hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 6 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan hingga hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 11 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 10 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 86%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 7 hingga 9 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 85%. Peringatan dini, waspada hujan ringan. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti Wetar, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Umat Kristiani melaksanakan ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat hari ini. Pemberlakuan sasi atau maktu tindakan oleh pemerintah Ohoi Bombay menjangkau hingga ke warga Bombay yang merantau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, baru saja kita ikuti rangkaian informasi-informasi terkini dalam Warta Berita Daerah Malam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kami ucapkan selamat malam untuk bapak saudara semuanya. Selamat menikmati suasana malam bersama keluarga yang sedang menikmati hidangan makan malam bersama keluarga di rumah atau di luar. Semoga sehat selalu, dan juga buat Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugasnya, kami ucapkan selamat bertugas. Untuk aparat keamanan yang masih terus memberikan pengamanan terhadap wilayah di Kepulauan Kei, dipastikan tetap aman dan terkendali. Juga buat Anda para pengendara kendaraan bermotor, entah itu roda 2 maupun roda 4 dan sejenisnya, lebih hati-hati dan waspada, dan pastikan ketika Anda mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan kondisi normal, stabil, dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol ataupun sesuatu yang bisa membahayakan diri Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Ritual, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Sombolo lagi di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya yang masih memantau siaran kami malam ini. Di saat ini kami ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Turs Mudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transformasi ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi yang bisa akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita meminta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. Dan kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 20, maksud saya kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Uta Layan, operator studio Nelis Lutlutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Song Lagi.

Selamat pagi saudara pendengar ibu seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Somlaki di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Mei tahun 2026. Siaran saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah, betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stephanus Layanan, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah hingga pelayanan masyarakat di tingkat desa. Pedagang di sekitar pelabuhan feri Kota Tual meminta agar akses pintu samping pelabuhan dibuka kembali saat kapal bersandar. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Jumat 15 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Naryando, inilah berita selengkapnya. Pemberlakuan sesi atau maktu tindakan oleh pemerintah Ohoi Bombay menjangkau hingga ke warga Bombay yang merantau. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbangs.
2: Sesi tindakan yang diberlakukan pada Ohoi Bombay telah disepakati bersama tetua adat dan pastor paroki. Hal ini ditegaskan Pastor Anselmus Amo MSC saat ditemui RRI. Dikatakan pemberlakuan salsi atau matu di Ohoi Bombay atas permintaan pemerintah desa, warga, dan tetua adat. Ini tidak hanya berlaku bagi yang ada di dalam Ohoi, tetapi juga bagi warga Bombay yang merantau. Dengan pemberlakuan ini, maka diharapkan ada efek jera dan berdampak positif. Apalagi sasi diberlakukan bagi miras, tindak kekerasan hingga ke perselingkuhan.
3: Ada efek jera yang dari sisi adat itu ada, tapi juga mengingatkan kembali kita bahwa okelah, sebagai satu bentuk pembelajaran, saya kira ini baik. Pembelajaran untuk orang bisa melihat bahwa ini ada hal-hal baik yang perlu digali dan diangkat, dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam tatanan yang mengantar kita untuk hidup teratur satu dengan yang lain, baik dari sisi adat dan budaya maupun dari sisi pemerintahan dan agama gereja.
2: Sementara itu, salah satu perantau asal Ohoi Bombay, Ibu Marta Talubun, mengatakan dengan adanya matu tersebut sangat berdampak baik bagi warga Bombay sendiri, dan dirinya juga mendukung hal tersebut.
4: Oh iya, bagus. Mungkin karena Tuhan Maha Pengasih, jadi orang tidak ada efek jera, tidak takut. Kalau matu kan orang takut karena itu sanksi-sanksi yang tidak terlihat, itu biasanya langsung kena, itu bahaya toh. Jadi mungkin itu baru dong takut. Jadi menurut itu bagus. Kalau memang hal itu berdampak untuk hal positif, kalau beta sendiri pribadi itu beta setuju.
2: Talubun berharap dengan adanya pemberlakuan sasi tindakan dapat memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada saat ini. Dirinya juga menambahkan, jika ada Ohoi lain yang meniru, bisa dijadikan sebagai langkah yang baik untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar sasi. Dari Langgur, Mima Turbans, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Stephanus Layanan, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah hingga pelayanan masyarakat di tingkat desa. Hal itu disampaikan Stephanus dalam forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual Selasa lalu. Menurut Stephanus, pemerintah daerah pada prinsipnya tetap mendukung program Presiden, namun penyesuaian anggaran yang terjadi setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD disahkan, membuat daerah kesulitan menyesuaikan program pembangunan. Ia menilai kebijakan efisiensi berbeda dengan pola refocusing anggaran saat pandemi COVID-19 karena sebagian anggaran daerah kini ditarik kembali ke pusat.
5: Definisi dari efisiensi itu perlu diperbincangkan karena waktu COVID itu tidak memakai kata efisiensi, tetapi refocusing anggaran. Anggarannya yang sudah ditetapkan di APBD itu tidak ditarik ke pusat, tetapi direfokusin ke dinas ini, dinas kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Kalau yang ini kan yang sudah disetujui di seluruh provinsi kabupaten kota setelah tanggal 20 Februari 2025, keputusan Presiden untuk menarik sebagian dengan istilah efisiensi.
1: Perubahan kebijakan anggaran secara mendadak membuat pemerintah daerah dan DPRD harus kembali menyesuaikan prioritas pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. Karena itu, Stepanus meminta pemerintah pusat lebih konsisten dalam menetapkan program prioritas agar daerah tidak terus mengalami perubahan kebijakan di tengah tahun berjalan. Selain menyoroti efisiensi anggaran, Stepanus juga menilai rendahnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah turut mengaruhi pengelolaan pembangunan. Banyak program dan pengelolaan anggaran kini lebih terpusat sehingga ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas. Pemerintah Kota Tual mengumpulkan sejumlah OPD dan dinas terkait guna membahas pengelolaan aset daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang masih berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, PJ Sekda Kota Tual Ridwan Abduh Fadirubun meminta OPD segera melengkapi dokumen dan memperbaiki administrasi aset yang masih memerlukan penyesuaian. Pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi agar pengelolaan aset dapat berjalan lebih tertib dan sesuai aturan.
6: Tindak lanjutnya, tadi saya memanggil OPD terkait dengan aset, bukan temuan material ini bukan, tapi terkait dengan pencatatan pengelolaan aset, barang-barang yang diserahkan. Itu kita respon secara cepat, alhamdulillah tadi dari jam 9 pagi direspon oleh OPD teknis yang memang untuk tindak lanjut itu dan langsung eksekusi. Sekarang di staf teknis di keuangan, sementara dokumen administrasi itu disiapkan untuk menindaklanjuti permintaan dari tim BPK.
1: Menurutnya, pengelolaan aset menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah. Karena itu, koordinasi lintas OPD terus diperkuat agar proses perbaikan dapat berjalan lebih cepat dan maksimal. Pemkot berharap pembenahan administrasi aset dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, mengungkapkan kenaikan harga material dan persoalan teknis di lapangan menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi dana alokasi khusus DAK fisik di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026. Sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara juga terserap untuk belanja pegawai sehingga pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan secara bertahap. Selain itu, sejumlah proyek fisik harus kembali disesuaikan karena kenaikan harga barang dan material terjadi setelah proses penganggaran dilakukan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap proyek yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan dan jaringan air bersih. Pemerintah daerah kini harus menghitung ulang volume pekerjaan agar proyek tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan di masyarakat maupun dengan kontraktor. Penyesuaian itu dilakukan karena nilai anggaran tetap, sementara harga material dan biaya pekerjaan terus meningkat di lapangan.
7: Yang sekarang lagi didiskusikan itu adalah kenaikan harga. Kalau dilihat dak visi kenapa tidak jalan, karena pada saat belum kita tender, tapi sudah dianggarkan, harga-harga pada naik. Akhirnya harus kita rubah lagi, rubah volumenya dan lain-lain disesuaikan dengan harga yang terbaru. Yang kedua, setelah kita rubah volumenya, ini anggarannya kan tetap harganya naik, pasti volumenya itu. Dan fisik yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini, itu ada jalan sama ada air. Ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita kasih turun volumenya, masyarakat marah. Kalau kita kasih tetap, kontraktornya marah.
1: Menurut Viali, penyesuaian volume proyek menjadi persoalan sensitif karena dapat mengurangi jumlah penerima manfaat yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah daerah. Ia mencontohkan proyek sambungan rumah SR air bersih yang semula ditargetkan menjangkau puluhan kepala keluarga di satu ohoi, kini harus dihitung ulang akibat kenaikan harga material dan biaya pengerjaan. Fiali menjelaskan, ketika harga pipa, material bangunan dan biaya distribusi naik, jumlah sambungan rumah otomatis berkurang karena pagu anggaran tidak berubah. Kondisi itu membuat pemerintah daerah berada pada posisi sulit karena jika volume dikurangi masyarakat akan kecewa, sementara jika volume dipertahankan kontraktor berpotensi mengalami kerugian. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat ini masih melakukan perhitungan dan penyesuaian teknis terhadap sejumlah proyek dan dak fisik sebelum proses tender dilanjutkan. Diharapkan penyesuaian tersebut tetap mampu menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara merata. Pedagang di sekitar pelabuhan feri Kota Tual meminta agar akses pintu samping pelabuhan dibuka kembali saat kapal bersandar. Penutupan akses tersebut disebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 minggu terakhir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan para pedagang menyampaikan keluhan tersebut saat pemerintah melakukan pemantauan pasar. Menurutnya, pembeli dari pulau-pulau sekitar kesulitan menjangkau kios pedagang akibat akses yang tertutup. Para pedagang berharap pemerintah dapat berkoordinasi dengan pihak ASDP untuk membuka kembali pintu masuk ketika kapal feri tiba. Mereka menilai langkah itu dapat membantu meningkatkan aktivitas jual beli di kawasan pelabuhan.
8: Untuk pintu pelabuhan feri itu kalau bisa pada saat feri dibuka itu dibuka. Karena selama ini sudah 3 minggu, menurut informasi mereka itu sudah 3 minggu tertutup sehingga pembeli-pembeli yang berasal dari pulau itu tidak bisa menjangkau mereka. Dan harapannya tadi sudah disampaikan kalau bisa Pak Wakil Wali Kota Tual menyampaikan kepada pihak ASDP untuk melakukan pembukaan pintu pada saat pintu kiri pada saat pelabuhan feri. Jadi tadi kita mendapatkan beberapa masalah dan masukan yang diberikan oleh para pelaku usaha.
1: Pemerintah Kota Tual mengaku akan menindaklanjuti aspirasi tersebut bersama pihak terkait. Masukan dari para pedagang dianggap penting karena berkaitan langsung dengan perputaran ekonomi masyarakat kecil. Pemkot berharap solusi segera ditemukan agar aktivitas perdagangan di sekitar pelabuhan kembali normal. Dengan begitu, pedagang maupun masyarakat pengguna jasa feri dapat sama-sama terbantu. Pemerintah Kota Tual menerima kunjungan Dansat Brimob Polda Maluku bersama jajaran kepolisian untuk membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Viditan. Pertemuan tersebut dilakukan sebagai langkah koordinasi dalam menjaga kondisi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Wakil Wali Kota Tual menjelaskan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi bersama aparat kepolisian guna mencegah persoalan berkembang lebih luas. Selain itu, pendekatan persuasif kepada masyarakat juga terus dilakukan agar situasi tetap terkendali. Ia menambahkan stabilitas keamanan menjadi perhatian penting pemerintah Kota Tual karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menahan diri dan menjaga hubungan baik antar warga. Pemerintah Kota Tual bersama aparat keamanan juga berkomitmen terus memantau perkembangan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi di Desa Viditan tetap aman dan masyarakat dapat beraktivitas dengan normal. Dukungan orang tua menjadi indikator yang sangat esensial bagi pembangunan kecerdasan dan budi pekerti peserta didik. Hal ini disampaikan Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, sehubungan dengan peran orang tua selaku pembina utama di rumah. Orang tua memiliki sumbangsi positif dalam membangun sinergitas dengan pelaku pendidikan di sekolah, mencerdaskan bangsa, ditunjang unsur pendukung lainnya, sehingga kemampuan dalam mendukung guru di

Pastor Rahawarin juga menekankan sebagai anak Allah, Yesus akan datang sebagai Raja semesta alam dalam masa penghakiman untuk menjadi hakim dunia terhadap umat manusia, terhadap tindakan yang dilakukan umatnya selama masih mengembara. Olehnya itu seluruh umat diajak membawa misi Kristus, yakni menjadi saksi dan mewartakan kabar sukacita Allah bagi sesama dan mewujudkan kasih di tengah kehidupan sesuai ajaran Kristus lewat karya konkret di lingkungan keluarga dan masyarakat. Penyidik mengungkap WNA asal Cina, Lin Xiangsheng, yang terjerat dalam kasus penyelundupan manusia memiliki peran paling dominan dalam mengatur perjalanan 9 WNA yang diamankan oleh Polres Kepulauan Tanimbar. Dalam penyidikan diketahui Lin Xiangsheng memiliki peran sangat penting dalam keberangkatan 9 korban asal Cina itu, mulai pemesanan tiket perjalanan, pendampingan dari Jakarta menuju Somlaki, penyediaan penginapan, pencarian kapal, hingga pembiayaan kebutuhan operasional seperti bahan bakar minyak dan konsumsi selama perjalanan laut. Selain itu, tersangka juga diketahui menerima transfer dana sebesar 50 ribu yuan dari salah seorang warga asal Cina yang nilainya setara dengan 128 juta rupiah lebih. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar Ibtu Rivaldi Said didampingi KBO Satreskrim Ibda Yongki Wakano dan Kanit 4 Aibda Wahab menjelaskan ke 9 orang WNA tersebut sempat berhasil dibawa hingga memasuki perairan Australia, namun kemudian diamankan aparat setempat sebelum akhirnya perkara tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi dan proses penyidikan oleh unit 4 Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar. Karena itu, jajaran Tanimbar Polda Maluku itu memberi perhatian serius terhadap setiap tindak pidana lintas negara termasuk penyelundupan manusia. Seluruh proses penegakan hukum ini akan dilakukan secara profesional dan berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar diimbau agar tidak terlibat aktivitas ilegal yang berkaitan dengan pengiriman orang secara improsedural ke luar negeri karena memiliki konsekuensi hukum berat serta dapat dimanfaatkan jaringan kejahatan internasional. Hingga berita ini diterbitkan, pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU berlangsung aman dan lancar. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru terus mengintensifkan pengumpulan data di 117 desa untuk memastikan seluruh data desa lengkap, akurat, dan mudah diakses. Kepala BPS Kepulauan Aru, Christian H. Soplantila, mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi kekurangan atau ketidaksesuaian data di tingkat desa. Menurut Soplantila, desa kini tidak lagi hanya menjadi objek pendataan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam penyediaan data pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan harus dimulai dari desa sehingga pemerintah daerah lebih mudah memperoleh data yang dibutuhkan. BPS Kepulauan Aru juga menjalankan program Kalesang Desa yang pertama kali diterapkan di Desa Karangguli sebagai model pengelolaan data berbasis SOP BPS. Program ini melibatkan agen statistik desa untuk mengumpulkan data sosial ekonomi masyarakat secara sistematis dan terstandar. Selain Desa Karangguli, pembinaan juga dilakukan di Desa Tungwatu, Desa Gardakau, dan Desa Benzina. Data desa

0: akan terintegrasi dengan website desa melalui sistem kalesang data yang dilengkapi infografik agar lebih informatif dan mudah dipahami masyarakat.
1: Jadi ketahuan setiap tahun tuh ada desa cinta statistik itu tuh. Jadi tahun kemarin tuh desa Karangundi. Kalau tahun ini tuh Watul, Gardakau, dan Benjina yang ketahuan mulai ada sementara bina dong lain ini untuk tahun ini. Untuk ketahuan berproses yang dong nanti nih. Sama seperti desa Karangundi nanti. Jadi itu ada indikator-indikator untuk menilainya itu. Ketahuan itu sebenarnya kami nilai tapi ketahuan membina dong ini nih. Selamanya dong punya data-data di desa itu kan misalnya monografi desa. Karena tentu mengupdate supaya terbaru kondisi sekarang.
0: Terkait ekonomi daerah, Suplantila menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Aru belum merilis inflasi bulanan seperti beberapa daerah lain di Maluku. Namun BPS saat ini sedang menyiapkan publikasi data pertumbuhan ekonomi tribulan dan mengajak masyarakat mendukung pendataan dengan memberikan informasi yang benar dan valid. Ibadah kenaikan Yesus Kristus diperingati sebagai momen sakral bagi umat Kristiani yang menandai sempurnanya karya keselamatan dan pengutusan dari sebuah misi gereja. Ibadah kenaikan Yesus Kristus yang diperingati umat Kristen di seluruh dunia bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi sebuah refleksi karya keselamatan Yesus Kristus di dunia. Dalam suasana penuh hikmat, Jemaat GPM Sejahtera Samlaki berkumpul untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan pada Kamis pagi. Ketua Majelis Jemaat GPM Sejahtera, Pendeta E. Mairuhu yang memimpin ibadah kenaikan Yesus Kristus dalam khotbahnya mengatakan Tuhan Yesus sebagai pondasi kekuatan di dalam kehidupan keluarga sehingga orang tua harus dapat menciptakan suasana kedamaian dan menumbuhkan kasih antara orang tua dan anak. Jangan masing-masing melakukan kehidupan sendiri-sendiri.
2: Jangan sampai di luar sana bilang baik-baik, padahal masuk di dalam rumah, mama cari jalan sendiri, papa cari jalan sendiri. Berdoa masing-masing kali malam dengan anak kamu berdoa, kita berdoa. Kita tidak membangun kehadiran Yesus, kekuasaan Yesus itu di dalam rumah tangga. Justru kita menjadikan rumah tangga kita sebagai ruang di mana kemunafikan kita itu terwujud di luar sana. Di luar ini pun baik, dapat orang di dalam ada pun senyum manis sekali. Tapi dalam rumah dapat lihat baik tua, dapat lihat baik tua anak-anak. Sama ada yang musuh besar di dalam rumah. Di luar baik supaya dunia melihat bahwa kita adalah orang baik. Iyo, belum ada baik-baik. Tapi di dalam rumah coba pilih dan pilih. Rusak di masa. Hubungan suami istri tidak ada lagi dalam ruang kepercayaan satu dengan yang baik. Masing-masing menjalankan tugas saja. Kita sebagai suami ketahuan dari nampak saja dan sebagai istri kita cuma tahu mama saja. Masing-masing cari urusan sendiri, masing-masing cari kebahagiaan sendiri. Habis nama sebetulnya nama, ada duduk, rapor dan sebagainya. Demikian itu juga yang ada yang merintah lain. Nanti pas tamu datang, orang datang, pura-pura panggil paham lagi.
0: Pendeta Mairuhu mengajak seluruh jemaat untuk membangun rumah tangga sebagai ruang pertama. Injil itu diberitakan dan ruang pertama karya Allah dinyatakan. Ruang pertama hukum-hukum Allah diberlakukan. Jangan terfokus kepada perubahan orang lain, tetapi harus fokus terhadap perbuatan diri sendiri. Karena tidak ada orang lain yang dapat merubah diri kita sendiri, tetapi kitalah yang dapat merubahnya.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Ketua DPRD Maluku Tenggara Stepanus Layanan menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah hingga pelayanan masyarakat di tingkat desa. Pedagang di sekitar pelabuhan feri Kota Tua meminta agar akses pintu samping pelabuhan dibuka kembali saat kapal bersandar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Anda masih terus bersama kami di program A1 RR Ritual, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Salam bahagia, salam sukacita, salam sejahtera untuk kita semua ya, pendengar. Selamat menikmati hari libur bagi yang berlibur. Bagi Anda yang masih bersemangat berkarya, juga melaksanakan segala aktivitas di hari libur ini, selamat menjalankan aktivitas di luar sana yang sudah menampakkan senyum semringah, memberikan kehangatan kepada dunia bahwa Anda dalam keadaan baik-baik saja. Sekalipun terjadi sebaliknya, mungkin kesehatan sedikit terganggu, namun senyumnya itu harus merekahkan ya, membawa arti bagi semua orang melihat bahwa senyum itu bertanda hati yang begitu sejuk, begitu bersinar, sesinar sang fajar di saat ini yang sudah menerangi alam semesta di bumi Larun Ngambal dan bumi Maren. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita beranjak pada pukul 7 nanti, perkenalkan untuk mengikuti Halo RRI, sajian musik dan informasi, kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

saudara pendengar, informasi perihal persekutuan pemuda pelajar mahasiswa sama Suru P3MS mendesak Polda Maluku segera menangkap pemilik akun media sosial yang diduga menyebarkan ancaman pembunuhan, pembakaran hingga pemenggalan kepala terhadap warga negeri Samasuru. Ancaman tersebut dinilai sangat berbahaya karena berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat Maluku. Desakan itu disampaikan Ketua P3MS Arthur Tuni melalui siaran pers yang diterima media tribunmaluku.com pada hari Kamis kemarin, tanggal 14 Mei 2026. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan aksi intimidasi dan ujaran kekerasan berkembang liar di media sosial tanpa tindakan tegas. Pernyataan P3MS muncul menyusul laporan resmi yang telah dilayangkan Lukas Wailerudi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Maluku. Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTP sekian sekian sekian 2026 di Treskrimsus tertanggal pada hari Rabu 13 Mei 2026. Arthur menyebut akun Facebook berinisial JT yang diduga merupakan warga desa El Paputi telah melewati batas kemanusiaan karena secara terbuka mengeluarkan ancaman bernada kekerasan terhadap masyarakat Samasuru. Ia menilai apabila aparat kepolisian lamban menangani kasus tersebut, situasi di tengah masyarakat dapat semakin memanas. P3MS khawatir ancaman yang tersebar secara terbuka di media sosial dapat memicu keresahan dan memancing reaksi dari masyarakat.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Mama, mengapa tante-tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa. Atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan, Mama. Sampai orang yang di belakang dong itu bingung. Lah dong marah-marah.
1: Memang marah. Karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sen kiri juga. Bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia, well, halo RRI, halo semuanya, apa kabar di saat ini? Semoga baik-baik saja ya, sehat terus, aman semua di sana, bisa mengendalikan hawa nafsu yang terus menguasai diri kita sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik, merugikan diri Anda maupun orang lain. Tetap selalu menjaga kondisi Kamtibmas di wilayah Kepulauan K. Ya, pendengar, ada informasi-informasi penting, informasi-informasi akurat yang boleh Anda sampaikan bersama kami di Halo RRI. Silakan masuk di layanan telepon 0813-549-5875. Informasi terkait hal apa saja yang Anda temukan di wilayah atau di sekitar lingkungan hidup Anda, pendengar, silakan di line telepon di 0813-549-5875. Ya, mengingat situasi kondisi alam yang belum stabil, pendengar, seperti terjadi angin puting beliung atau bencana-bencana alam lainnya yang perlu kita waspadai, hindari lokasi atau areal yang bisa menjadi sumber terjadinya bencana seperti gunung meletus atau peringat. Tetap selalu menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir atau banyak-banyak hal yang bisa berdampak buruk terhadap warga masyarakat, terhadap kita semua apabila kita melalaikan sesuatu yang berdampak kepada kehidupan kita, pendengar, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan juga masih banyak hal-hal yang bisa berbahaya, membahayakan orang lain, seperti binatang piaraan yang masih dilepas liarkan di luar sana, menghambat arus lalu lintas atau menjadi pemicu kecelakaan berlalu lintas karena ada hewan piaraan atau hewan peternakan yang belum diamankan atau di kandang sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, berakar informasi yang boleh Anda sampaikan, silakan informasi apa saja di 0813-549-5875.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Ya, kita masih bersama di Halo RRI. Saudara pendengar, kami masih menanti partisipasi Anda untuk menyampaikan informasi terkait hal apa saja mungkin di sektor pertanian atau banyak informasi-informasi yang Anda temukan di luar sana, juga tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang bisa meresahkan warga masyarakat di sekitar, Anda boleh sampaikan. Dan semoga Anda bisa mengendalikan semua di sana, terus mendukung program pemerintah untuk terus memperkuat Kamtibmas di wilayah Kepulauan K. Juga terkait masalah ketahanan pangan nasional, kita juga memberikan dukungan terhadap pihak-pihak yang terus berinovasi seperti komitmen Tentara Nasional Indonesia TNI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan melalui langkah konkret di wilayah Maluku. Pangdam 15 Patimura Dodi Triwinarto menghadiri penandatanganan kontrak konstruksi cetak sawah tahun anggaran 2026 bersama Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian di Ballroom Hotel De Margo Depok pada hari Rabu lalu tanggal 13 Mei 2026. Program strategis ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam kontrak tersebut, Kondam 15 Patimura mendapat mandat menggarap lahan sawah baru seluas 1.454 hektar yang tersebar di 11 titik strategis di Maluku. Kabupaten Seram bagian timur menjadi wilayah dengan alokasi terbesar, yakni 1.362 hektar yang tersebar di 9 desa. Sementara itu, Kabupaten Maluku Tengah mendapat alokasi 92 hektar di 2 desa. Pangdam 15 Patimura menegaskan keterlibatan TNI dalam program cetak sawah bukan sekedar menjalankan proyek pembangunan, tetapi merupakan bentuk pengabdian nyata bagi rakyat. Menurutnya, TNI hadir di tengah hanya TNI hadir tidak hanya menjaga keamanan negara, melainkan juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan,

dapat terpenuhi. Untuk Anda warga masyarakat yang ada di Kepulauan Kei yang terus semangat untuk menanam komoditas-komoditas sebagai bahan pangan lokal, ya, terus ditingkatkan agar tidak terjadi kekurangan pangan. Nah, saudara pendengar, selamat pagi untuk semuanya. Anda bisa bergabung bersama kami di saat ini untuk menyampaikan hal penting yang berdampak positif, berdampak baik untuk kita semua. Di line telepon kami masih buka 0813 549 5875.

0: Aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, loko buang sampah ini di sini saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi seng apa-apa. Legu di bawah ini saja nanti sudah. Petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu. Aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya, jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah, akan bawa penyakit falkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Ya, kita masih bersama di Halo RRI. Pendengar, kami masih menanti partisipasi Anda untuk menyampaikan informasi terkait hal apa saja, informasi-informasi yang bisa bermanfaat untuk Anda sendiri. Informasi-informasi tentu bermanfaat untuk banyak orang. Pendengar, jangan ditahan-tahan apabila informasi yang bisa disampaikan informasi yang akurat, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Pendengar, kami masih menanti partisipasi Anda. Ya, mungkin juga terjadi ada oknum-oknum yang masih bandel, melanggar segala aturan seperti penambangan liar ilegal di daerah-daerah Anda yang masih saja terjadi seperti di di Kabupaten Buru. Ya, informasi yang beredar bahwa aparat TNI mengejar penambang yang melakukan aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak. Desa Persiapan Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru itu merupakan fitnah yang tidak mendasar. Aparat TNI Angkatan Darat yang melakukan pengamanan di lokasi Gunung Botak itu berkomunikasi secara humanis dengan masyarakat. Beredar luas informasi bahwa pekerja kodok-kodok di Gunung Botak dikejar menggunakan senjata itu adalah fitnah dan telah mencederai harga diri anggota pos pengamanan Gunung Botak. Pantauan media tribunmaluku.com di lokasi pertambangan ilegal Gunung Botak menyebutkan anggota TNI yang menduduki pos pengamanan Gunung Botak itu mengingatkan masyarakat dengan cara humanis. Seperti yang dikatakan Bapak Ibu, kami menghimbau agar tidak ada kegiatan apapun. Kami di sini karena perintah. Untuk itu, kami meminta kepada Bapak Ibu agar menahan diri sampai waktunya tiba. Diucapkan salah satu anggota pos Gunung Botak. Dan saudara pendengar, masih banyak informasi-informasi lain yang boleh Anda sampaikan bersama kami di saat ini di acara Halo RRI. Ya, terkait hal apa saja, mungkin yang mengingat cuaca belum benar-benar stabil di wilayah Maluku, walaupun pagi ini terpantau sangat aman, bahkan terjadi cerah ceria di saat ini, pendengar. Namun tetap tingkatkan kewaspadaan dan keselamatan kita bersama, patuhi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG demi keselamatan kita semua, terlebih bagi Anda yang melakukan aktivitas di laut, agar lebih hati-hati dan waspada. Jangan dipaksakan untuk melakukan aktivitas apabila situasi dan kondisi alam benar-benar belum bersahabat. Saudara pendengar, ada informasi-informasi yang bisa Anda sampaikan bersama kami. Kami masih menanti partisipasi Anda di line telepon kami 0813 549 5875.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Anda baru saja mendengarkan Halo
1: RRI. Baik, saudara pendengar, kita masih bersama di Halo RRI. Saudara pendengar, para generasi-generasi hebat yang memiliki bakat talenta yang terus dikembangkan, terus diasah, jangan patah semangat. Ya, yang memiliki talenta di berbagai bidang, pendengar, entah itu bidang olahraga, bidang kesenian, maupun bidang-bidang lain, terus memupuk kemampuan Anda. Kalaupun kemarin mungkin mengikuti kompetisi di berbagai event, mengalami penurunan nilai, atau mungkin dianggap gagal. Nah, ini bukan kegagalan, tapi sesuatu yang tertunda menjadi dorongan kuat untuk Anda lebih giat lagi, lebih aktif lagi untuk terus mengasah kemampuan talenta yang Anda miliki. Seperti yang dikatakan Rektor Universitas Patimura Unpati Profesor Dr. Freddy Lewakabesi, MPD, menegaskan komitmen kampus dalam mendukung pengembangan bakat seni dan kreativitas mahasiswa saat menutup Pekan Seni Mahasiswa Kampus Peksimika 2026 hari Rabu lalu tanggal 13 Mei 2026. Penutupan kegiatan yang berlangsung di lingkungan kampus Unpati itu turut dihadiri jajaran pimpinan universitas, para wakil dekan, kepala biro, dewan juri, serta sejumlah undangan lainnya. Dalam sambutannya, Rektor menekankan kepada jajaran bidang kemahasiswaan agar seluruh aktivitas mahasiswa terus berjalan sebagai ruang pengembangan potensi generasi muda. Menurutnya, kecerdasan mahasiswa tidak hanya diukur dari aspek akademik semata, tetapi juga dari kemampuan seni dan kreativitas sebagaimana konsep multiple intelligences yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Ya, Rektor menilai pelaksanaan Peksimika 2026 berhasil menampilkan berbagai potensi mahasiswa Unpati meskipun berlangsung hanya selama sepekan. Ia mengaku sering menerima apresiasi dari tamu pemerintah maupun swasta terhadap mahasiswa Unpati yang dinilai aktif dan kreatif. Tepuk tangan dulu untuk para generasi-generasi hebat, generasi-generasi muda yang masih terus mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di kampus Unpati Ambon, pendengar, yang terus berinovasi dan meningkatkan kreativitas dalam bidang apapun, pendengar, bukan saja seni budaya atau hal-hal tertentu, tapi pada umumnya apa saja yang bisa Anda kembangkan yang memiliki bibit-bibit yang mumpuni dalam diri Anda, terus diasah dan dikembangkan, jangan dibiarkan. Saudara pendengar, kebersamaan kita, ya, usai sudah kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini.
0: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat sore ibu-ibu. Kelihatannya serius sekali. Ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan. Begini bu, anak Bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor. Karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur dan kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai langkah bersama menuju Indonesia emas.

Ya, kami masih hadirkan beragam informasi-informasi terkini pendengar. Berikutnya kebijakan penetapan kawasan konservasi di Pulau Damar. Ya, di Pulau Damar, Kabupaten Maluku Barat Daya MBD kini berada di ujung tanduk setelah gelombang protes besar-besaran mengungkap adanya aroma ketidakterbukaan dalam proses pengambilannya. Pembina DPD Himpunan Barisan Indonesia Sunya Asta Habisa Maluku Elvis Kolelsi secara lantang memberikan apresiasi tinggi atas keberanian mahasiswa dan masyarakat Pulau Damar yang menggeruduk kantor Gubernur Maluku pada 6 Mei 2026 seraya memperingatkan pemerintah agar tidak menabur angin jika tidak ingin menuai badai akibat kebijakan yang mengabaikan kedaulatan masyarakat adat. Menurutnya, proses lahirnya kebijakan tersebut berlangsung secara tertutup, kurang transparan, dan ironisnya tidak melibatkan masyarakat setempat, lembaga adat maupun pemerintah desa secara optimal. Minimnya sosialisasi yang menyeluruh memicu kecurigaan bahwa ada kepentingan lain yang sedang diselundupkan di balik dalih pelestarian alam. Dijelaskan, pulau-pulau di MBD, khususnya Pulau Damar, bukanlah wilayah kosong tanpa penghuni. Di sana ada peradaban yang hidup turun-temurun dengan sistem adat yang telah teruji menjaga keseimbangan hutan dan laut jauh sebelum regulasi pemerintah ada. Kehadiran tokoh intelektual Maluku, Profesor Dr. A. Watloli, Espak, sekaligus putra asli Pulau Damar di barisan demonstran, dikatakan Kolelsi menjadi simbol kuat bahwa kebijakan konservasi ini memiliki masalah fundamental yang mengancam nilai-nilai norma dan aturan yang berlaku di masyarakat adat. Aspirasi yang disuarakan melalui aksi massa tersebut ditampakannya akhirnya memaksa pihak pemerintah Provinsi Maluku melalui Sekretaris Daerah Sekda dan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku untuk angkat bicara. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan penetapan kawasan konservasi yang memicu polemik ini. Habisa Maluku menekankan bahwa peristiwa ini harus menjadi pelajaran pahit sekaligus peringatan keras bagi pihak pemerintah maupun pengusaha. Setiap kebijakan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu atau segelintir pengusaha yang berisiko mengorbankan hak-hak masyarakat lokal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama Gebi, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gebi?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gebi. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gebi, sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgor ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gebi?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gebi?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna perketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gebi saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Radio Republik Indonesia Tual, Anda yang masih menikmati hari libur di saat ini, pendengar ya. Terus bagi Anda yang tetap melaksanakan segala aktivitas kesibukan di luar sana, di bawah cuaca sangat mendukung, bagi Anda yang tengah melakukan aktivitas, semangat untuk berkarya, semangat untuk bekerja, pendengar. Ya, sekali lagi untuk Anda yang berlibur di hari ini, tetap menjadi ya, libur yang berkualitas. Tentu kombinasi istirahat dan aktivitas produktif yang meningkatkan kesehatan mental, kesehatan fisik, merangsang kebahagiaan serta memulihkan energi. Libur produktif dapat diisi dengan kegiatan seperti mengembangkan hobi, belajar hal baru, sukarelawan, atau berwisata alam untuk memaksimalkan waktu luang, atau lebih quality time bersama keluarga di rumah sajalah. Tidak punya agenda keluar, tidak jadi masalah. Berbenah ikut mengurus rumah dengan istri, karena selama sepekan istri kewalahan mengurus sendiri, mana urus rumah, anak-anak, segala macam hal dalam rumah tangga yang diurus oleh istri. Karena suami memang sibuk di luar untuk mencari nafkah. Saatnya di momen liburan seperti ini, Anda bisa berbagi waktu untuk membantu sang istri berbenah di rumah, mengurus anak-anak bersama. Tunjukkan kebahagiaan sedang bersama pasangan Anda. Wow. Ya, selamat menikmati hari libur untuk saudara semuanya yang menikmati hari libur. Informasi perihal jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat pada Maret 2026 sebanyak 42.613 orang, naik menjadi 46,66% dibanding Februari 2026 yang tercatat sebesar 29.056 orang. Sedangkan jumlah penumpang angkutan udara domestik yang datang pada Maret 2026 sebanyak 47.752 orang, naik 41,98% dibanding Februari 2026 yang tercatat sebesar 33.634 orang. Hal itu dikatakan Insinyur Jessica E. Pupella, MSI, statistisi ahli media BPS Provinsi Maluku di Ambon pada hari Rabu lalu tanggal 13 Mei 2026. Menurutnya, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri pada pelabuhan utama Yos Sudarso Ambon yang berangkat pada Maret 2026 tercatat sebanyak 51.772 orang, naik sekitar 38,51% dibanding bulan sebelumnya, yaitu 37.378 orang. Jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri pada 7 pelabuhan pengumpul yang berangkat pada Maret 2026 tercatat sebanyak 61.639 orang, naik sekitar 75,45% dibanding bulan sebelumnya, yaitu 35.132 orang. Selain itu, jumlah barang dan bagasi yang dimuat menggunakan angkutan udara pada Maret 2026 tercatat sebanyak 661
1,28 ton, naik sekitar 38,75% dibanding bulan sebelumnya, yaitu 476,61 ton. Sedangkan jumlah barang yang dimuat melalui angkutan laut pada Maret 2026 tercatat sebanyak 83,29 ribu ton, turun sekitar 9,44% dibanding bulan sebelumnya, yaitu 91,98 ribu ton. Jumlah barang yang dibongkar melalui angkutan laut pada Maret 2026 tercatat sebanyak 194,81 ribu ton, turun sekitar 1,63% dibanding bulan sebelumnya, yaitu 198,05 ribu ton.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noh. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak toh?
1: Oh iya memang, tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh ibu, minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya betul, betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

0: You done?
1: Yeah.
2: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, Kemenduk Bangga BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menggelar kegiatan bacarita santai tapi intens tentang program pengelolaan kependudukan Bastelaan bersama pengelola program pengendalian PLKB P3K Provinsi Maluku secara virtual yang dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dr. Edi Setiawan SSI MSC MSE pada Rabu lalu 13 Mei 2026. Dalam arahannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menyampaikan bahwa kegiatan bacarita santai menjadi ruang diskusi bersama antara BKKBN Provinsi Maluku dengan pengelola program di kabupaten kota untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan kependudukan di Maluku. Ia mengatakan hasil survei penduduk antar sensus SUPAS 2025 yang baru diluncurkan Badan Pusat Statistik menjadi gambaran penting mengenai kondisi kependudukan Indonesia maupun Maluku saat ini. Berdasarkan hasil SUPAS 2025, Maluku saat ini hampir memasuki fase aging population dengan angka penduduk lanjut usia mencapai 9,57%. Kita jalan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pusat Pemberitaan di Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah. Tergantung sapi, Mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging,
3: ya?
2: Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
5: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
4: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung